0: Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Artinya penekanan titik api dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat PDAP, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang.

dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju

dan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423

0: informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Tahukah kamu ada fakta?
1: Sorong pagi ini

Rian, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Pagi hari ini masih bersama saya Dwi yang bertugas, dan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, ini sudah pukul 9 lewat 29 menit ya, pagi jelang siang. Iya, ini matahari juga sudah bersinar dengan cerahnya. Ya, yang lagi mencuci, ya pastinya memang cuaca cerah terus ya. Pasti pakaian tuh kalau mau cuci kapan saja, pakaian tuh pasti langsung kering seharian ya. Sehari, bukan sehari ya, beberapa menit aja kalau udah dikeringkan di mesin cuci, itu tinggal dikena sinar matahari dikit aja udah kering ya. Karena memang panas sekali cuaca di hari, beberapa bulan ini ya pendengar. Ini sudah hampir sebulan atau dua bulan ya, lebih ini tidak hujan, dan panasnya juga sangat-sangat lumayan ya, apalagi di siang hari nanti. Oke deh, selamat beraktivitas saja pendengar, untuk Anda yang masih tetap sibuk dengan segala tugas pekerjaan Anda, dan juga untuk Anda yang lagi santai ya, menikmati waktu libur di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar. Ini Juventus ya mengawali Serie A 2026-2027 dengan kemenangan ya setelah menundukkan Frosinone 1-0 di Stadion Benito Stirpi pada hari Senin kemarin ya. Gol tunggal Gleison Bremer pada babak pertama menjadi penentu kemenangan sekaligus mengantarkan Juventus meraih 3 poin. Kemenangan tersebut membuat Juventus untuk sementara menempati posisi keempat klasemen Serie A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Frosinone berada di peringkat ke-16 tanpa meraih poin pada pertandingan pembuka musim ini. Ya, dan memang ini Juventus tampil dominan sejak awal pertandingan ya dengan langsung memberikan tekanan ke pertahanan Frosinone. Bremer dan Kolo Muani memperoleh peluang ya pada menit ke-16, tapi sundulan Bremer dan tendangan voli Kolo menuai masih melebar dari sasaran. Dan itulah pendengar, Juventus sempat menghadapi situasi kurang menguntungkan pada masa injury time ya setelah Vicario mengalami cedera. Mattia Perin kemudian masuk menggantikan Vicario untuk menjaga gawang Juventus hingga pertandingan berakhir. Tidak ada gol tambahan yang tercipta ya hingga wasit meniup peluit panjang. Juventus pun mempertahankan kemenangan 1-0 dan mengamankan 3 poin dalam laga perdana Serie A 2026-2027.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

Eh, apa dia? Di ya ini ya, biasanya kita menghabiskan waktu liburan dengan beristirahat dan bersantai seperti mungkin refreshing ya, ke pantai atau ya ke tempat-tempat refreshing yang ada di kota kita pastinya ya, yang deket-deket aja ya. Ya, namun belakangan ini muncul tren baru untuk menghabiskan waktu liburan. Wisatawan ini mulai mengganti rutinitas bersantai dengan aktivitas yang menguras keringat. Ya, tren ini kemudian dikenal dengan istilah fitness travel, yaitu tren perjalanan yang menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian utama liburan. Nah, jadi dalam tren ini ya pendengar, di mana Strava ya, ini aplikasi pelacak kebugaran, memegang salah satu peran penting, dan generasi muda ini dikatakan mulai meninggalkan kebiasaan lama dan beralih ke aktivitas yang lebih menyehatkan. Jadi memberi perhatian terhadap kesehatan dan citra tubuh tidak hanya mempengaruhi rutinitas sehari-hari, tapi juga cara menghabiskan waktu liburan ya. Dan juga dimana ini dilakukan survei ya, 30.000 orang, dan menemukan bahwa Gen Z menganggap aktivitas kebugaran saat berlibur 23% lebih penting dibandingkan Gen X. Oke, ini juga ya pendengar, dari Wellness Travel yang membuat generasi milenial berbondong-bondong ke Bali ya untuk mengikuti retreat yoga dan melakukan detox dengan jus sayuran. Fitness travel ini lebih menyenangkan dan aktif. Jadi paddle sendiri ya, ini menjadi salah satu olahraga yang saat ini digandrungi banyak orang. Olahraga ini berkembang dengan cepat di Eropa ya, khususnya Inggris. Jadi meski tergolong baru, banyak klub paddle yang bermunculan di berbagai tempat. Sementara itu pelatih dan pemain ya terbaik di Eropa banyak berada di Spanyol, sehingga membuat Spanyol menjadi pilihan bagi banyak wisatawan yang ingin berlatih dan meningkatkan kemampuan bermain padel nih ya. Jadi tren olahraga lainnya adalah lari ya. Kalau Indonesia kayaknya lari ya. Khususnya di Papua Sorong, Papua Barat Daya ini ya. Ini lagi sering sekali ya ada fun run gitu ya. Nah, dulu maraton dianggap sebagai pencapaian olahraga tertinggi bagi masyarakat umum. Namun kini telah berkembang menjadi tujuan wisata global juga nih pendengar. Jadi para pelari tersebut berwisata untuk menjelajahi berbagai negara dan benua sambil mengejar catatan waktu terbaik. Nah, dan saat ini Tokyo menjadi destinasi populer untuk wisata maraton. Pada 2025 sendiri ini dilaporkan ya bahwa 18.000 dari 38.000 pelari Tokyo Marathon ini berasal dari luar Jepang ternyata ya, mewakili 130 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dan selain Tokyo, kota Berlin di Jerman juga ini dikenal dengan medannya yang relatif datar, dan Amerika Serikat juga memiliki sejumlah maraton kelas dunia juga ya. Ya, jadi wisatawan yang melakukan maraton ini akan menyusun seluruh rencana liburan berdasarkan aktivitas lari. Bahkan pendengar, ini cara ini sebelumnya memungkinkan turis asing itu masuk ya ke Korea Utara dengan mengikuti Pyongyang Marathon. Nah, sayangnya pelari asing tidak diizinkan mengikuti ajang tersebut pada 2026, dan acara kemudian dibatalkan karena alasan yang tidak disebut. Ya, itulah ya. Hirox juga ya. Hirox ini menjadi bagian tren fitness travel, olahraga yang memadukan antara perlombaan kebugaran dan berbagai tantangan fisik. Wah, ini baru lagi nih, kini digemari berbagai kalangan di dunia. Nah, nyatanya saat ini orang-orang semakin serius memperhatikan kesehatan, dan secara umum hal tersebut merupakan sesuatu yang positif ya. Namun sebagian orang justru mengubah perjalanan kebugaran menjadi sebuah obsesi. Bagi
Bagi sebagian orang, liburan akan dipadukan dengan pencapaian seberapa banyak dirinya beraktivitas. Ya, itulah ya, masing-masing punya target, punya planning ya. Jadi ya, yang punya planning sehat travel ya, berlibur sambil dan juga dapat sehatnya juga, atau mungkin hanya ingin memang santai, ingin menikmati libur, benar-benar liburan gitu ya, itu ya masing-masing orang lah ya. Ya, tapi yang penting ya adalah sehat ya, karena kalau dengan sehat kita bisa beraktivitas dengan nyaman ya, kita bisa melakukan apa saja dengan nyaman pastinya ya. Oke, dan selamat siang saja pendengar untuk Anda yang lagi sibuk ya, atau mungkin yang lagi santai lah, karena hari ini hari libur, dan menikmati waktu santai Anda bersama RRI Program Bersatu Sorong menemani Anda.

puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Oke, dan mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

Dengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewobok. Saya Prameswara bersama Anda di siang hari nanti, siang hari ini hingga sore nanti pendengar ya. Dan khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini di tanggal 25 Agustus merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau sebagai tuntunan, sebagai contoh, sebagai teladan untuk umat muslim khususnya ya, bisa membawa kita sekalian menjadi makhluk manusia-manusia yang berakhlak ya, dan yang pasti bermanfaat baik untuk diri sendiri dan untuk bagi seluruh umat muslim, dan bahkan bisa untuk seluruh umat manusia khususnya juga yang ada di Papua Barat Daya. Pendengar, berbagai informasi seputar dunia internasional akan saya hadirkan untuk Anda. Kemudian di pukul 12 siangnya nanti seni budaya tradisional Papua, dan juga selepas berita olahraga Pro 3 Jakarta di pukul 13 jangan lewatkan Torang Indonesia dan juga Kondang ya. Dan hingga di pukul 15 nanti, yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga di penghujung malam nanti.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Pendengar Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching, Malaysia melakukan jemput bola untuk pelayanan keimigrasian dan konsuler bagi warga negara Indonesia atau WNI, dan ini melalui program Reach Out Pelayanan Keimigrasian dan Kekonsuleran di kawasan perkebunan sawit Muka, Sarawak, Malaysia. KJRI sendiri menyampaikan layanan yang digelar di hari Minggu kemarin ini, 2 hari lalu ya, merupakan komitmen yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia yang jauh dari pusat kota. Sebanyak 225 PMI mengikuti kegiatan dan memanfaatkan berbagai layanan keimigrasian, juga konsuler yang disediakan KJRI di Kuching, ya. Dan ini langsung pelayanannya di lokasi kerja menjadi bagian dari strategi jemput bola. Dan dengan program Reach Out ini, pekerja migran Indonesia juga bisa memperoleh layanan dan dokumen resmi kenegaraan dengan lebih mudah ya, karena tanpa harus meninggalkan lokasi kerja dalam waktu lama atau menempuh perjalanan jauh menuju Kuching gitu. Nah, konjennya sendiri Abdullah Zulkifli bilang kalau kehadiran negara di tengah masyarakat Indonesia, khususnya yang jauh dari Indonesia ya, meskipun kalau tembus-tembus bisa lewat ke Indonesia, lewat Kalimantan. Dan ini juga yaitu untuk melayani mudah, cepat, responsif. Jadi yang bekerja di perkebunan tidak perlu jauh-jauh datang ke kota. Dan ini juga merupakan bentuk komitmen KJRI di Kuching untuk terus mendekatkan layanan kepada WNI, juga memperkuat perlindungan bagi PMI yang ada di Sarawak. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Mendengar peluncuran wahana antariksa di Tiongkok Chang'e 7 ya menuju kutub selatan bulan ditunda gara-gara kondisi cuaca buruk di lokasi peluncuran. Wahananya ini awalnya dijadwalkan di tanggal 23 Agustus kemarin hari Minggu dari Wenchang Space Launch Site di Hainan, tapi gara-gara kemunculan depresi tropis Nara di Teluk Tonkin di sebelah barat Hainan membuat kondisi peluncuran tidak memungkinkan. Nah, Badan Antariksa Tiongkok kemudian sempat menunda peluncuran sampai di hari Senin kemarin itu sebelum kembali membatalkan lagi jadwalnya. Dan di kantor berita Xinhua sendiri melaporkan Chang'e 7 tidak memenuhi persyaratan peluncuran sehingga tidak bisa diberangkatkan dalam jendela waktu yang direncanakan tahun ini. Ya, karena memang kondisi cuaca hampir di seluruh dunia termasuk kita sampai di sini ya pendengar ya. Dan sampai saat ini Tiongkok belum menetapkan jadwal peluncurannya yang baru untuk misinya ini, sehingga penundanya juga tidak berarti Chang'e 7 juga bisa langsung diluncurkan setelah cuaca membaik ya. Jadi misinya ini membutuhkan konfigurasi posisi bumi dan bulan yang tepat supaya bisa mencapai target. Dan sejumlah laporan setempat juga menyebut peluncurannya mungkin bisa saja dilakukan paling cepat September, tinggal menghitung beberapa minggu ke depan lagi ya. Dan Chang'e sendiri diperkirakan baru bisa berlangsung tahun 2027 dan misinya ini merupakan bagian dari upaya Cina mengeksplorasi kutub selatan bulan. Nah, salah satu tujuan utamanya untuk mencari indikasi keberadaan air di wilayah itu. Dan penundaan ini menjadi tantangan bagi agenda eksplorasi bulan yang tengah dipersiapkan di Tiongkok. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id pendengar ya. Saya jadi berpikir kayak di film-film apa Avatar gitu, sampai bumi berapa tahun yang akan datang mungkin akan kesulitan mencari air begitu ya. Sekarang sih di sini terus aja jauh di sekarang aja di Sorong dan sekitarnya juga susah untuk bisa mendapatkan air bersih.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat mama.
1: Nggak usah, mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.
1: Ayo.

Mendengar, para ilmuwan di Belanda saat ini sedang mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Dan penelitian ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia yang terus bertambah, ya. Dilansir dari Deutsche Welle di hari Jumat lalu, di mana para penelitian tersebut dilakukan menggunakan laboratorium berteknologi tinggi di Universitas Wageningen. Dan di laboratorium itu, para peneliti menguji berbagai jenis tanaman, termasuk tomat, pendengar, yang masih berusia beberapa minggu. Nah, tanamannya itu dipantau menggunakan kamera untuk melihat perubahan warna, suhu, dan proses fotosintesisnya. Dan ilmuwan menciptakan kondisi yang menyerupai iklim panas dan juga lembab seperti di India misalnya. Nah, mereka juga memberi tekanan panas, mensimulasikan juga embun beku di malam hari, serta menambahkan garam untuk menguji ketahanan tanaman terhadap salinitas, ya. Dan ini menjadi semakin penting karena perubahan iklim mulai mengganggu pola pertanian tradisional. Ditambah kenaikan suhu global membuat musim dan kondisi cuaca semakin sulit diprediksi. Gelombang panas dan kekeringan yang lebih panjang mengancam produksi tanaman pangan, ya. Misalnya banjir parah akibat pemanasan global juga meningkatkan risiko gagal panen di berbagai wilayah. Sejumlah petani di Jerman bahkan sudah memperingatkan kemungkinan gagal panen setelah suhu meningkat pada musim panas. Dan juga penurunan produksi biji-bijian tercatat di Prancis, Hungaria, dan juga Inggris. Dan di saat yang sama, kebutuhan pangan di dunia terus meningkat. Juga populasi global yang diperkirakan mencapai 10 miliar orang nanti di tahun 2050. Sementara konsumsi daging dan permintaan biji-bijian untuk pakan ternak juga terus bertambah. Permintaan tanaman untuk produksi biofuel juga turut memberi tekanan terhadap sektor pertanian. Nah, sehingga ini para peneliti juga tidak hanya mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak pangan, tapi juga mengembangkan tanaman yang mampu nantinya bisa bertahan dalam kondisi lingkungan yang semakin sulit, pendengar, ya. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Halo pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Obrolan Budaya Produksi Radio Republik Indonesia Sorong. Dan di Obrolan Budaya kali ini, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan memperkenalkan warisan budaya suku Moi, salah satu suku asli yang mendiami sebagian wilayah Raja Ampat, di wilayah Provinsi Papua Barat, di wilayah kota, dan bahkan juga di Kabupaten Sorong. Nah, kita akan bersama dengan narasumber yang akan membicarakan soal apa saja yang perlu kita ketahui tentang yang namanya Tumpe Kelawalu. Jadi kita akan membahas mengenai lestarikan budaya Moi Tumpe Kelawalu. Dan bersama-sama dengan saya, seperti yang sudah Anda saksikan juga pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ada ini saya panggil kakak-kakak sudah, karena biasanya memang seperti itu. Jadi ada kakak Yunita Ulim, seorang tokoh penggerak perempuan muda asli suku Moi yang memiliki latar belakang sebagai seorang PNS, kemudian juga pejuang 7 penggerak UMKM orang asli Papua, dan banyak lagi, Sinagi juga, dan ya sederet kesibukan lainnya yang sudah terasing lagi di Tong wilayah Sorong dan sekitarnya. Kemudian ada juga, ini Tumpu Kakak satu juga yang sudah sering on air, yang sudah sering hadir, sudah sering juga muncul bersama dengan Radio Republik Indonesia Sorong, ada Kakak Yohana Kamesrar. Nah, kita akan membicarakan banyak hal mengenai lestarikan budaya Moi Tumpe Kelawalu ini, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, mengenal lebih dekat, memahami dan juga menghargai apa yang menjadi warisan budaya diwariskan kepada generasi selanjutnya, ya, penting tentu saja untuk kita bahas dan membicarakan panjang mengenai budaya Moi Tumpe Kelawalu ini. Saya ke Kakak Yuyun, Kakak Yunita Ulim, bisa jelaskan lebih awal mengenai apa ini Tumpe Kelawalu ini, Kakak?
1: Iya, baik. Yang pertama, kami merencanakan untuk mengadakan festival Moi khususnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun resettlement Kampung Klasaman yang di sekitar Moyo dan sekitarnya. Okay. Dan itu merupakan kampung yang memang dulu, sebelum bercerita tentang asal mulanya orang Moi, dari semenjak bicara Injil masuk di tanah Moi, dari usaha mina sampai tinggal di di Kampung Klasaman yang ada di wilayah masih di hutan sana, sampai masuk di desa itu, masih kata desa zaman itu, tinggal di bekas pabrik spon yang sekarang di Kilo 12 itu. Setelah itu Abri masuk desa, akhirnya tinggallah kita di Kampung Klasaman sekarang, yang Kelurahan Klasaman.
0: Awal mulanya Klasaman, iya, itu seperti itu.
1: Iya, jadi akhirnya tinggal di situ, termasuk dengan toko besar kita, Dominia Edward Osok. Nah, wilayah di wilayah Klasaman itu sendiri itu adalah wilayah milik keluarga Bapak Jonas Malibela. Kalau kita dengar bahwa Malibela ini banyak, ada Malibela Paginala, ada Malibela Klasamala. Jadi satu rumpun marga tapi punya peta-peta tanah, begitu. Jadi ada juga Malibela Kelawalu yang sekarang kita bilang tadi, dibilang di Tumpe Kelawalu itu, itu adalah Malibela Kelawalu. Mereka yang pemilik hak adat di wilayah, kalau kita lihat dari batas dari kilo 9 sih, batas dengan Kagison, ke sebelah sana batas dengan Malaseme, terus di Bambu Gunjo batas dengan Malaseme. Jadi mereka tuh ada berbatas-batas wilayah tanah adat. Nah, awal mulanya tempat Kampung Klasaman itu menampung beberapa 7 suku marga yang ada di, memang kita dari kampung dulu tinggalnya di wilayahnya Bapak Jonas Malibela. Nah, sampai dengan saat ini. Nah, kata Tumpe itu sendiri adalah pertemuan, itu seperti aksi pertemuan. Jadi kayak macam kita dari istilahnya kita di pesisir, mau ketemu dengan orang di gunung nih, terus dengan perjalanan yang sangat jauh nih, dari sini tidak mungkin langsung ke sini. Jadi kita biasa janji, kita ketemunya di tempat ini ya. Jadi orang dari gunung bawa, itu tradisi sebenarnya, orang dari gunung tuh bawa makanan yang ada di sana yang kita di sini tidak miliki, tidak ada. Begitu. Atau mungkin anak-anak yang mau sekolah mereka harus sekolah di sini, mereka titip anaknya, kita ketemunya di situ untuk kita barter, tetapi juga kita akan bawa anak ini ke anak-anak, jadi kita sistemnya barter lah. Setelah itu kita kumpul bersama, kita makan papeda sama-sama, kayak jadi makan, cara makan papeda kita dulu itu tidak kayak sekarang, makan setelah kau timba ya sudah, kalau kau mau datang makan terserah, panggil kalau memang kau tidak mau makan ya sudah, kau tinggal. Tapi kalau dulu tidak, setelah bikin papeda harus semua datang dulu, makan dulu sama-sama, baru kita kasih tinggal piring makan tuh.
0: Gitu.
1: Jadi karakter-karakter seperti itu, kekerabatan seperti itu yang sekarang kita mulai jaga, dan tetapi juga kita mau memperkenalkan kepada generasi ke bawah. Takutnya generasi ke bawah ini sudah lupa. Di saat kita bilang tumpe, anak-anak sekarang, tumpe itu apa ya? Ya begitu. Mungkin kita ini sudah kalah karena kita sudah mulai lupa dengan bahasa sendiri. Nah, kita lagi berupaya supaya jangan, cukup sudah di kita. Jangan ke generasi di bawahnya lagi. Seperti itu. Jadi memang target kegiatan yang Tumpek Lawalu ini untuk memperingati HUT Kampung Kelasama, tetapi kita mengenang dan mengajarkan kembali tentang karakter cara hidup kita orang Boy pada saat itu.
0: Kampung Kelasama ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar dan pemirsa, kalau tong di wilayah Sorong ini itu sebagian besar ada di wilayah Kilo ya.
1: Iya.
0: Di wilayah Kilo. Iya. Kilo berapa kira-kira
1: Kilo
0: itu?
1: Kilo 12.
0: Kilo 12.
1: Iya.
0: Sekitar-sekitar situ sudah.
1: Jadi dulu kalau bilang Kelasaman, Kampung Kelasaman itu terdiri dari Kilo 12 masuk Rumnas ke... itu dulu waktu sebelum ada pemekaran sampai saat ini. Tetapi setelah ada pemekaran, akhirnya ada kelurahan. Karena kelurahan harus dipetak-petakan lagi. Nah, kita saat ini ada di Kelurahan Kelasaman. Tapi resettlement yang kita bilang itu dari jalur masjid, itu kita bilang Jalan Meles sampai Jalan Malakai, itu kita di dalam tuh semua komunitasnya orang Mui semua. Itu jadi kita masih jaga kehidupan itu, ada di tengah-tengah kota dengan zamannya modern. Saat ini kita sudah ada di situ.
0: Karena zaman dulu pun kalau tong mau naik angkot atau naik bis ke arah-arah Kilo, pasti yang don tanya kemana, Kelasaman kah, kemana kah, begitu biasanya. Iya, seperti itu.
1: Jadi di sini kita juga jelaskan sebenarnya Kelasaman ini itu nama yang diambil dari dulu kita di kampung sana, karena Kelasaman itu kan namanya kali toh, Kelasaman kali. Jadi nama tempat yang sebenarnya kita tinggalkan saat tinggal sama itu Kelawalu, karena kali yang ada di apa namanya Luxio, itu kali Kelawalu. Nah, marga Malibela ini marga Kelawalu, Kelasaman
0: jembatan kan, Kilo 12 itu.
1: Betul, karena sudah nyaman dengan nama yang kita bawa dari kampung yang dulu, akhirnya kita bawa ke sini, jadi nama Kelasaman tetap diingat terus nama kampung itu.
0: Tapi yang saya mau agak berbagi atau coba sharing lebih banyak lagi tentang tumpe, asal muasalnya ini tentu saja sangat menarik sekali, karena orang hampir tertahu juga ini mengenai asal usulnya, asal muasalnya itu seperti itu begitu. Dan seperti yang kakak tadi bilang bahwa ini ternyata penting juga, jangan sampai putus di era generasi selanjutnya. Nah, apakah memang dari kegiatan yang mau digelar Tumpek Lawalu ini hanya sekedar seremoni, kemudian untuk apa namanya, sekedar bikin acara begitu, tapi ada tidak sesuatu yang memang betul-betul bikin generasi sekarang ini jadi, kalau bahasa gampangnya, tak kenal lah, tak kenal dengan, tahu dengan asal muasal ini nih,
1: kakak. Iya, jadi ini kan kata tumpe ini kan sebenarnya kayak zaman itu tidak ada transportasi kayak sekarang. Sekarang kalau orang mau ke kampung langsung tinggal naik taksi tiba di tempat, tidak usah baku pele lagi begitu. Tetapi kita mau ajarkan di situ bahwa pada saat kita melakukan tumpe ini, di dalamnya kita muat di kegiatan besok ini bahwa ada makanan-makanan yang nanti orang ambil. Kayak contoh, mereka dari sana bawa sayur apa, gitu kan. Saat ini sebenarnya kalau kita bicara tentang, karena nanti ada beberapa atraksi yang kita lakukan di kegiatan festival, jadi apa namanya, kita coba untuk mengajarkan kayak, oh ada nanti kita akan makan bersama, terus kekerabatan itu dikembalikan, karena kehidupan sekarang dengan perkembangan ini sebenarnya kita sudah mulai lupa untuk kekerabatan keluarga itu sudah mulai hilang. Jadi kita kembalikan suasana-suasana itu, tetapi di dalamnya kita akan mengajarkan tentang makanan-makanan apa saja, terus alat-alat apa saja yang dulu kita pakai, begitu. Kayak kita dulu pakainya, sebelum pakai piring ini pakai apa, begitu.
0: Nah itu dia, karena seperti yang dijelaskan Kakak Yuyun, ternyata dia punya nilai budaya sangat dalam, maknanya, filosofinya juga dalam sekali ternyata, tentang kekerabatan, tentang persatuan, bahkan sampai ke hal-hal yang kultur makanan dan lain sebagainya. Makanya kenapa saya bilang kalau hanya sekedar acara-acara saja kayaknya mungkin nanti tidak sampai ke tumpu generasi muda kapan. Tapi nanti kita bahas lebih banyak lagi sudah. Kita jeda dulu sejenak, pendengar, pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, masih di RRI Net, obrolan budaya.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan RRI Net, obrolan budaya Radio Republik Indonesia Sorong bersama saya Danusya. Saya masih bersama Kakak Yuyun, kemudian juga ada Kakak Yo. Tapi Kakak Yo sabar ya, tahan-tahan suara dulu. Saya ke Kakak Yuyun dulu, karena kalau Kakak Yo subicara juga teraputus. Nah, Kakak Yuyun, ini kita balik lagi. Tumpe Klawalu, maknanya sangat dalam, filosofinya luar biasa. Sayang kalau ini tidak sampai ditompu generasi muda, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ini nanti kegiatannya atau acaranya nih tanggal 23 sampai 27 April. Teknisnya kira-kira persiapannya seperti apa? Apa-apa saja yang nanti kemudian akan dilaksanakan? Terus apakah orang juga bisa datang berpartisipasi atau mungkin nonton seperti itu?
1: Yang saat ini kita persiapkan yaitu bot-bot untuk UMKM. Jadi yang pertama kegiatannya kita lagi siapkan bot-bot untuk UMKM yang memang punyanya orang MOI. Jadi supaya kita bisa mendata seberapa jauh nih orang MOI punya UMKM
0: khusus
1: untuk orang MOI. Jadi termasuk dengan kita coba mengangkat ada yang memang UMKM yang sudah jalan tapi mungkin mereka tidak punya izin. Dari situ kita mulai mendata secara pasti untuk bagaimana mengurus mereka ke tahap selanjutnya. Jadi contoh kalau memang yang bagian kuliner atau bagian keterampilan kerajinan, mungkin izinnya ke tahap mana. Terus kalau memang mereka belum daftar masuk dalam dinas perindustrian kota, atau jadi kita bisa bantu mereka untuk mendaftar di sana, bahwa sebenarnya di daerah kampung kami itu ada potensi-potensi di dalam. Terus ada juga komunitas-komunitas yang memang bergerak, kayak saat ini ada kita punya komunitas bahasa MOI yang terdiri dari beberapa guru-guru orang MOI, tapi juga ada dari suku keluarga suku-suku yang lain yang tergabung untuk bagaimana mengajarkan generasi ke bawah untuk bagaimana mereka belajar tentang bahasa MOI ke depan seperti itu. Terus juga kita akan buat beberapa lomba yang saat ini, dan mungkin generasi kami saja sendiri tidak tahu, apalagi orang di luar gitu. Ada beberapa lomba yang tidak pernah, kayak kita bilang ada lomba kain kela. Lomba kain kela itu kalau orang Jawa bilang sinden. Kita di sini ada punya itu, namanya kain kela. Jadi kayak mereka lagi mengutarakan sesuatu, jadi kayak penyanyi solo begitu. Terus ada juga cerita rakyat tapi menggunakan bahasa MOI. Terus ada lomba memasak dan menulis resep makanan tradisional untuk bagaimana menyiapkan mereka diajarkan untuk mengangkat kembali apa yang sebenarnya dulu dimakan oleh orang tua, begitu, dengan peralatan-peralatan, tetapi juga sayur-sayur yang mungkin selama ini banyak di hutan tapi kita tidak kasih keluar nih. Banyak generasi tidak tahu. Nah, itu yang kita kasih keluar untuk kita generasi, tetapi itu juga bisa menjadi objek wisata kalau kedepannya sampai kita bisa jadikan objek wisata kuliner. Kalau memang orang datang ke sini cuma cari makan tradisional kan kita tidak nampak begitu. Jadi harapan kita ke depan dengan event-event ini bisa seperti itu. Terus ada juga kita punya tari Aklen yang nanti akan dilombakan, dan harapan kami tari ini juga mungkin ke depan bisa sejajar seperti Yospan.
0: Iya,
1: kan begitu. Kan kita di sini punya karakter sendiri, kayak kita suku MOI, suku Maibrat, suku itu yang harus kita kembangkan di provinsi kita begitu. Bukan saja kita MOI, siapa tahu Maibrat juga mempersiapkan tariannya mereka supaya kita kasih tahu ke Indonesia ini bahwa kita di suku Papua tuh banyak dan punya keanekaragaman budaya begitu.
0: Jandong yang dari arah-arah Jawa sana itu datang ke sini disambut dengan Yospan lagi.
1: Jadi kita mau tunjukkan apa yang kita punya. Terus juga nanti Anda ada lomba menoken. Lomba menoken usia dari 17 tahun sampai 40 tahun. Kenapa? Karena saat ini yang bisa menoken hanya 50 tahun ke atas. Kalau sampai 50 tahun ke atas ini tidak ada berarti keturunan selain Stratau lagi. Jadi kita buat berapa lomba itu. Seperti itu.
0: Lokasi di jalan lapangan Malibela.
1: Iya, di kilo 12 di lapangan Moyo.
0: Di lapangan Moyo. Iya. Kenapa pilih di situ, Kakak?
1: Karena pusatnya Kampung Kelas Sama di situ.
0: Oh iya juga sih, betul. Iya. Tapi mudah-mudahan juga bisa mudah juga sebenarnya diakses ya, walaupun iya, agak masuk ke dalam gitu ya.
1: Iya, jadi memang kita rencana ada beberapa juga yang kita sudah sharing-sharing dengan beberapa pihak, mm-hmm, bagaimana supaya tapi nanti kita kumpul lagi internnya kita suku Moi, mm-hmm, supaya bagaimana festival ini kayak satu tema, satu nama, tapi temanya per tahun tuh beda-beda.
0: Wah, keren.
1: Supaya itu diangkat. Jadi kalau memang 7 subsuku marga yang ada di 7 subsuku Moi, uh-huh, yang ada ini bisa disatukan, ya kenapa tidak untuk event-event tahunan festival milik Provinsi Papua Barat Daya. Salah satunya dari kita suku Moi, siapa tahu dari suku lain lagi, hmm, suku dari Maibrat, dari Sorong Selatan, dari Nanuatan. Jadi akhirnya kita di sini banyak sebenarnya. Hmm. Gitu.
0: Siapa tahu juga bisa jadi agenda festival nasional.
1: Yes, begitu.
0: Tiap tahun di
1: harapannya
0: Papua Barat Daya
1: itu,
0: ya.
1: Karena
0: berawal dari sini nih.
1: Iya.
0: Karena ini baru pertama kali nih ya.
1: Iya, ini baru pertama sebenarnya
0: dengan
1: ada
0: konsep seperti ini,
1: iya,
0: baru dengan, pertama kali.
1: Iya, gitu. Sebenarnya ada beberapa konsep yang sudah pernah dilakukan kan, seperti uh-huh, kemarin kita lihat ada teman saudara-saudara kita di Malam Karta yang bikin festival
0: egek. Uh-huh,
1: terus uh-huh, kita lagi mau padukan persepsi biar kita satu, kita keliling di Tanah Moi semuanya, uh-huh, karena sekarang juga Tanah Moi ini sudah mulai keluarkan apa potensi-potensi alam nih. Ada wisata-wisata alam yang teman-teman masing-masing marga punya itu, ya mungkin lewat festival itu kita sama-sama bisa kembangkan untuk Tanah Moi pada umumnya.
0: Mm-hmm. Gitu. Tapi tentang isi, tentang yang nanti akan berpartisipasi, melihat saat sekarang ini arus perkembangan zaman begitu deras, yeah, di mana-mana termasuk juga di Tompu Tanah Papua ini, Kakak Yuyun, optimis tidak yang berpartisipasi ini, yang mengisi ini juga sesuai dengan harapan nantinya?
1: Ini bicara kenyataan ya, kenyataan di lapangan. Mm-hmm. Saat ini sebenarnya banyak anak-anak muda sudah tidak tertarik dengan budaya.
0: Nah, itu dia kenapa makanya saya tanya Kakak Yuyun.
1: Makanya karena, budaya, karena pertama begini, mungkin kita tidak pernah punya keinginan untuk mau jelaskan itu ke mereka.
0: Oh iya, gitu. Itu yang pertama.
1: Karena tidak ada siapa nih yang mau jelaskan ke mereka, walaupun sebenarnya bukan mereka yang tidak mau, tapi mungkin karena tidak ada regenerasi untuk mm-hmm, bercerita tentang budaya. Akhirnya ya mereka biasa-biasa, tapi saya lihat setelah saya kasih naik ini, itu yang bagaimana ya Tante? Itu kan berarti ada pertanyaan dan ada ingin rasa tahu begitu. Mm. Jadi ya berarti mereka ingin tahu, cuma karena kemarin karena kita berpikir ini baru, walaupun ada berapa yang ikut tidak jadi masalah. Yang penting ada kemauan dan kita mulai kasih kelukasi tunjuk daripada tidak sama sekali, mm-hmm, gitu untuk kalangan kita di kota nih, mm-hmm, karena yang cepat terpengaruh hanya anak-anak kita di kota, mm-hmm, gitu. Kalau kita tidak jaga budaya, berarti nanti kita akan lupa dan punah. Tapi kalau kita bertahan untuk jaga budaya, berarti kita harus, kita yang sudah tua-tua ini yang harus ajarkan ke kita punya generasi.
0: Karena kakak juga sendiri tahu toh di Tompu kota ini hip hop, ya, rap, hmm, ini aduh setelah bisa bendung lagi sudah.
1: Iya,
0: oke, okay, abis ini saya mau ke Kakak Yo, saya mau dengar Kakak Yo pendapat kira-kira seperti apa tentang festival Tumpe Kelawalu ini. Kita jeda dulu sejenak, masih di Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan RRI Net Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Sorong. Masih bersama saya Danusya, dan Tong masih sama-sama dengan Kakak Yuyun dan ada Kakak Yohana Kamesrar. Kakak Yo, sekarang saya ke Kakak Yo. Tadi banyak hal yang, aduh, saya penasaran sekali kira-kira nanti jadinya seperti apa dari banyak hal yang sudah dijelaskan sama Kakak Yuyun tadi. Terutama nilai budaya, filosofinya dan banyak lagi. Bahkan isinya menggandeng UMKM-UMKM asli orang Moi dan banyak lagi lah. Apa Kakak Yo komentarnya melihat festival ini?
1: Kakak Yo jenagat dekat lagi kapa? Pertama yang saya lihat dan saya mau komentari itu adalah bahwa Tuhan dan leluhur memberkati adik dengan tuh adik Yuyun, karena ini sesuatu yang sakral. Kalau saya melihat, saya selalu ikuti di media sosial, saya bahkan juga ada membagikan bahwa ini sesuatu yang sakral. Kenapa saya bilang sesuatu yang sakral? Bahwa kebangkitan kita masyarakat adat itu, ini menurut saya berawal nanti dari festival ini secara khusus untuk orang Moi. Tadi sudah disampaikan bahwa anak muda banyak yang tidak tahu, tetapi ketika melihat, mereka mendengar, mereka menjadi penasaran, termasuk saya juga. Apalagi ada yang namanya sinden itu. Karena kalau sinden itu, saya percaya bahwa itu sudah berhubungan dengan leluhur.
0: Iya, itu.
1: Itu pasti. Sehingga ada beberapa kegiatan dipinggirkan karena saya kepingin untuk melihat. Sehingga saya berpikir bahwa ada sinden dan juga ada satu tarian yang nanti akan dimainkan. Itu seperti kami, misalnya saya orang Sorong Selatan, serar, banting kaki. Tanpa kita sadari bahwa itu leluhur yang mungkin sudah berapa tahun lalu dia mati atau meninggal, dia akan bangkit, dia akan ada di tengah-tengah kita. Makanya sinden itu dengan kain yang kita pakai, itu di kain itu dia akan bisa bawa kita menari tanpa kita sadari. Saya pertama melihat itu, teman-teman bekerja, ada Yuyun yang dengan luar biasa, saya juga berdoa, Tuhan berikan cuaca yang baik, biar acara ini 5 hari ke depan akan berjalan dengan baik. Karena saya mengingat bahwa pernah saya di Kalimantan. Kalimantan itu mereka percaya sekali bahwa leluhur mereka lah yang akan menyelamatkan mereka dengan Tuhan. Kenapa? Hutan mereka dibabat habis, semua habis. Ketika itu ada investor masuk dan mau digusur, mereka bilang, kami tidak mau kalau masih ada matahari terbit dari setiap celah pohon, daun pohon, maka disitulah ada kehidupan. Jadi saya secara pribadi, saya memberikan apresiasi. Karena saya tidak tahu orang lain, tapi kalau saya, roh itu sudah mulai. Dari ketika pohon ditebang, daun tikar dianyam, tempat dibuat, itu roh sudah ada di situ. Di lapangan. Kelasaman yang akan nanti dipakai. Jadi saya bersyukur karena hidup di tanah Malamoi ini dengan begitu banyak budaya yang begitu luar biasa, yang unik, yang kita tidak pernah tahu. Sehingga saya mau bilang bahwa kalau kita tidak datang, ini saya mengajak, kalau kita tidak datang, kita rugi sangat. Kenapa saya bilang sangat rugi? Karena ini hal yang mau dijadikan festival ini bukan tiba-tiba saja langsung muncul begitu. Ide ini pasti ada ide yang pergumulan, karena ini sesuatu yang tadi saya bilang sakral. Kenapa saya bilang sakral? Tadi macam sebentar kita dengar, nanti besok ada sinden.
0: Dia pun nama tadi apa, Kak Yuyun?
2: Kain kla.
1: Jadi itu pasti kain yang kita mungkin pegang itu, ya, dia bisa bawa putar kita di sepanjang lapangan itu. Karena saya melihat ketika ada di Kalimantan, terus di orang-orang tua, jangankan itu, kita mengurus orang bayar harta saja, dia bawa kain, kita harus tahu mata kain ini apa, ini apa. Itu kain itu punya roh. Jadi saya berharap bahwa sejarah ini itu harus akan harus tercatat. Bila perlu khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya, bawakan ini menjadi sebuah momentum yang baik, mendaftarkanlah menjadi sebuah festival tahunan. Dan itu harus dianggarkan. Karena kita hidup di Tanah Malamoi ini, kita makan, kita minum, kita buang hajat semuanya, itu gratis. Tidak pernah ada orang Moi mengusir kita dari tempatnya. Oleh karena itu kita mari, kita sama-sama, kita mendukung acara ini. Kita mendukung, kita meminta pemerintah untuk datang melihat dan juga menganggarkan itu secara khusus. Karena ini budaya. Karena kalau kita meninggalkan budaya, itu sama hal dengan kita sebagai kepala daerah misalnya, kita tidak sukses sebenarnya. Sekali-sekali kita tidak harus meninggalkan budaya kita, tapi kita harus angkat. Anak muda, saya percaya tadi Ibu Yuyun sudah sampaikan, ada anak-anak muda itu malas tahu. Tapi ketika mungkin sudah ada tim yang bekerja, mereka jadi penasaran.
0: Setelah dijelaskan. Ya. Dan menurut saya ini bukti bahwa anak-anak Moi ini dorang punya hati juga yang masih kuat, ada cinta pada leluhur di dalamnya. Ya. Hanya saja ya setahu zaman sekarang ini benar, kayak apa? Ya. Tambah lagi tadi seperti yang Kakak Yuyun bilang, karena tidak ada yang kasih tahu dorang.
1: Betul.
0: Itu. Ya. Nah, kalau Kakak Yuyun juga melihat, kalau tadi saya belum tanya juga ke Kakak Yuyun sebenarnya bagaimana keterlibatan pemerintah nantinya pada event ini begitu. Apa partisipasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan festival Tumpe Kawalu ini?
1: Jadi kalau menurut saya begini, Ibu Yuyun dan timnya tidak perlu datang ke pemerintah untuk meminta, tetapi pemerintahlah yang harus, kan di media sosial sudah banyak, sudah banyak dinaikkan. Seharusnya ada orang yang melihat dan harus, oh iya, tergerak hati.
0: Koltara peka memang ingat, terlalu ya.
1: Ingat saya, kalau Kalimantan ini pemerintah dia tidak akan bilang A dan B, dia datang langsung di tempat, apa yang kamu butuhkan ini sekian, sekian, dan sekian. Karena saya alami hidup di Kalimantan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sehingga saya percaya bahwa pemerintah, ada dinas pariwisata, itu harus seperti begini, teman-teman di Timika setiap tahun membuat event yang memang akhirnya tercatatlah mereka di Kementerian Pariwisata, dan saya percaya bahwa ini harus juga harus tercatat dan supaya ini menjadi event terus-terus dan terus. Kalau tidak, saya takut leluhur marah sama kita. Itu yang saya bilang. Terus seperti tadi Ibu Yuyun cerita, ini Klasaman ini adalah tempat, kalau ini tempat pertemuan, barter. Sama kalau kita di orang-orang selatan, kita bilang pelegong. Tete dan datang bawa daging, bawa sagu, bawa ikan, datang sini, kita dari sini bawa garam, bawa beras, bawa, kita barter di sini, tukar. Jadi istilah barter ini untuk orang di kampung, orang di hutan, sudah lama sekali masyarakat adat sudah melakukannya dan sudah tahu. Hanya kalimat barternya ini saja yang baru hari ini kita dengar. Jadi saya mau bilang bahwa untuk Ibu Yuyun Tuhan berkati, leluhur juga berkati, sukses, karena tidak gampang orang membuat sebuah festival khusus budaya. Itu kalau buat pasti ada kacau-kacaunya, tapi ini karena leluhur mendukung, Tuhan mendukung, semua berjalan baik. Dan kita berdoa di tanggal 23 besok sampai 27, cuaca semua baik, dan Tuhan, karena itu tadi, ada sindennya, dan juga ada satu tarian yang memang benar-benar, saya sudah tanya ke teman-teman, tarian ini ada adik di rumah bilang, itu tarian orang Moi. Apakah sama dengan kita? Orang-orang selatan punya tarian serar yang harus menari sampai, jadi begitu. Ada orang di Maibrat, ada orang di Tambrau, ada orang di pegunungan apa Manokwari Selatan. Kita ini budaya sebenarnya sama. Kalau kita lihat dari kain yang kita pakai untuk bayar harta, itu semua mirip. Mata kainnya semua. Ada orang yang bisa menari sampai, iya awas hati-hati itu kayu bisa patah itu, karena kayunya turun sampai ke bawah. Tapi tidak pernah patah, walaupun berapa puluh orang naik ke atas. Itu karena apa? Karena ada leluhur.
0: Dan itu nyata terjadi.
1: Ya, makanya saya mau katakan untuk pemerintah, kalau kita tidak jemput bola, kita yang rugi.
0: Oke. Kalau tidak jemput bola, siapa yang rugi, Kakak?
1: Pemerintah yang rugi.
0: Pemerintah yang rugi. Kita jeda sejenak, masih di RRI Net, obrolan budaya Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar pemirsa, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan RRI Net Obrolan Budaya Radio Republik Indonesia Sorong bersama saya Danusya. Kita membahas mengenai Festival Tumpe Klawalu. Banyak hal yang tadi telah dijelaskan mengenai festival ini. Dan Kak Ayo juga tadi telah memberikan supportnya, kemudian antusiasmenya. Dan ya, kalau boleh dibilang juga kepada pemerintah ini ya, sangat sayang jika tidak menjemput bola datang berpartisipasi di festival ini. Dan Kakak Yuyun dong yang panitia, dorang tidak perlu harus datang dan meminta kepada pemerintah seperti itu ya. Nah, Kakak Yo, itu satu hal. Hal lainnya, tadi saya tanyakan juga ke Kakak Yuyun tentang partisipasi generasi muda. Saya melihat kondisi yang ada, walaupun Kakak Yuyun juga tetap optimis. Kalau saya agak pesimis mengenai dorang-dorang yang berpartisipasi dalam festival yang luar biasa ini begitu. Kalau Kak Ayo sendiri melihatnya bagaimana? Dan jika mungkin di dalam hati Kak Ayo ada sedikit pesimisme mungkin, kira-kira hal apa yang harus dilakukan supaya ini bisa berjalan, ya kalau bahasa anak sekarang, bahasa tong zaman sekarang, berjalan viral lah, meledak begitu, pecah menyala, Kak Ayo?
1: Kalau menurut saya begini, saya tidak pesimis, justru saya optimis. Kenapa? Karena kita harus menyadari, karena mereka adalah kaum generasi Z yang lahir terus dengan teknologi.
0: Bahkan sekarang sudah masuk ke generasi Alpha.
1: Generasi Alpha, sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tetapi saya percaya bahwa dengan 5 hari kegiatan ini, pasti ada kesadaran kritis di antara mereka. Itu pasti. Kalau mereka hadir dan mereka mau mengikuti dengan baik, pasti mindset itu akan berubah. Bahwa dari budayalah kita bisa hidup. Dari budayalah kita, status sosial kita tuh bisa terangkat sebenarnya. Jadi seperti tadi saya bilang, pemerintah rugi. Kenapa pemerintah rugi? Di seluruh Indonesia ini, semua pernah membuat festival, kecuali kita di Papua. Secara khusus kita di Papua, dulu kita ada Papua Barat dan sekarang kita ada di Papua Barat Daya. Yang baru umur jagung ini kalau bisa jemput bola, kita buat festival. Kita lihat ada festival Danau Sentani. Kenapa kita di Papua tidak buat? Ini awal.
0: Ini awal
1: ini. Ini awal yang seharusnya kita bisa jemput bola itu. Ini peluang yang besar. Karena kalau kita melihat bahwa dengan budaya kita bisa hidup. Kenapa saya bilang dengan budaya kita bisa hidup? Kuliner yang tadi dikatakan itu bisa naik. Budaya ini kita bisa poles dengan baik. Seluruh Indonesia sudah pernah buat festival. Tapi untuk Papua saya belum pernah. Ingat, festival di Wamena sudah ada. Jayapura dan Nusantani ada.
0: Sudah sering malah.
1: Sudah sering, malahan wah, daerah pegunungan yang jauh dari akses.
0: Orang bisa datang,
1: iya,
0: bisa ramai.
1: Orang bisa datang. Kenapa kita yang menjadi pilihan?

0: Pintu gerbangnya Papua ini tidak lakukan itu.
1: Dan ini ada Kakak Yuyun dong yang menginisiasi ya. Tumpe Kelawalu ini.
0: Benar sekali.
1: Dengan isi-isinya yang, aduh, Kakak Yuyun. Saya balik lagi ke Kakak Yuyun.
0: Ya, okay.
1: Harapannya kira-kira seperti apa? Ini akan menjadi cikal bakal
0: okay.
1: Hadirnya festival asli Tanamoy, Kakak Yuyun.
2: Harapan kami ke depan yang pertama, setelah kegiatan ini kita mungkin bisa bikin paket tour sebagai, jadi kita kerjasama dengan seperti Asosiasi Tour and Travel, dengan Ketua HPI, yang lain, itu bagaimana kita bisa jadi tempat tour wisata untuk pertunjukan. Jadi harapannya begitu. Jadi semua yang terlibat kita bisa punya data, terus kita buat event khusus, tapi nanti dipaketkan dengan jadwal tour kalau memang ada kunjungan seperti itu. Terus kita juga saat ini kebetulan dibantu oleh beberapa sponsor. Memang ini inisiatif kita pertama, dari memang murni dari kami untuk bagaimana membuat festival ini. Jadi sponsor-sponsor kami yang saat ini sudah membantu adalah Fauna Flora Indonesia, Ekonusa, terus Dinas Provinsi Pariwisata Provinsi.
1: Oh, pemerintah sudah ada.
2: Iya, pemerintah sudah ada. Mereka karena memang juga terkendala dengan pertukaran pemerintahan saat ini, jadi kita menyesuaikan, kita tidak harus mencekam, tapi kita tunjukkan ke mereka bahwa kita walaupun baru tapi kita mampu, dan kita tunjukkan dulu gitu. Dan ada beberapa apa namanya media-media yang kita punya mitra, terus yang memang mereka membantu kita, yang langsung kita tidak berupaya, tapi mereka menanggung soal hadiah, jadi mereka langsung menyiapkan seperti itu. Terus kita juga dengan Bank Papua, dengan cara kita membuka buku rekening untuk, dan pembuatan kiris untuk UMKM yang ada. Terus kita juga berkolaborasi khusus dengan sanggar-sanggar budaya seni khusus orang Moi, untuk bagaimana mari kita satukan tangan, kita gandeng, untuk kita tunjukkan ke pemerintah dulu nih. Memang harapan kita ke depan bagaimana ini bisa menjadi satu event khusus.
1: Dan kayaknya ini momennya dan, juga
2: iya,
1: ya.
2: Begitu. Jadi kita harus tunjukkan ke mereka bahwa kita bisa, dan pasti mereka juga berharap begitu, takutnya kayak mungkin awal karena kita pertama gebu pertama, takut tahun depan lagi tidak. Maka memang kemarin dari Dinas Pariwisata Provinsi kayak memberikan satu tugas nih, Kakak Yuyun bisa tidak nih sampai buat berturut-turut. Baru kita, maksudnya mereka ya, itu menurut saya tuh itu sebagai satu acuan sih, acuan betul, untuk bagaimana apa yang mereka kasih tantangan itu, saya dengan setelah kita buat begini dulu, terus nanti kita akan himpun nih semua orang Moi yang ada, kita kumpul, kita persiapkan untuk tahun depan seperti apa, kita tunjukkan ke pemerintah bahwa kita sudah siap untuk membuat event-event ke depan. Setelah itu seperti tadi dibilang oleh Kakak Jo, jadi mungkin setelah itu ya pemerintah silahkan, ini kami sudah siap. Begitu, kalau sampai kami sudah siap terus pemerintah tidak siap, ya berarti pemerintah disalahkan. Maksudnya seperti tadi apa kata Kakak Jo, seperti itu.
1: Tapi paling tidak pemerintah juga sudah memberikan respon, dengan memberikan tantangan ya, sama Kakak Yuyun dan kawan-kawan seperti itu.
2: Jadi kita juga berkoordinasi dengan Kepala Bandara juga. Jadi kita saat ini lagi berupaya untuk menghimpun komunitas-komunitas kami orang Moi supaya tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi supaya ke depan kita sama-sama, setelah ini mari kita duduk berpikir nih untuk tahun depan kita bikin apa. Tetap mungkin kita kasih nama Festival Moi, tapi temanya kita ganti lagi nih, karena kita harus gali terus lagi nih kayak begitu. Jadi mungkin seperti itu yang harapan kami ke depan. Tapi kami juga berpikir untuk kayak berapa kali ya, saya khusus dari Sinagi, karena saya berapa kali ikut event keluar kayak Pasar Wiguna di Jogja, saya diundang ke sana. Di sana kan kadang mereka bikin untuk memberdayakan kita punya masyarakat sendiri nih. Mereka bikin sabuah-sabuah kayak kita punya atap pada umumnya, terus kita mereka buka, oh ada apa namanya, mungkin lewat penyewaan booth untuk kalau kita buka umum. Jadi anggaran-anggaran itu sebenarnya bisa buat event, dan kita persiapkan untuk event ke depan. Jadi karena saya lihat di kalau kita ke Jawa.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 di Jakarta.
4: Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RR, Idrus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria. Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lain.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Maulid Nabi, momentum menguatkan kepedulian sosial dan kebersamaan. Kemudian topik lain, Kemenhut respon cepat, pengendalian karhutla atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BMKG ingatkan kualitas udara Pekanbaru berbahaya karena kabut asap, dan juga kami akan hadirkan update penanganan gempa dan karhutla. Dan pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Dan selamat siang untuk Anda baru saja mengikuti siaran kami pada Indonesia Menyapa Siang kali ini. Dan siang ini kami akan hadirkan video potensi daerah, di mana reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas ataupun ragam yang dimiliki sebuah daerah yang menjadi potensi ekonomi tentunya. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi Kopi Lani Mendek di Papua Pegunungan memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Dan berikut reporter RRI Wamena, Selma Tanasikona, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi kita pada acara video potensi daerah. Dan hari ini pendengar dan pemirsa

0: Torang Indonesia.
1: Pendengar masih bersama RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, saatnya Torang Indonesia ya, hadir untuk Anda di siang ini. Panas, panas tapi angin kencang ya. Mendengar lagu-lagunya sudah disiapkan di listnya. Sini ada Falset dengan Kepingan Kenangan, Amalia dari Evo Fase 13, Sebuah Janji, Rinduku Cintamu dari Gigi, Elven dengan Memori, Hedi Yunus Maafkanlah, Via Inikah Cinta, Glenn Fredly Terserah, Flow Aku Tak Bisa, dan Gueva Semoga. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Silakan ya, 3242222 atau di 0812-3868-8703. Yuk silakan bergabung. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu yang pertama tadi apa?
1: Yang pertama Falset, Kepingan Kenangan. Ini dari Fak-Fak ya?
2: Dari Seram.
1: Oh, Seram, astaga. Oke, okay. Putra Seram, silakan. Oke,
2: okay.
1: Bung Alan, silakan.
2: Salamnya yang pertama buat kakak yang bertugas, karena
1: Uja
2: Bensmi
1: iya.
2: Di Dom kasihkan Ternate Ayu di Masjid.
1: Oke, okay.
2: Bu Salia yang pernah Masari Sulawesi Barat, Mundai Farida. Oh, kita akan itu aja. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Bung Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya sudah bergabung di siang hari ini. Oke, silahkan Anda yang ingin bergabung di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke, baik. Saya mau hadirkan dulu satu lagu, Kepingin Kenangan dari Falset.

0: Oke, halo, selamat siang, orang Indonesia.
1: Assalamualaikum, orang Indonesia, Mbak Tia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya, Mbak Tia.
0: Lagunya ada Evo Amalia, Fase 13, Sebuah Janji, Gigi, Rinduku, Cintamu, Elven, Memori, Hedi Yunus, Maafkanlah, Via, Inikah Cinta, Glenn Fredly, Terserah, Flow, Aku Tak Bisa, sama Gueva, Semoga.
1: Flow sudah, Mbak Tia.
0: Flow ya, oke.
1: Iya, nanti kirim buat pendengar kita dari perusahaan seorang semuanya sangat terkecuali, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Tia juga selamat siang, semoga sudah sehat selalu.
0: Iya.
1: Makan siang dulu, Mbak Tia.
0: Wow, menu apa nih hari ini?
1: Mbak Tia, aku bikin tempe gembus, tak pomes sama lombok hijau.
0: Wih, enak.
1: Ayam goreng.
0: Wih, asik.
1: Iya. Tumis gembusnya enak sekali, Mbak.
0: Iya, emang enak, Bu. Itu mau di apa namanya, mendoan juga enak.
1: Tapi icu sama tomat icu, Mbak.
0: Iya, wis.
1: Kayaknya kita jauh, Mbak Tia.
0: Itu lagi.
1: Lagi, Mbak Tia. Makasih
0: iya.
1: Banyak.
0: Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih sudah bergabung. Untuk pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, hari ini juga selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Oke, silakan yang mau gabungan lagi, saya tunggu 3242222 atau di 0812 3868 8703. Masih banyak lagu-lagu asik siang ini ya. Masih ada Evo, Fase 13, Gigi, Elven, Hedi Yunus, Via, Glenn Fredly, dan Gueva. Silakan. Yuk bergabung, saya nantikan ya sampai di pukul 14.15 nanti.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Masih di Torang Indonesia, silakan pendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya, masih di Torang Indonesia. Itu lagi ya, di mana-mana orang mengeluh, aduh, di mana selewat-lewat ini orang apa tangki-tangki air nih laris manis ya. Aduh, jangan sampai tangki air pas dibutuhkan pas tidak minta-minta ada kebakaran, kok tangki air habis depo air. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Torang Indonesia.
0: Selamat siang juga.
1: Aduh, si ibu cantik ini membangunkan. Males banget lo ini lo.
0: Mager ya.
1: Iya kak, aduh. Abisnya dari kemarin-kemarin tuh terus stop-stop kegiatan-kegiatan.
0: Oh begitu rupanya.
1: Baru lagunya apa? Ikutan aja kak, yang mana?
0: Lama yang mana? Jadi masih banyak lagu, ada Glenn Fredly, ada Hedy Yunus, ada Gigi, fase 3.
1: Glenn Fredly sudah, apa oh, itu dia lagunya?
0: Terserah judulnya, terserah. Mati banyak
1: kok
0: ini.
1: Kok dia mengerti sekali sih, kok terserah.
0: Aduh
1: Kekatias.
0: Iya.
1: Baru
0: apa tuh?
1: Ini bulan depan bagaimana?
0: Jadi dong, insya Allah.
1: Oh, ini ya kode-kode.
0: Oh pasti, kita kasih kode, kode keras.
1: Kode keras. Mau bawa apa kodenya? Ya ada Glenn Fredly aja. Salam aja buat semuanya. Nanti siap. Aja ininya di apa?
0: Oke, diborong ya, dikondang.
1: Dikondang. Oke, terima kasih Dada Bapak.
0: Dan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Ana sudah bergabung. Yang lain mana nih? Abang Luhut mana? Bergabung yuk dari Tapanuli Talar. Mana nih suaranya? Oke. Buat semuanya yang mudah-mudahan sehat-sehat selalu, tambah cuaca lagi kayak begini di mana-mana banyak terjadi kebakaran ya. Kita berdoa semoga semua ini segera berlalu. Oke, yuk gabungan.

0: Masih di Torang Indonesia. Hayu, saya tunggu, silahkan ya 324222 atau di 0812-3868-8703. Masih yang lagu asik-asik siang ini. Dengar siang Pica nih, baru dengar Glenn pur lagu nih, macam langsung kena, bukan di jantung, tembus di punggung. Kapan nih? Dia punya lagu-lagu tuh, aduh, langsung masuk di hati selalu semua lagu-lagunya ya, mendiang Glenn Fredly. Oke, silakan pendengar, masih di Torang Indonesia 3242222 atau di 0812-3868-8703. Silakan yang mau gabung yuk. Oke. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Torang Indonesia, Mbak Dwi ya?
0: Bukan Matias, Bu.
1: Aduh. Matias, sorry ya, soalnya saya baru monitor.
0: Oh,
1: gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa lah. Silakan Ibu cantik.
1: Matias, ada lagu apa?
0: Ini masih ada Evo dengan Amalia, sebuah janji dari fase 13, Gigi, Rinduku, Cintamu, Elven, Memori, Maafkanlah dari Hedi Yunus, Via, Inikah Cinta, sama gue, Fa, Semoga.
1: Aduh, Gigi aja ya.
0: Gigi, oke, okay, baik.
1: Iya, iya. Oke, salam yang pertama tentunya buat Pak Wilia bersama keluarga, Pak Effendi juga bersama keluarga ya, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete ya, Kakak Puja, ada Mama Do, ada Ibu Novi, Ibu Anna ya, ada Bidan Luis, Ibu Hartini, ada juga Ibu Pendeta, ada juga Kakak Puja, ada Pak Daib, ada Bang Luhut ya, Kalimantan Utara, ada juga Pak Win di Tokyo, Ibu Ani di Manado, Bang Benijo juga di Manado ya, ada juga Bung Klip,

0: Terus ada Bintang Pratama, Pak Nasrun, Putra Tengah, Banglai.
1: Iya.
0: Nah, pokoknya dirangkul aja ya, Bang, Mbak.
1: Semuanya.
0: Ya, dari A
1: Oke.
0: sampai Z semua-semua sudah ada.
1: Semua aja
0: Tanpa
1: boleh.
0: terkecuali, selamat siang semuanya, salam sehat, salam manis.
1: Oke.
0: Buat Kakak Tias tetap semangat,
1: Baik.
0: bahagia selalu.
1: Amin.
0: Doa terbaik buat Kak Tias dan keluarga yang ada di rumah.
1: Sip, terima
0: Oke,
1: kasih.
0: makasih. Selamat siang
1: Makasih.
0: orang Indonesia.
1: Oke, makasih ya buat Bu Natalia. Oke, baik. Baik, pendengar masih di Orang Indonesia siang hari ini. Silakan ya, masih nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami hingga jelang pukul 14.15.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kalau saya tadi sudah terang Indonesia, saatnya kita dangdutan di kondang kontak dangdut. Ada Lesti dengan Terkesan. Dan ada Ega Noviantika Malam, Elvi Sukaisi sama Warkop DKI Andeca Andeci, Dina Mariana Asik sampai dalam dada. Abim Ngesti Gadis Baliku, Iyet Bustami Laksamana Raja di Laut, Alam dengan Sabu-Sabu, Ona Sutra Asam di Gunung, Garam di Laut, Ayu Ting Ting Kekasihku, dan Fethi Vera Denyut Asmara. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih siang hari ini. Yuk, silakan ya. Halo, selamat siang kondang.
1: Kondang kotak dangdut, mari kita bergoyang. Asik. Di siang-siang cuacanya panas-panas, kita goyangkan aja. Laksana raja di laut
0: bersemayam nipu
1: di dalam hati. Aduh, kakak Tias, kan menghibur di panas-panas ya, biar tidak ngantuk. Saya susah ngantuk mati tadi tuh, tapi ini panas, mana air tidak ngalir lagi.
0: Itu lagi. Aduh, begitulah.
1: Oke, salam buat Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, terus okay. Ibu Ima, Bunda Air, Kakak Puja, terus Bang Luhut, Bang Danil, Bang Dae, Pak Nasrul, terus Pak Widi, Pak He, Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Bang Alan, Kakak Boy, Pak Pendi, Bu Monika, Pak Jumaidi, Pak Jumadi, yeah. Terus Pak Otis, Putra Tengah, Ciguria, dan semua-semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu, Kak Katia. Yeah. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Libur-libur, masih kerja, toh. Kita mau menjalankan Maulid Nabi nanti.
0: Oh, ada kegiatan ya?
1: Ada. Okay. Ini mulai dari kemarin kita sudah latihan-latihan rebana.
0: Asik.
1: Bikin-bikin pohon-pohon telur.
0: Sip.
1: Oke. Terima kasih Kakak.
0: Terima kasih ya Bu Ana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Lanjut lagi. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Ana, kita boleh panas, yang penting hati tidak boleh panas ya. Ternyata tanam pohon telurnya duluan kita, Bu Ana.
0: Oh, begitu ya.
2: Iya. Tapi nanti kita minggu depan ada lagi.
0: Oke.
2: Langsung dangdutnya ikutan Ibu Ana.
0: Oh, ikutan.
2: Terus salam-salamnya kita kopi pasu dari Ibu Ana. Karena tadi sudah lengkap itu.
0: Okay.
2: Cuman ditambahin Ibu Halimah, Ibu Tuharmi dan Bu Aida. Semoga Bu Aida lekas sembuh ya, lekas sehat.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Nah,
0: baik, Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah bergabung. Wih, ada yang sakit ya. Ya, cepat sembuhlah ya. Semangat. Halo, selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seram.
3: Iya, kita udah datang.
0: Oke, Bung Alan mulai yang mana lagunya? Yang mana? Halo? Agak kurang jelas suaranya. Oh, ada Lesti Terkesan, Ega Novita Malam, Elvi Sukaisi, Andeca Andeci, Dina Mariana Asik Sampai Dalam Dada, Abim Ngesti Gadis Baliku, Alam Sabu-Sabu, Ona Sutra Asam di Gunung, Garam di Laut, Ayu Ting Ting Kekasihku sama Fethi Vera Denyut Asmara.
3: Dina Mariana.
0: Ya. Oke. Okay. Iya. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah bergabung ya. Lanjut ada siapa nih? Ayo, oh, Penasrun mana nih? Halo, selamat siang, kondang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Nasrun.
4: Iya. Gede. Ya, lagunya apa? Asam di gunung, garabi laut.
0: Asam di gunung.
4: Iya, ketemu di Balanga.
0: Tambah ikan kasih masuk, Dang.
4: Yang pertama-tama, Mbak lagi nyasap tugas. Selalu ya, bersama kelompok rumah. Ya, selama setahun sang kompak ya. Ada Ibu Hartini, Ibu Daima, ada Bu Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Otis. Ada Puja, ada Ibu Ana, Ibu Masuhi, ada Pak Widi, ada Raja Kartini, ada Bogor. Ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, ada Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada Pak Daju Suteng, semuanya tanpa kecuali tambahan. Okay. Terima kasih.
0: Makasih ya, Pak Nasrun. Siang. Iya, makasih sudah bergabung Pak Nasrun yang di sana di toli-toli kan. Baik. Ya, yang lain masih saya nantikan ya, masih banyak lagu-lagu asik siang hari ini. Oke, saya kasih hadir dua lagu dulu ya. Nanti habis itu baru Pak Nasrun punya lagu.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang, malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Baik, pendengar masih di kondang kontak dangdut. Silahkan Anda ingin bergabung ya, 3242222 atau di 0812-3868-8703. Masih lagu-lagunya asik-asik nih. Ada Fethi Fera, Denyut Asmara, Ayu Ting Ting Kekasihku, Alam Syabu Syabu, Abim Ngesti, Gadis Baliku, Elvi Sukaisih, Andeca Andeci, Ega Noviantika dengan Malam Lesti Terkesan. Itu dia. Oke, okay. Halo, selamat siang kondang.
1: Andeca, andeci, ora unde ele. Lagi te.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Siang
1: selamat
0: juga.
1: Selamat berweekend di hari libur, tapi kan masih bertugas.
0: Lagi terapa?
1: Kalau saya sih ya libur.
0: Santai.
1: Santai.
0: Itu santai.
1: Itu baik. Salam buat semua saja sudah tanpa terkecuali, okay. Salam manis, salam kopok, mewakili Pak Fendi di Balikpapan dan Ibu Ana.
0: Mm-hmm.
1: Oke, baik. Buat nyaku yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Okay.
1: Terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Puja pamit, sampai jumpa. Siu, dadah, bye-bye.
0: Oke, baik. Ubur-ubur ikan lele. Ada, emang ada ubur-ubur ikan lele di sana, kan? Oke, nanti saya putar ya. Andeca, andecia, bora, bora, bori. Untung bukan Bu Ana yang telepon tadi. Kalau dihajar nanti satu album. Oke, silakan ya pendengar, masih saya nantikan Anda di siang hari ini. 3242222 atau di 0812-3868-8703. Masih di kondang, kontak dangdut. Yuk gabungan ya.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: cocok, ya kan?
1: Enak aja. Emangnya abang kuli bangunan? Maksud abang, Halime sama abang nyemplung sumur bareng-bareng.

0: asoy. Emang kalau dangdutannya kayak gini-gini ya. Baik, halo selamat siang kondang. Halo.
1: Siang kondang, kontak download Mbak Tias.
0: Iya, dari mana nih? Agak putus-putus suaranya soalnya.
1: Dari Fak-Fak.
0: Oh, Fak-Fak. Tadi keliru seram. Silakan.
1: Lagu masih single lagu apa, Mbak?
0: Ini masih ada Lesti Terkesan Malam dari Ega, Abi Mengesti Gadis Bali, Alam Sabu-Sabu, Ayu Ting Ting Kekasihku, sama Fethi Vera Denyut Asmara.
1: Oh, Fethi Vera.
0: Fethi Vera, oke.
1: Oke, Mbak Tia, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Oke, ada Bunda Natalia, ada Bang Ramadan, Mbak Ana, Pak ini juga di Sorong. Juga ada Pak Freddy, juga ada Pak Junaidi, Bunda El, juga Nana Tisa, ada juga Bunda Ima, ada juga Pak Nasrun, Ibu Fariga, ada juga Ibu Ani di Manado, juga Benijo,
0: iya.
1: Bang Klif juga, Ibu Ratna, semua di Manado, ada Mbak Bang Atus, Mbak Rani dari Ternate sana, Dika di Kaliabu, Bang Yunus di Buton, Ucan di Bau-Bau, Bintang Pratama, Mas Lia juga, dan semua-semua sudah.
0: Oke, baik.
1: Oke, semoga terima selalu. Ya.
0: Terima kasih.
1: Siang, dandu, atau kondang, kontak
0: lama. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini suaranya sampai serak-serak nih mungkin karena terlalu panas cuaca di sana juga sama di sini. Oke, mudah-mudahan terhibur selalu. Silakan yang mau bergabung lagi. Halo, selamat siang. Iya.
2: Gimana?
0: Alam ya. Ya nanti habis ini baru diputar ya. Oke. Oke, baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena tadi suaranya agak terputus-putus saya dengarnya tadi Dina Mariana begitu. Karena putus sangat tidak jelas ya. Oke, baik pendengar masih di kondang siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, demikianlah Kondang di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Torang Indonesia dan juga Kondang. Selanjutnya kami hadirkan Dinamika Korwil Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami hadirkan edisi Selasa 25 Agustus 2026 di antaranya. Gubernur Elisa Kambu minta bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan Jalan Sorong Selatan Maibrat. Bupati Sorong Selatan menyerahkan bantuan perikanan. Bersama saya Prameswara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan penghubung Sorong Selatan dan Maibrat.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta perhatian pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dengan wilayah Kabupaten Maibrat. Menurut Gubernur, ruas jalan tersebut memiliki peran penting karena sejak zaman Belanda dahulu menjadi akses masyarakat yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sorong Selatan dan Maibrat. Gubernur menjelaskan, ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan secara menyeluruh, terlebih lagi kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah yang diterapkan pemerintah pusat dalam 2 tahun terakhir.
3: Provinsi Papua Barat Daya ini baru 3 tahun. Nah, kita pas masuk, ya saya pribadi ya sebagai gubernur, kita masuk pada 2 tahun ini kebijakan pemerintah pusat untuk ke pengurangan transfer ke daerah, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk penanganan jalan-jalan, ruas jalan seperti ini. Nah, itu sebabnya melalui kesempatan yang baik ini saya ingin minta bantuan melalui Bapak Presiden berkenan untuk memberi atensi untuk penanganan jalan-jalan yang ada di daerah juga, apakah itu nanti melalui Kementerian PUPR atau melalui kebijakan untuk ada penambahan DTI atau DAK infrastruktur ke daerah supaya kita bisa fokus juga untuk menangani jalan-jalan seperti ini.
2: Sementara itu, Kepala Kampung Wayer menyebut kondisi jalan menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Wayer dan Muswaren. Masyarakat yang membawa hasil kebun menuju pasar harus menghadapi kondisi jalan yang rusak. Tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, kerusakan jalan juga berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelar pertemuan dengan Bupati, pelaku usaha wisata mengeluhkan tiket pesawat mahal sebabkan kunjungan wisatawan ke Raja Ampat rendah. Laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengumpulkan sejumlah pelaku usaha wisata untuk mensosialisasikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha wisata mengeluhkan tingginya tarif pesawat ke Raja Ampat yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan lokal. Purchasing Manager Meridian Resort Raja Ampat mengatakan tingginya biaya tiket pesawat ke Raja Ampat menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan domestik. Saat ini tarif pesawat direct flight Jakarta Sorong angkanya menembus 5 juta rupiah. Kondisi ini membuat biaya liburan ke luar negeri justru lebih murah dibandingkan liburan ke Raja Ampat. Menurut Cepi, total kunjungan wisatawan ke Labuhan Bajo bisa mencapai 500 ribu orang pada tahun 2025. Sementara jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat hanya menembus angka 35 ribu orang. Minimnya jumlah wisatawan ini akan berpengaruh pada bisnis homestay dan resort yang sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang.
5: Ya, menurut saya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya dari tiket pesawat begitu. Karena kita tahu sendiri untuk direct flight dari Jakarta ke Sorong itu hampir 5 juta. Ada yang 5 juta lebih dari 5 juta. Jadi sih harapan saya sebagai pelaku usaha di sini tidak dapat. Saya berharap supaya tiket pesawat bisa digunakan di harga lebih normal. mahal begitu, lebih manusiawi. Karena kan kalau lihat luar negeri pun bahkan lebih murah daripada ke Sorong. Dan harapannya kalau misalnya harga tiket lebih murah, jadi terutama dari wisatawan lokal ya, wisatawan Indonesia gitu, bisa ada bisa bertambah banyak gitu. Untuk menjadi tidak melulu Raja Ampat ini untuk bule gitu.
4: Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat, Samsudin Limanuho, mengatakan bahwa pemerintah daerah mengumpulkan pelaku usaha hotel, resort, dan homestay untuk memastikan penerapan pajak barang dan jasa tertentu di daerah. PBJT ini berlaku secara nasional sebesar 10% bagi pelaku usaha wisata yang menjual paket wisata kepada turis. Menurut Samsudin, tidak ada penolakan dari kalangan pelaku usaha terkait pajak barang dan jasa tertentu. Pelaku usaha wisata justru mempersoalkan terbatasnya transportasi laut ke Raja Ampat yang kini hanya satu kali penyeberangan sehari.
6: Sejak Undang-Undang Nomor 1 2022 terbit, ada penyesuaian antara pajak pusat dan pajak daerah. Itu sekarang ditemukan PBJT, pajak barang jasa tertentu. Untuk tarifnya seluruh Indonesia sama 10%. Nah, yang kami mau tindakan ke teman-teman ini karena mereka jual paket. Jadi selain hotel itu seluruh aktivitas resort yang masuk dalam paket dikenakan PBJT 10%. Nah, ini banyak yang belum paham dan tadi diskusi dengan mereka harus mengerti bahwa seluruh apa biaya itu yang cukup kepada tamu itu harus dikenakan PBJT 10%.
4: Pertemuan dengan para pelaku usaha wisata ini juga dihadiri Bupati Raja Ampat Oredeko Iriano Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan menyerahkan bantuan benih ikan bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Laporan Rido Nukuhali.
7: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati Petronella, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai, mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat.

0: kama tujua ni kibarikela hile bibi sana. Kwa kita selama-selama dan setiap tahun, kalau tidak salah, pasti ada penyerahan demi ikan. Kita tahu ikan-ikan ini juga perlu dua teman. Kita harus dapat hasilnya.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengungkapkan, anggaran sebanyak 360 juta dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, di antaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi. 360 juta.

0: Richard melanjutkan, nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang, sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, pemerintah Kota Sorong merencananya membangun dan akan menata Pasar Remo. Laporan Husni Laing.
2: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun Pasar Remu sebagai upaya penataan pusat perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat. Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan, pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Direncanakan pembangunan Pasar Remu akan dilakukan pada tahun ini.
3: Berdoa untuk kami, karena saya lagi berusaha di tengah uang tidak ada, saya mau bangun pasar ini. Bangun pasar itu lebih sehat dalam tahun ini juga. Ini saya sampaikan apa yang saya kerjakan, jadi saya tidak dalam tahun ini juga bulan perubahan ini kami akan buka jalan yang dari Hotel Karibal langsung tembus di pasar, karena pasar sudah kita aspal. Pasar Pemudi nanti kita buka 3 meter, saya sudah minta Perhubungan Udara kasih 3 meter ke dalam. Jadi kita mulai dari Hotel Karekal itu kita buka jalan sampai nanti keluar di pasar sana. Jadi bukan dari terminal sini saja, tapi kalau dari SP dan pasar Pemudi kita coba ubah Pemudi ini menjadi kota yang dulu ramai, itu bisa ramai dan perekonomian kita hidup.
2: Sebelumnya, pemerintah Kota Sorong telah melakukan pertemuan bersama Kementerian PU untuk membahas percepatan pembangunan kembali Pasar Remu. Dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan dokumen teknis dan skema pembiayaan proyek strategis dimaksud. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan komitmen pemerintah Kota Sorong terus mendukung program BPJS Ketenagakerjaan sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong akan terus aktif menjaga kerjasama yang telah terjalin dan memastikan dukungan terhadap program tetap dianggarkan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam memberi rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya para pekerja di Kota Sorong. Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah OAP di Raja Ampat mengikuti sosialisasi aplikasi Sinas. Laporan Padli.
4: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah IKM orang asli Papua yang berada di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sosialisasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya ini diadakan selama 3 hari, 19 hingga 21 Agustus di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. PLT Kepala Disperindak Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, menerangkan pelaku industri kecil menengah khususnya orang asli Papua perlu memahami aplikasi Sinas sebagai sarana untuk mendapat pengakuan negara dan membantu mengembangkan usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku IKM agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi Sinas. Menurut Selviana, setelah pelaku IKM orang asli Papua masuk dalam Sinas, maka akan terdata oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa berpeluang untuk mendapatkan berbagai program.
5: Kegiatan hari ini adalah kegiatan melalui program fasilitasi para pelaku industri kecil menengah melalui sistem informasi industri nasional. Kami merasa penting sebagai pemerintahan baru tentunya melakukan fasilitasi, memberikan pembekalan, penguatan, dan pencerahan, dan bahkan memfasilitasi para pelaku IKM, industri kecil menengah kita di Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua, untuk bisa mengakses ke sistem ini.
4: Staf ahli bidang pembangunan Yosep M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja IV menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya yang membantu memfasilitasi pendataan aplikasi SINAS bagi pelaku IKM orang asli Papua di Raja IV. Pemerintah kabupaten berharap kegiatan serupa bisa dilakukan berkesinambungan di wilayah lain di luar distrik kota Waisai sehingga bisa mencakup lebih banyak pelaku industri kecil menengah di Raja IV. Menurut Yosep, Raja IV memiliki sektor unggulan untuk IKM berupa perikanan, kopra hingga virgin coconut oil atau VCO. Produk-produk unggulan ini nantinya bisa didaftarkan dalam aplikasi SINAS sehingga bisa sinkron dengan program pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
6: Tentunya hari ini pemerintah daerah menyambut gembira sebab kalau kita lihat kondisi fiskal kita kan kita hari ini semua daerah kena dampak. Tapi dengan adanya pemerintah provinsi turun ke daerah dan kalau ini betul-betul dari hari ini dan ada keberlanjutan, kami berharap keberlanjutan karena ini kan Waisai, nanti ada di Waisai Barat, ada di Misol, ada di Kopiau dan di Waisai Utara. Kalau semua didata, diinventaris dengan baik dan dimasukkan dalam sistem, karena ini nanti ada NIB, ada nanti dengan OSS di PTSP.
4: Melalui sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional, Disperindak Papua Barat Daya mendorong pemanfaatan data IKM orang asli Papua sebagai dasar pemberian fasilitas dan program pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tokoh masyarakat adat mendukung program cetak sawah di Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Cornelia.
7: Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendukung program nasional ketahanan pangan khususnya cetak sawah di distrik Wayer dan distrik Mosuaren wilayah Sorong Selatan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Wamoka Kabupaten Sorong Selatan Yohan Tigori kepada RRI menyampaikan selaku tokoh masyarakat adat dirinya memberikan dukungan dan menyambut baik program cetak sawah di Sorong Selatan sebab program tersebut dinilai sangat menyentuh masyarakat. Walau demikian pihaknya mengharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga program cetak sawah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
8: Saya sebagai lembaga masyarakat adat, Ketua Lema, Maibrata Moka, Wahid, Masalah yang Kastarak, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini. Bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini mulai dari penanaman sampai dipanen dan selanjutnya itu tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga. Dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi 3 marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang memakai lain bisa menyentuh untuk mereka bisa setakat nomornya. Aku lihat lagi.
7: Program cetak sawah di wilayah distrik Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan secara resmi mulai dilakukan penanaman perdana pada tanggal 3 Agustus 2026. Kegiatan penanaman awal seluas 148 hektar dihadiri langsung perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian RI, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dan Johan Bodori, anggota DPR RI Agustinus R. Kambuaya, MRP Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, dan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
9: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan oleh Pemprov Papua Barat Daya melalui program BPJS Ketenagakerjaan hingga 2026. Gubernur mengatakan program tersebut menyasar pekerja rentan seperti hamba Tuhan, nelayan, dan petani yang membutuhkan perlindungan dari risiko kerja maupun kematian. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, total santunan yang disalurkan mencapai sekitar 15 miliar rupiah. Sementara Januari hingga Agustus 2026, penyaluran mencapai sekitar 3,9 miliar rupiah. Asuransi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko kerja tinggi maupun keterbatasan ekonomi.
10: Ada perhatian kita pada masalah-masalah sosial yang ada di kita. Kita memberikan santunan kepada para pekerja rentan kita melalui asuransi tenaga kerja Jiwasraya ya, yang kerja. Nah, mana tahun 2 tahun berturut-turut ini kita di Provinsi Papua Barat Daya mensantunkan penduduk kita itu 77.500 kepala keluarga atau jiwa masuk di situ. Dari 3 tahun provinsi ini kita sudah membayar santunan kepada para penerima manfaat itu sudah kurang lebih 15 miliar. Untuk tahun 2026 ini sampai dengan santunan tadi itu sudah 3,9 miliar. Itu adalah perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk masyarakat pekerja rentan kita, tokoh agama, nelayan, masyarakat.
9: Pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Papua Barat Daya secara simbolis menyerahkan santunan kepada 10 keluarga penerima manfaat. Gubernur menegaskan, pemerintah akan terus memperluas kepesertaan apabila kemampuan anggaran memungkinkan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri dinamika 15, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Rizky, silakan.
11: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah berawan dengan suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Kemudian tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 2 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 knot dan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knot. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 18 hingga 19 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 hingga 12 WIT. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Baik, terima kasih Rizky.

Mendengar demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2, atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana
0: kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar di mana saja Anda berada, masih saya terus menemani Anda ini. Panas pica tapi angin, aduh, pasir-pasir itu macam dia terputar-putar. Pendengar, kalau sore ini saya bakal informasikan Anda seputar dunia kuliner ya, pendengar. Nah, jadi kebetulan pas hari ini kan maulitan gitu. Identik kalau maulid hari kelahiran Nabi besar umat muslim, yaitu telur begitu ya, menandakan sebuah kelahiran begitu. Nah, namun kalau di Aceh yang memang Serambi Mekah sebutannya, ada tradisi-tradisi mereka, salah satunya kalau pas lagi maulidan seperti ini, ada hidangan khasnya namanya kuah belangong ya. Dan itu memang khas selalu ada ketika maulid. Dan ini syarat dengan maknanya. Jadi salah satunya kalau di Aceh, karena Indonesia ini kan kaya akan tradisi, budaya, kuliner semuanya ya. Nah, jadi kalau di Aceh itu namanya kuah belangong itu. Mas, katanya nih lezat, saya jadi penasaran, jadi pengen coba. Nah, jadi kuah belangong sendiri merupakan kuliner khas Aceh Besar yang punya nilai budaya kuat dan resmi ternyata ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia sejak tahun 2018. Kuah belangong ini biasanya hadir di acara keagamaan, salah satunya Maulid Nabi, yang disajikan saat kenduri, syukuran, resepsi, dan berbagai acara masyarakat adat ya. Dan ini kebetulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Besar, dia bilang kalau pengakuan ini menjadi motivasi sebuah pelestarian. Kuah belangong sendiri diharap semakin dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional ya. Nah, nama belangong sendiri dari kata belanga sebenarnya, yang berarti kuali yang besar. Jadi masakannya memang biasanya dimasak dalam jumlah banyak hingga bahkan sampai 300 porsi. Karena orang-orang Aceh itu kebanyakan dorong untuk keluarga-keluarga besar, jarang yang punya anak 1-2. Jadi kalau bilang keluarga besar asli di kalau di Aceh sana. Nah, jadi biasanya berupa dagingnya tuh bisa sapi, kambing, atau kerbau, dimasak bersama rempah khas Aceh. Terus pakai nangka muda, ada pakai pisang muda juga pendengar loh. Kalau nangka muda campur daging itu biasanya saya juga bikin biasanya di kuah kayak mirip-mirip apa ya. Tapi kalau Aceh memang khasnya karena rempahnya itu kuat ya. Jadi uniknya itu ada pisang mudanya juga.

yang datang berdagang sekaligus pada waktu itu menyebarkan Islam di Aceh. Jadi kuah belangong sendiri kemudian menjadi bagian dari berbagai tradisi masyarakat Aceh, salah satunya kanduri blang, yaitu kenduri atau acara begitu ya, sebagai bentuk syukuran jelang musim tanam padi juga. Nah, kalau di kanduri blang itu mereka masyarakat berkumpul berdoa agar hasil panen melimpah, dan belangong selalu ada menjadi salah satu hidangan yang memperkuat tradisi kebersamaan. Dan selain itu juga menjadi bagian dari tradisi keagamaan dan kebersamaan begitu. Dan proses memasaknya ini unik karena secara tradisional justru bukan untuk kaum perempuan yang masak, tapi kaum laki-laki atau pria begitu. Dan mereka masaknya biasanya berganti selama sampai 2 jaman bisa ya, hingga matang, karena kan belangaknya itu kualinya besar sekali. Dan ini baru biasanya pakai apa? Masih pakai masa pakai kayu begitu, itu aromanya justru lebih keluar khasnya. Ini juga mencerminkan nilai gotong royong, tanggung jawab masyarakat Aceh ya. Karena masak bersama juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar warga gitu. Jadi bukan sekedar kuliner tradisional, tapi menjadi identitas budaya.

0: Ratna, tunggu.
1: Sudah kita putus, dasar kamu buaya darat.
0: Aduh.
2: Pria yang punya banyak kekasih identik disebut buaya darat. Padahal kenyataannya buaya hewan setia loh. Karena dari penelitian sistem perkawinan buaya oleh pakar dari University of Georgia, buaya jantan kawin dengan pasangan yang sama selama beberapa musim kawin. Gak pernah gonta-ganti. Bahkan pasangan buaya jantan dan betina dikenal sebagai induk yang luar biasa. Mereka berbagi tugas menjaga bayi mereka. Bahkan buaya jantan punya tanggung jawab mencari makan untuk buaya betina dan anak-anak mereka. Jadi, julukan buaya darat diganti apa ya?

pendengar dimana saja Anda berada. Seorang ahli gizi dari India lagi viral nih gara-gara dia berhasil menurunkan berat badan 22 kg hanya dalam 3 bulan. Dan susah memang ya bikin menurunkan berat badan itu. Karena menurunkan berat badan tidak selalu hanya dengan menjalani pola makan terlalu ketat ya. Nah, Neha namanya ini seorang ahli gizi. Dia membagi kebiasaan sederhana yang dia jalani hingga berat badannya bisa turun 22 kg dalam kurun waktu 3 bulan. Yang dari 75 kg menjadi 53. Wow, luar biasa. Dan dia bilang rutinitas pagi ya, terus pola makannya, pemilihannya juga itu penting ya. Neha sendiri menjalankan 10 kebiasaan, mulai dari ngatur jadwal makan, tetap konsumsi nasi lemak pun makan, hingga rutin bergerak setelah makan. Nah, jadi ini mungkin siapa tahu bagus ya. Nah, dia mengawali paginya dengan detox water ya, sebagai atau infus water itu. Jadi air putih yang dicampur potongan buah atau bisa sayuran ya. Dia bilang itu sebagai morning army ya. Dan itu diklaim sebagai kombinasi untuk mendukung kesehatan pencernaan dan juga kulit. Dan ini menjadi bagian pertama dari pola makan yang dijalani. Terus makan biasa 3 kali sehari ya. Daripada dia bilang daripada ngemil, mending dia makan 3 kali sesuai seperti biasa. Karena makan 3 kali dalam sehari dengan porsi normal ya, itu lebih baik ketimbang 6 kali makan dalam porsi kecil atau berupa camilan. Dan ini harus konsisten memang begitu. Terus kalaupun ngemil gitu, berarti dia mengambilnya dari makanan utuh ya. Jadi kalau ingin ngemil, dia membatasi pilihannya pada real food atau makanan utuh. Tidak secara spesifik jenisnya apa, tapi kebiasaan ini sebagai salah satu cara yang membantu menjaga berat badan. Jadi real food sendiri mengacu pada makanan segar dan sehat, bukan makanan olahan atau UPF. Bisa beragam ya, dari kacang-kacangan, sayuran, sampai aneka buah bisa. Terus lemak pun tetap ya. Jadi lemak tidak harus dihindari dari menu sehari-hari. Dia justru mengonsumsi sumber lemak setiap hari, termasuk misalnya ghee atau mentega murni, yang biasanya kalau orang India suka pakai mentega murni ya. Karena mentega murni tidak selalu menyebabkan kenaikan berat badan, dan dia kaitkan konsumsinya dengan keseimbangan hormon. Kemudian rutin mengkonsumsi makanan fermentasi, ini memang sudah terbukti pendengar. Kayak acar, yogurt itu 2 makanan yang rutin dia konsumsi ya. Dan ini membantu kesehatan perut pastinya ya. Terus juga menjadi bagian dari pola makan sehari-hari selama menjalani program penurunan. Dan bergerak 10 menit setelah makan ya. Jadi dia tidak cuman langsung begitu selesai makan langsung gerak-gerak ya, udah pasti nanti huwe-huwe. Ya. Jadi dia luangkan waktu sekitar 10 menit untuk bergerak, karena kebiasaan bergerak setelah makan membantu mencegah menyimpan lemak dalam tubuh. Dan dia juga mengatakan tetap bisa makan makanan favorit ya. Prinsipnya 80-20 ya, itu pola makan di mana 80%-nya berasal dari makanan sehat yang bernutrisi tinggi. Nah, 20%-nya bisa dialokasi untuk makanan atau camilan favorit, karena ini membantu tetap diet dan menurunkan berat badan sesuai target tanpa harus merasa bersalah begitu ya. Dan nah, ini sudah banyak yang bilang manjur bagus dan untuk tubuh juga bagus, yaitu mengonsumsi cuka apel sebelum makan. Gitu. Jadi sebelum nyantap makanan berat atau dessert, dia konsumsi apple cider ya, atau vinegar atau cuka apel. Ini bisa sebagai persiapan digunakan untuk menghadapi lonjakan gula darah setelah makan. Nah, kemudian yang poinnya mengandalkan makanan antiinflamasi. Jadi 80% makanannya juga menerapkan pola makan antiinflamasi ya, yang karena kaya dan akan antioksidan dan juga lemak sehat. Ini mulai misalnya ikan berlemak seperti salmon, aneka buah sampai sayuran, karena ini berkurangnya rasa kembung yang dialami selama menjalani program penurunan berat badan ya. Tuh. Dan yang terakhir, tetap makan nasi setiap hari. Itu menarik ya. Apalagi kita nih orang Indonesia nih, orang Asia Indonesia nih, kalau belum masuk nasi tuh kayaknya belum klop begitu ya. Jadi dia tetap makan nasi seperti biasa, tapi yang wajar ya porsinya, karena nasi tidak selalu menjadi makanan yang harus dianggap buruk ketika seseorang sedang berusaha menurunkan berat badan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

pendengar lumayan liburnya ya dari Anda yang apalagi kalau misalnya dari Jumat, ada yang dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sedap. Ini kalau di Jawa sana sudah selesai, sudah kelar, kita sudah pergi kemana-mana. Oke, okay. Nah pendengar, biasanya kalau lagi kumpul bareng keluarga, liburan, ini momen-momen kebersamaan ini yang jarang-jarang ya. Biasanya bikin sesuatu makanan kulineran yang disukai keluarga. Oke. Okay? Salah satunya klepon. Di sini dulu bilang apa? Onde-onde ya. Kalau orang Jawa bilangnya klepon yang isi gula merah itu terus ada kelapanya. Saya suka makan, cuman biasanya saya tidak terlalu suka kelapanya terlalu banyak. Gitu. Nah, ini jajanan pasar ya, sangat populer di Indonesia, mulai dari Indonesia bagian barat sampai timur juga ada begitu, dengan berbahan dasar tepung ketan isi atau warna hijau, dipakai warna hijau ya. Apalagi kalau senang hijau tuh, kadang-kadang orang bikin pakai pewarna makanan, padahal kalau pakai hijaunya dari pandan sama atau daun suji tuh hijaunya cantik gitu kan. Begitu. Nah, enak lah. Sebenarnya mudah sih. Saya suka, bisa, cuman kadang-kadang pemalas aja. Oke. Okay. Nah, yang pasti tinggal jangan lupa dikukus dulu kelapanya, terus yang agak-agak sedikit muda ya kelapa parutnya, dikasih garam dikit, kemudian dikukus kurang lebih 10 menit, terus gula merahnya diiris tipis ya. Diiris-iris. Nah, untuk adonannya tuh gampang. Tepung ketan ya, kurang lebih ya 200 graman begitu. Dan gula pasir ya, serasa-rasa lah kalau misalnya urusan manis. Ditaruh di wadah, tuangkan air panas, tapi sedikit demi sedikit, kemudian ditambahkan pewarna, entah pewarna almi atau pasta pandan. Uleni hingga kalis dan mudah dibentuk. Nah, itu udah gampang sekali kok itu. Tinggal dibulat-bulat adonan, diisi gula merah, kemudian direbus ya sampai mengapung, dan tiriskan, kemudian tinggal ditaburi dengan biasanya diguling-guling di kelapa parutnya itu. Wih, enaknya tuh memang masih panas-panas pendengar.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

0: Iya, sebel deh.
1: Hai sayang, loh kenapa cemberut?
0: Itu tuh, tadi si Winda dibeliin cowoknya kalung berlian. Terus si Luna juga beli tas branded.
1: Berapa?
0: Kalungnya 50 juta, tasnya 75 juta.
1: Hah? Sayang, kamu gak pakai perhiasan aja sudah cantik. Body goal gini, gak pakai branded juga bikin cewek lain iri loh. Aku aja sampai cemburu kalau cowok lain suka melirik kamu.
2: Ah, masa sih? Suka heran kenapa wanita suka dipuji. Pujian dapat membunuh rasa insecure dan ketidakpercayaan diri pada perempuan. Perempuan memang lebih sensitif dibanding laki-laki. Jadi, pujian itu dapat membuat perempuan akan lebih nyaman dan membuatnya lebih merasa bahagia. Perempuan cenderung menggunakan perasaan dibanding pikirannya dalam menyikapi suatu hal.
1: Ya sudah, mau dibelikan, tapi...
0: Gak jadi.
1: Beneran?
0: Iya.

Mendengar kalau Anda cuaca-cuaca begini tuh rasanya pengen minum dingin, yang pokoknya yang dingin-dingin ya, ice cream salah satunya. Kebetulan ada yang di dekat rumah saya, tinggal berapa langkah. Nah, tapi salah satunya yang gerai apa ya, dia lebih ke franchise ya, ada di Sorong juga udah banyak. Mixe salah satunya yang aslinya memang dari Cina. Nah, ini Agustus ini lagi seru di sana karena apa? Mereka bagi-bagi gratis ya, gratis loh, bukan ice creamnya tapi semangka. Begitu. Jadi sejak 1 Agustus pelanggan siapapun bisa mendapat semangka gratis. Ditambah lagi memang cuaca lagi panas juga di sana. Termasuk juga 2 minuman rasa buah persik kuning. Manisnya enak kalau persik ya. Nah, jadi kenapa begitu? Jadi ini merupakan program ya, promosi nasional yang dibuat dari kantor pusatnya, di mana sejumlah pemilik franchise gerainya di Nanjing berinisiatif menggelar setelah mengetahui petani semangka di Kaifeng di Provinsi Henan kesulitan menjual hasil panen karena berlimpah sekali di sana. Sehingga pemiliknya mengumpulkan sekitar 16 ribu yuan atau setara 43 juta rupiah dan menempuh perjalanan pulang pergi itu hampir 1200 km. Dan mereka membeli sekitar 30 ton semangka langsung dari daerah penghasilannya. Nah, ini kenapa membagi semangka merupakan inisiatif regional untuk membantu petani di sana, bukan kampanye resmi berskala nasional. Karena musim panas seperti ini, daerah penghasil semangka di Henan memang mengalami kelebihan pasokan. Banyak buah memasuki pasar bersamaan sehingga harga di tingkat petani turun sekali ya. Begitu sehingga berlebih begitu. Sehingga respon para pelanggan juga cukup tinggi begitu. Bahkan ada yang sampai 300 semangka dibagi pada hari pertama. Sementara di Pukau, Nanjing membagi lebih dari 500 semangka dalam sehari. Dan banyak yang sengaja beli minuman setelah tahu semangka dibeli untuk membantu petani begitu. Bagus juga ya sebenarnya ya, ide kreatif begitu untuk bisa membantu petani lokal di sana. Apalagi ditambah cuaca panas, memang semangka paling bagus karena dia airnya, kadar airnya tinggi gitu ya. Dan jadi pelanggan mendapat potongan semangka dingin secara gratis tanpa diwajibkan membeli minuman. Wow, keren lah. Di satu sisi ya itu tadi, sangat-sangat membantu para petani.

0: MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus, bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya, memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi, bro. Terus, lihat tuh, berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih, bro.
0: Jadi, sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi, mari kita sukseskan.

kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: rasanya step.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
2: Sudah kuliah.
1: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer,
1: juga
3: juga sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
4: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana?
1: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
4: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
4: dini
1: juga
4: sekali.
1: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
4: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
4: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
5: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
5: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
1: wow,
5: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini.
1: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di seluruh wilayah Sorong Raya ini khususnya ini?
0: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan, itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
1: banyak, ya?
0: Perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
1: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini
0: ya,
1: sudah seperti apa
0: itu
1: sih, gitu.
0: Itu menariknya ya.
1: Nah, itu
0: karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca, karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau Pinjam Pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya, benar nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya, mau ngajar apa? Benar ya. Betul ya, kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini, nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara.
1: Okay.
0: Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu. Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh gak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
1: Okay.
0: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
5: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
4: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
0: mungkin pertanyaan, gimana? Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat nggak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang gak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola? Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
1: Oke, keren.
0: Kebayang kan? Oke. Dan itu peluang yang terbuka.
1: Betul.
0: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang ini sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi. Harus peluang, punya
1: peluang
0: pikiran.
1: Besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
2: Bikin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
2: Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
5: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kah tidak selama di sini? Berkembang ya, suaranya tidak kedengaran.
6: Semangat dong.
0: Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua, kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi, semua orang itu punya kekuatan. Cuman pertanyaannya kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini, menurut saya dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
1: Ya.
0: Ini Mambe menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
0: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: mas-mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar dimana saja Anda berada, saya sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini. Anginnya lumayan cepoi-cepoi. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan ya. Ingat jangan buang bakar sampah sembarangan ya. Pokoknya hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran baik di lingkungan kita, di hutan ya, di tempat-tempat yang harus kita jaga. Dan pendengar, demikianlah sudah saya usai menemani Anda. Tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1 hingga penghujung malam nanti, karena masih banyak program menarik lainnya untuk Anda. Sekali lagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan liu mobok.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Network. Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Sore ini kembali saya Lucy Arebo menggantikan prameswara Zatia Ningtyas menemani Anda sampai malam nanti. Tadi Anda sudah ditemani oleh Gagas Hadi, manusia favoritku. Sekarang ada Tulus dari 5 Minutes menemani Anda di sore hari ini pendengar. Sore berasa masih jam-jam 4 sore gitu ya, padahal sudah mau jam 6, sudah entar lagi kita menantikan maghrib ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kami pilihkan musik dan informasi sampai nanti di pukul 18.23 ya. Terus sebelumnya nanti kami akan hadirkan juga lagu-lagu religi islami untuk menemani Anda, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sambil menantikan kumandang azan maghrib. Tapi kita masih mendengarkan lagu hiburan untuk menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, saat ini kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sambil menantikan untuk mengikuti kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di malam hari ini ya pendengar ya. Suasananya di sore, antara sore dan malam, senja kalau gitu ya. Masih kelihatan sinar mataharinya kalau dari sini, dari studio Pro 1 RRI Sorong. Kalau di daerah kilometer 12 kemudian 18 ke sana ya sudah mulai gelap ya. Oke, pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ini menjadi momentum penting ya dalam meneladani sifat jujur, sabar dan peduli sesama sebagaimana diajarkan Rasulullah. Dengan demikian, penceramah AKBP M. Salim Nur Lili menekankan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan dikatakan juga bahwa mengamalkan syariat Islam dengan taat akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di kota Sorong. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

pendengar, ginjal merupakan sepasang organ seukuran kepalan tangan yang memiliki tugas sangat berat, yakni menyaring racun, membuang limbah, serta menyeimbangkan kadar cairan di dalam darah tanpa henti. Sayangnya banyak orang kerap mengabaikan kesehatannya karena untuk penurunan fungsi ginjal seringkali tidak menunjukkan gejala yang menyakitkan pada tahap awal. Penyakit ini kerap dijuluki sebagai pembunuh diam-diam, silent killer, selain jantung ya, karena gejalanya baru terasa saat kondisi ginjal sudah mulai rusak parah. Dilansir dari berbagai literatur nefrologi dan panduan pencegahan penyakit tidak menular dari Kementerian Kesehatan RI, menjaga ginjal agar tetap sehat dan berfungsi optimal hingga usia senja sebenarnya sangat bergantung pada gaya hidup yang kita terapkan sehari-hari. Agar organ vital ini terhindar dari resiko kerusakan, nih pendengar, ada beberapa hal penting yang wajib Anda perhatikan. Ya, pertama, penuhi kebutuhan cairan tubuh. Minum air putih yang cukup setiap hari adalah cara paling sederhana ya, namun paling krusial untuk menyayangi ginjal. Karena air membantu ginjal membersihkan natrium, urea, dan racun dari tubuh secara efektif, sekaligus menurunkan resiko terbentuknya batu ginjal. Kemudian batasi asupan garam dan natrium. Aduh, ini dia nih. Mengkonsumsi makanan yang terlalu asin atau tinggi natrium dapat memicu peningkatan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini yang dibiarkan, jika dibiarkan terus-menerus, akan merusak pembuluh darah kecil di dalam ginjal, sehingga kemampuannya dalam menyaring sisa metabolisme menjadi menurun drastis, pendengar. Kemudian kontrol kadar gula darah Anda secara rutin. Banyak orang tidak menyadari bahwa diabetes adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal. Ketika sel-sel tubuh tidak dapat lagi menggunakan glukosa dengan baik, maka ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring darah. Rutin mengecek dan menstabilkan gula darah Anda merupakan langkah perlindungan yang sangat-sangat penting. Kemudian jangan sembarangan minum obat pereda nyeri ya. Karena ini kebiasaan mengkonsumsi obat pereda nyeri secara rutin tanpa pengawasan medis, terutama jenis antiinflamasi non-steroid nih, seperti ibuprofen atau naproxen. Ini, pendengar, dapat membahayakan ginjal Anda. Karena obat-obatan ini berpotensi merusak jaringan ginjal jika digunakan dalam jangka panjang atau dosis yang berlebihan. Nah, cara lainnya agar menjaga ginjal Anda sehat adalah aktif bergerak dan jaga berat badan. Ini dia ya. Ini seperti ngomong sama kaca saya ya. Kayak mendengar, berolahraga secara teratur tidak hanya membantu mencegah obesitas, tapi juga efektif menstabilkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Kombinasi dari sirkulasi darah yang lancar dan tekanan darah yang normal akan membuat ginjal bekerja jauh lebih ringan. Kesehatan ginjal Anda merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi mulailah menerapkan pola hidup sehat dari sekarang, karena mencegah kerusakan ginjal jauh lebih mudah daripada mengobatinya. Setuju? Setuju. Ayo mulai bergaya hidup sehat. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Nah, untuk lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

Puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 diantaranya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Papua Barat Daya. Pemprov Papua Barat Daya temui Wamen Lingkungan Hidup. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, berikut dapat Anda ikuti informasi peringatan Maulid Nabi di Masjid Najamul Huda. Wakil Gubernur Ahmad Nasrau ajak umat teladani akhlak Rasulullah.
2: Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Haji Ahmad Nasrau, mengajak umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu disampaikan saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Najamul Huda, Klademak 1, Kota Sorong. Ahmad Nasrau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan uswatun hasanah atau suri teladan bagi umat manusia. Karena itu, nilai-nilai keteladanan Rasulullah perlu diterapkan untuk menghadirkan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan. Ia juga mengajak umat Islam menjadi bagian dari upaya membangun Papua Barat Daya dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi bersama pemerintah daerah.
3: Momentum untuk kita merefleksikan keimanan, ketakwaan kita, sekaligus momen untuk kita coba untuk buka kembali lembaran-lembaran sejarah perjalanan Rasulullah, perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa meneladani, karena Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan, sebagai contoh bagi seluruh umat, khususnya kepada seluruh umat Islam yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai momentum refleksi untuk kita meneladani sikap, perilaku, perbuatan Rasulullah. Kita mencontohi sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kebaikan. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi ini, kita coba untuk kemudian mengajak umat untuk kemudian menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, membawa kesejukan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Najamul Huda sekaligus Ketua KKST Papua Barat Daya, Haji Nasir La'apa, mengatakan KKST berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi penting untuk mempererat persatuan dan silaturahmi masyarakat.
4: Mempersatukan masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara yang berdomisili di Provinsi Papua Barat ini. Sehingga nanti tidak terjadi sekat-sekat antara masyarakat sendiri, tapi memiliki kebersamaan sehingga cita-cita pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu bisa terlaksana dengan baik, karena keamanan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa bersatu, rakyat dengan agama yang baik, sehingga mereka bisa menjalankan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Kemudian hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi antara sama masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dan ini sangat penting kita lakukan kegiatan seperti ini, karena untuk mempersatukan masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara.
2: Diharapkan dengan peringatan Maulid Nabi ini, masyarakat diharapkan dapat memperkuat persatuan dan silaturahmi di tengah masyarakat, serta mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BKMT Kota Sorong peringati Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah.
5: Keluarga besar Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kota Sorong memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang dilaksanakan di Gedung ACC Al Akbar Kota Sorong 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid mengusung tema mempererat ukhuwah Islamiyah dengan menguatkan persaudaraan dan kepedulian sosial. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Maulid menjadi momentum untuk meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, Nabi Muhammad dikenal sejak kecil sebagai Al-Amin, yakni orang yang jujur.
6: Kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam. Momentum yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid ini adalah meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz, Nabi Muhammad Sallallahu Sallam dari kecil dikenal dengan Al-Amin, jujur. Ya, kita membaca sejarah bahwa dalam berdagang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mempraktekkan yang namanya kejujuran. Kalau barang yang tidak bagus, terus terang ini barang yang bagus dibilang yang bagus, bukan sebaliknya. Jadi itu yang perlu kita ambil keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Sementara itu penasihat BKMT Kota Sorong Jemima Elizabeth Lobat mengajak BKMT Kota Sorong untuk terus berkembang bukan hanya sebagai wadah pembinaan keagamaan tetapi juga sebagai pusat pembelajaran keluarga, pemberdayaan perempuan, pendidikan karakter, dan penguatan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya peran perempuan sangat strategis dalam membangun peradaban sebab keluarga adalah ruang pendidikan pertama dan dari keluarga pula karakter generasi masa depan dibentuk.
7: Peran perempuan sangat strategis dalam membangun peradaban. Keluarga adalah ruang pendidikan pertama. Dan dari keluarga ini pula, karakter generasi masa depan dibentuk. Karena itu, ketika kita memperkuat kualitas ibu dan keluarga, sesungguhnya kita sedang memperkuat kualitas generasi dan masa depan Kota Sorong.
5: Pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, BKMT Kota Sorong melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pejabat Kapolres Lama AKBP Glenn Roy Mole minta perwira dan personel membantu tugas pejabat Kapolres baru untuk melayani masyarakat di Sorong Selatan. Selengkapnya disampaikan Rido Nukuhali.
8: Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya melaksanakan apel lepas sambut pejabat Kapolres. Apel tersebut dipusatkan di lapangan apel Mapolres Sorong Selatan Selasa 25 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, pejabat lama Kapolres Sorong Selatan yang saat ini menjabat Wakapolresta Sorong Kota, AKBP Glenn Roy Mole memberikan arahan kepada perwira dan personel untuk membantu tugas-tugas pejabat Kapolres baru selama bertugas di Sorong Selatan. Glenn juga mendorong peningkatan sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan para tokoh serta seluruh lapisan masyarakat. Glenn melanjutkan segala kinerja dan keberhasilan yang dicapai selama bertugas di Polres Sorong Selatan merupakan dukungan dan pelayanan yang diberikan oleh anggota Polres Sorong Selatan. Diharapkan dedikasi dan loyalitas yang sama bisa terus ditunjukkan untuk mewujudkan keamanan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
9: Anggota semua ini sangat loyal, punya dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas mereka. Setiap ada masalah selalu cepat sehingga permasalahan bisa selesai, situasi juga tetap kondusif sampai saat ini. Semua berkat kerjasama dari rekan-rekan perwira dan seluruh anggota. Saya harap dedikasi dan loyalitas yang sama rekan-rekan berikan kepada Bapak Kapolres yang baru, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Loyalitas kita kepada pimpinan sehingga pelaksanaan tugas kita bisa berjalan. Sinergitas dengan TNI, dengan Pemda, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, itu tetap terjalin dengan baik.
8: Sementara itu, Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Ganda Wiratama menyampaikan, sinergi dan kerjasama yang telah dibangun selama ini diharapkan bisa terus terjaga untuk sama-sama melayani masyarakat dengan hati dan penuh ikhlas. Sebab menurutnya hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab.
10: Saya selaku pribadi atau mewakili Polres mengucapkan segala hormat dan respek kepada Wakapolresta Sorong Kota yang telah memimpin Polres Sorong Selatan sejauh ini sangat baik dan luar biasa. Saya mengharapkan apa yang disampaikan senior saya tadi, kita sama-sama bekerja untuk melayani masyarakat Kabupaten Sorong Selatan ini. Setidaknya jika kita tidak bisa memberikan materi, kita bisa memberikan tenaga. Jika kita tidak bisa memberikan materi dan tenaga, kita bisa memberikan buah pikiran. Kalau kita tidak bisa memberikan semuanya, setidaknya kita tidak boleh menyakiti masyarakat.
8: Bentuk pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat akan terus ditingkatkan. Menurut Kapolres, apabila ada dinamika yang terjadi dalam pelayanan, akan dilakukan evaluasi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Dari Tuminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas sejumlah agenda lingkungan dan rencana pelaksanaan Papeda Summit.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Hendro Priyono untuk membahas sejumlah agenda lingkungan dan rencana pelaksanaan Papeda Summit yang rencananya akan digelar September mendatang. Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Papeda Summit Julian Kelly Kambu. Julian mengatakan Gubernur mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk menghadiri Papeda Summit. Dalam kesempatan tersebut, Wamen merespon positif dan menyatakan siap menyatakan undangan tersebut kepada Menteri. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat Daya juga mengusulkan Danau Ayemaru di Kabupaten Maibrat menjadi danau prioritas nasional serta dukungan dana alokasi khusus untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pemprov Papua Barat Daya turut menyerahkan usulan peningkatan kapasitas SDM lingkungan termasuk pelatihan AMDAL dan PPNS lingkungan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
11: Kita berharap Papeda Summit ini dapat memberi kehadiran beberapa menteri terkait, misalnya Menko Pangan, kemudian Menteri Bappenas, kemudian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Investasi. Ini kan kita mau berbicara terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana antara ekonomi, sosial, dan lingkungan itu harus disertai kebijakan. Jadi pembangunan berkelanjutan, kita melihat aspek lingkungan, sosial, kemudian aspek ekonomi dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang perlu mendapat perhatian untuk diusulkan, dapat dijadikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
2: Sebagai informasi, Papeda Summit akan membahas pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan melibatkan pemerintah, pakar, masyarakat adat, NGO serta mitra pembangunan. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan termasuk rencana deklarasi Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Polres Raja Ampat gelar apel Farewell and Welcome. Kapolres tegaskan prioritas program Kapolda Papua Barat Daya.
12: Polres Raja Ampat menggelar apel Farewell and Welcome kepada pejabat baru Kapolres Selasa 25 Agustus 2026. Apel ini diikuti Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedianto Purnomo dan Kapolres sebelumnya AKBP James Octavianus Tegai. AKBP Boma menggantikan AKBP James Octavianus Tegai yang mendapat amanah baru sebagai Kapolres Sorong. Kapolres AKBP Boma disambut secara adat dan upacara pedang pora. Usai apel, Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedianto Purnomo menegaskan bahwa Polres akan menjalankan 7 prioritas Kapolda Papua Barat Daya atau Commander Wish Kapolda. Pihaknya meminta semua personel Polres membaca Commander Wish dan dipedomani dengan baik dalam menjalankan tugas. Menurut Boma, program pelayanan masyarakat dan Kamtibmas yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kapolres juga menegaskan akan menjalankan sejumlah program baru yang sebelumnya belum dijalankan oleh pejabat lama.
13: Saya ditunjuk dari Mabes Polri untuk dipercaya sebagai Kapolres di Raja Ampat yang baru. Saya ada program prioritas yang pastinya program prioritas dari Pak Kapolda, Komandir Siwa Kapolda itu harus sampai kepada anggota. Ada 7 prioritas yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Papua Barat Daya, itu nanti akan kita sampaikan kepada anggota, dibaca dan dipedomani oleh anggota terkait dengan Komander Wis Kapolda Papua Barat Daya.
12: AKBP James Octavianus Tegai menjabat Kapolres Raja Ampat selama 500 hari. AKBP James Octavianus mengapresiasi jajaran Polres yang telah bekerja dengan baik selama dirinya menjabat sebagai Kapolres. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perikanan, Kelautan, dan Kabupaten Sorong Selatan serahkan bantuan benih ikan bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Selengkapnya disampaikan Rido Nukuhali.
8: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati Petronila, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai, mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat.

0: harus dijual. Dikembangkan lagi dari desain. Kalau kita selalu setiap tahun, kalau tidak salah, pasti ada penyerahan demi ikan. Kita tahu ikan-ikan ini juga perlu kemana. Kita harus dapat hasilnya. Jangan tahu kekurangan kayak kekurangan bukologi.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengungkapkan, anggaran sebanyak 360 juta dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, di antaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi. 360 juta.

0: Richard melanjutkan, nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang, sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan penghubung Sorong Selatan dan Maibrat.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta perhatian pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dengan wilayah Kabupaten Maibrat. Menurut gubernur, ruas jalan tersebut memiliki peran penting karena sejak zaman Belanda dahulu menjadi akses masyarakat yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sorong Selatan dan Maibrat. Gubernur menjelaskan, ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan secara menyeluruh. Terlebih lagi, kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah yang diterapkan pemerintah pusat dalam 2 tahun terakhir.
3: Provinsi Papua Barat Daya ini baru 3 tahun. Kita pas masuk, ya saya pribadi ya sebagai gubernur, kita masuk pada 2 tahun ini kebijakan pemerintah pusat untuk ke pengurangan transfer ke daerah, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk penanganan jalan-jalan, ruas jalan seperti ini. Nah, itu sebabnya melalui kesempatan yang baik ini saya ingin minta bantuan melalui Bapak Presiden berkenan untuk memberi atensi untuk penanganan jalan-jalan yang ada di daerah juga, apakah itu nanti melalui Kementerian PUPR atau melalui kebijakan untuk ada penambahan DTI atau DAK infrastruktur ke daerah supaya kita bisa fokus juga untuk menangani jalan-jalan seperti ini.
2: Sementara itu, Kepala Kampung Wayer menyebut kondisi jalan menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Wayer dan Muswaren. Masyarakat yang membawa hasil kebun menuju pasar harus menghadapi kondisi jalan yang rusak. Tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, kerusakan jalan juga berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelar pertemuan dengan Bupati, pelaku usaha wisata keluhkan tiket pesawat terbang mahal sebabkan kunjungan wisatawan ke Raja Ampat rendah.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengumpulkan sejumlah pelaku usaha wisata untuk mensosialisasikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha wisata mengeluhkan tingginya tarif pesawat ke Raja Ampat yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan lokal. Purchasing Manager Meridian Resort Raja Ampat mengatakan tingginya biaya tiket pesawat ke Raja Ampat menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan domestik. Saat ini tarif pesawat direct flight Jakarta-Sorong angkanya menembus 5 juta rupiah. Kondisi ini membuat biaya liburan ke luar negeri justru lebih murah dibandingkan liburan ke Raja Ampat. Menurut Cepi, total kunjungan wisatawan ke Labuhan Bajo bisa mencapai 500 ribu orang pada tahun 2025. Sementara jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat hanya menembus angka 35 ribu orang. Minimnya jumlah wisatawan ini akan berpengaruh pada bisnis homestay dan resort yang sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang.
5: Ya, menurut saya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya dari tiket pesawat begitu. Karena kita tahu sendiri untuk direct flight dari Jakarta ke Sorong itu hampir 5 juta. Ada yang 5 juta lebih dari 4-5 juta. Jadi sih harapan saya sebagai pelaku usaha di sini tidak apa, dan berharap supaya tiket pesawat bisa diturunkan di harga lebih normal begitu, lebih manusiawi. Karena kan kalau lihat luar negeri pun bahkan lebih murah gitu, daripada ke Sorong. Dan harapannya kalau misalnya harga tiket lebih murah, jadi terutama dari wisatawan lokal ya, wisatawan Indonesia gitu bisa bertambah banyak gitu. Untuk menjadi tidak melulu Raja Ampat ini untuk mulai gitu.
4: Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat, Samsudin Nimanuho, mengatakan bahwa pemerintah daerah mengumpulkan pelaku usaha hotel, resort, dan homestay untuk memastikan penerapan pajak barang dan jasa tertentu di daerah. PBJT ini berlaku secara nasional sebesar 10% bagi pelaku usaha wisata yang menjual paket wisata kepada turis. Menurut Samsudin, tidak ada penolakan dari kalangan pelaku usaha terkait pajak barang dan jasa tertentu. Pelaku usaha wisata justru mempersoalkan terbatasnya transportasi laut ke Raja Ampat yang kini hanya satu kali penyeberangan sehari.
6: Sejak Undang-Undang Nomor 1 2022 terbit, ada penyesuaian antara pajak pusat dan daerah. Pajak daerah itu sekarang ditemukan PBJT, pajak barang jasa tertentu. Itu tarifnya seluruh Indonesia sama 10%. Nah, yang kami mau tindakan ke teman-teman ini karena mereka jual paket, jadi selain hotel itu seluruh aktivitas resort yang masuk dalam paket dikenakan PBJT 10%. Nah, ini banyak yang belum paham, kita diskusi dengan mereka harus mengerti bahwa seluruh biaya itu yang cukup kepada tamu itu harus dikenakan PBJT 10%.
4: Pertemuan dengan para pelaku usaha wisata ini juga dihadiri Bupati Raja Ampat Oredeko Iriano Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Demikian cerita hatinya 5 minutes yang sudah dibagikan untuk kita malam hari ini, pendengar. Semoga bisa menghibur Anda semua ya. Dan saat ini sudah pukul 19.41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, pohon ketapang selama ini umumnya kita kenal sekedar sebagai tanaman penuduh jalan yang rindang dengan guguran daunnya yang lebat. Namun dibalik fungsi ekologisnya yang menyejukkan kawasan perkotaan, bagian biji dari buah ketapang ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan dan nutrisi yang luar biasa. Sayangnya, potensi dari buah berukuran kecil dengan cangkang keras ini masih kerap dipandang sebelah mata dan seringkali terbuang begitu saja di pekarangan rumah. Di sudut pandang kandungan gizinya, pendengar, biji buah ketapang kaya akan minyak nabati, protein nabati, serta asam lemak esensial yang sangat mirip dengan kandungan pada kacang almond. Nah, penelitian menunjukkan bahwa minyak alami dari biji ketapang memiliki profil nutrisi yang baik untuk membantu menjaga kesehatan fungsi jantung, serta menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Selain itu juga kandungan antioksidan dalamnya juga berperan penting dalam menangkal radikal bebas yang memicu penuaan dini dan kerusakan sel. Tidak hanya bermanfaat untuk konsumsi manusia, setelah diolah dengan benar, buah dan daun ketapang yang kering juga telah lama populer di kalangan pecinta ikan hias, khususnya ikan cupang dan gupi. Air rendaman daun serta ekstrak bagian buah ketapang dipercaya ampuh menstabilkan tingkat keasaman atau pH air akuarium, serta bertindak sebagai antiseptik alami. Nah, khasiat ini, pendengar, terbukti efektif dalam menyembuhkan luka pada ikan, mencegah serangan jamur, serta menjaga kesehatan sirip dan sisik agar tetap prima. Melihat banyaknya kegunaan tersembunyi daun tersebut ya, pendengar, dan ketapang, sudah saatnya kita mengubah pandangan terhadap pohon ketapang yang sering dianggap sebelah mata. Dengan pengolahan yang tepat dan higienis, biji ketapang berpotensi dikembangkan menjadi produk pangan alternatif yang bernilai ekonomis tinggi. Mulai sekarang, jangan langsung membuang buah ketapang yang jatuh di sekitar Anda ya, karena di dalamnya tersimpan manfaat ganda bagi kesehatan dan hobi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kedinginan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di malam hari ini, pendengar. Terima kasih ya sudah memilih 102,6 FM Pro 1 RRI Sorong. Dan terima kasih juga untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital. Kami informasikan juga bahwa siaran kami juga dipancar luaskan melalui stasiun Relay Plus RRI Raja Ampat, stasiun Relay RRI Maibrat, stasiun Relay RRI Tambrau, dan juga dipancar luaskan melalui stasiun produksi RRI Teminabuan. Alright, next yang Anda dengarkan saat ini lagunya asik ya untuk memani kita semua ya, Sandi Sandoro ya dengan Malam Biru. Tapi bukan lagu ini yang mau saya informasikan dulu. Saya mau pilihkan juga informasi malam ini untuk Anda yang mengetahui lebih lanjut lagi tentang darah tinggi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, tekanan darah normal bagi orang dewasa adalah 120 per 80 mmHg atau milimeter air raksa. Harusnya ini menunjukkan tekanan sintolik ya, pendengar ya, yaitu tekanan saat tekanan jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sementara angka

Tekanan darah seseorang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingginya. Setiap klasifikasi menunjukkan kondisi kesehatan jantung dan penanganan yang perlu diberikan untuknya. Kalau normal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tekanan darah normal menurut WHO 120 per 80 mmHg. Tekanan darah normal perlu dijaga setiap harinya. Caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Mulai dari mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, hingga berolahraga teratur. Ya, sekali lagi saya ngomong ini sambil ngadep kaca. Kemudian prahipertensi. Tekanan darah dapat mencapai prahipertensi jika angkanya di atas 120 per 80 mmHg hingga 139 per 89 mmHg. Kondisi prahipertensi ini memiliki resiko yang lebih tinggi ya terhadap kejadian penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Perubahan gaya hidup sehat serta obat penurun tekanan darah dari dokter mungkin diperlukan pasien agar tidak seresiko terjadinya kondisi medis serius menurun ya. Hipertensi, tekanan darah dianggap hipertensi jika angkanya di atas 140 per 90 mmHg. Pada tahap ini biasanya dokter akan meresepkan beberapa kombinasi dari obat pengontrol tekanan darah seperti ACE inhibitor, alpha blocker, beta blocker, dan diuretik. Selain itu penderita juga tetap harus menjalani gaya hidup sehat sesuai dengan rekomendasi dokter. Ayo sehat yuk. Mari sama-sama kita menjaga gaya hidup kita supaya lebih sehat lagi ya pendengar ya. Mulai menekankan pola makan, istirahat yang teratur, juga olahraga ya. Ayo kita menjalankan gaya hidup sehat ya. Ayo. And next, malam ini juga saya mau ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio, produksi RRI Samarinda pendengar ya. Ya, ini dengan judul Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Setelah lagu dari Sandi Sandoro, Malam Biru, kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio malam hari.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai bapak, Maria Tulkiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak gitu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Iya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu,
0: gak apa-apa, Pak. Ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Terdengar benturan keras pada area kepala, baik akibat kecelakaan lalu lintas, terjatuh, maupun insiden saat berolahraga, seringkali dianggap sepele jika tidak menyisakan luka luar yang terlihat. Padahal guncangan hebat tersebut berisiko merobek pembuluh darah di dalam tengkorak dan memicu pendarahan otak yang berakibat fatal jika terlambat ditangani. Dilansir dari ulasan medis bedah saraf serta panduan gawat darurat dari Kementerian Kesehatan RI dan situs kesehatan Halodoc, akumulasi darah akibat pembuluh darah yang pecah dapat menekan jaringan otak secara bertahap dan merusak sel-sel darah, sel-sel saraf secara permanen. Bahaya utama dari cedera kepala adalah gejalanya tidak selalu muncul seketika. Padahal beberapa kasus penderita terlihat normal beberapa saat setelah benturan sebelum kondisi kesehatan memburuk drastis akibat tekanan di dalam tengkorak yang terus meningkat. Nah, pendengar, guna mencegah resiko yang mengancam jiwa, berikut adalah tanda-tanda bahwa pendarahan otak pasca benturan kepala yang wajib Anda waspadai. Pertama, sakit kepala yang terus memburuk, rasa nyeri hebat di kepala yang tidak kunjung mereda meskipun telah meminum obat pereda nyeri rasa atau pereda nyeri biasa. Kemudian mual dan muntah menyembur. Munculnya rasa mual berulang yang diikuti muntah secara mendadak dapat tanpa riwayat masuk angin atau gangguan pencernaan. Penurunan kesadaran dan linglung. Nah, penderita dapat sangat mengantuk, bingung, sulit diajak berkomunikasi hingga pingsan. Kemudian wajah nampak terkulai atau tangan dan kaki pada salah satu sisi tubuh mendadak lemas dan sulit digerakkan. Kesulitan merangkai kata dengan jelas serta pandangan yang mendadak kabur atau berbayang. Kemudian terlihat jari cairan bening atau darah yang mengalir keluar dari telinga maupun hidung tanpa adanya luka luar di area tersebut. Jadi jika ada orang yang terdekat mengalami benturan kepala dan menunjukkan salah satu dari gejala tersebut, segera bawa korban ke instalasi gawat darurat atau IGD, rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Segera memeriksakan diri adalah kunci utama untuk menyelamatkan nyawa serta meminimalkan resiko kerusakan otak yang lebih parah. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan lebih lengkap lagi bisa konsultasikan pada dokter keluarga Anda atau langsung ke IGD seperti yang sudah kami informasikan tadi jika ada anggota keluarga yang terbentur kepala.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku dari mana-mana kamu di suasana. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Kanker penyakit akibat terlalu sering makan pedas umumnya berkaitan dengan sistem pencernaan ya. Kandungan capsaicin dalam cabai memang memiliki manfaat tertentu, tapi bila berlebihan, zat ini bisa memicu iritasi dan peradangan. Nah, berikutnya ada beberapa masalah kesehatan pendengar yang dapat muncul akibat kebiasaan makan pedas berlebihan. Pertama, radang lambung ya, atau gastritis. Penyakit akibat terlalu sering makan pedas yang paling sering terjadi adalah gastritis, yaitu peradangan pada dinding lambung pendengar. Keluhannya bisa berupa perut perih, mual, kembung, atau rasa tidak nyaman di ulu hati setelah makan. Pada orang yang memiliki riwayat mah, makanan pedas dapat membuat gejala lebih mudah kambuh. Rasa pedas bisa mengiritasi lambung yang sensitif, sehingga keluhan terasa lebih berat. Ada juga GERD ya pendengar, ini penyakit akibat terlalu sering makan pedas juga bisa berupa GERD, yaitu kondisi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini bisa menimbulkan gejala rasa panas di dada, nyeri ulu hati, atau mulut terasa asam. Makan pedas dapat memperburuk kondisi ini karena mempengaruhi kerja katup antara lambung dan kerongkongan. Akibatnya asam lambung lebih mudah naik dan menimbulkan keluhan. Diare juga dapat dialami pendengar jika Anda terlalu sering memakan makanan pedas yang dapat memicu diare. Capsaicin dalam cabai bisa membuat gerakan usus menjadi lebih cepat dari biasanya. Nah, akibatnya tinja menjadi lebih cair dan frekuensi buang air besar menjadi meningkat. Tidak jarang kondisi ini juga disertai rasa panas atau perih di area anus. Kemudian bagi penderita IBS, makanan pedas bisa menjadi pemicu utama munculnya keluhan perut kembung, nyeri perut, dan rasa tidak nyaman sering muncul setelah mengkonsumsi makanan pedas. Selain itu, pola buang air besar juga menjadi dapat berubah pendengar, bisa menjadi lebih sering atau justru sulit. Karena itu, penderita IBS sebaiknya lebih berhati-hati dengan makanan pedas. Yang terakhir adalah wasir ya pendengar, karena diare berulang dan tinja cair bisa menyebabkan iritasi di area anus. Jika sudah memiliki wasir, maka kondisi ini dapat memperparah keluhan. Rasa nyeri, gatal, atau pendarahan saat buang air besar bisa semakin mengganggu. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Sudah pukul 20 lewat 34 menit saat ini pendengar. Aneka informasi bisa Anda baca di rri.co.id pendengar. Seperti yang diinformasikan oleh rri.co.id dari Sorong, tepatnya dari Muhammad Zulkarnain Wijaya Ahmad Nasrau, ajak umat Islam teladani akhlak Rasulullah dalam membangun Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Haji Ahmad Nasrau, mengajak umat Muslim, umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk merefleksikan keimanan, ketakwaan, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Ahmad Nasrau saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan hari ini Selasa 25 Agustus 2026 di Masjid Najamul Huda Klademak 1 Kota Sorong. Bila kau setengah hati. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id pendengar.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: dan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu dari dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu batal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Selamat
20: datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimones, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengahnya cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan
3: TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini Koni support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam kawan Nua dong semua di mana saja berada. Torang baku dapat ulang di lagu-lagu daerah. Dalam lagu-lagu daerah, pesona lagu dan budaya Nusantara. Malam hari ini torang semua pergi ke Sulawesi Utara. Bapontar ke Sulawesi Utara ya. Kong torang dengarkan lagu-lagu daerah yang kami pilihkan di malam hari ini. Salam baku dapat jo for semua, semoga terhibur.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Saren Sehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Saren Sehe. Saren Sehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena Saren Sehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun Saren Sehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

Ya, tadi sudah ke Minahasa. Sekarang malam ini saya ajak Anda menuju ke Gorontalo ya. Tadi juga sudah ke Sanger, Sanginya Talaut. Sekarang kita ke Gorontalo dengan lagu Binte Biluhuta. Sapa Somakang Binte Biluhuta di sini. Kita jadi dapat ingat Burete. Burete, selamat malam. Semoga terhibur nih. Dah bye-bye toh. Sehat-sehat selalu. Salam for semua di rumah. Napa nih dia Binte Biluhuta? Tuh, kalau kemarin sempat makan nih Binte, Pak Ibu RTP acara, Kang. Kapan lagi orang mau dapat undang? Ini bah, berharap doi. Binte Biluhuta.

Terima kasih for tamang semua, for pendengar semua yang sudah bergabung dengan torang malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf tidak semua lagunya bisa terputarkan malam hari. Om James Roring dan keluarga semoga terhibur. Kemudian juga Bu Rete sekeluarga ya. Dan for semua Jo yang dapat dengar malam hari ini. Oh, tak lupa juga yang ada di Kabupaten Sorong ya, Kak Isya sekeluarga semoga terhibur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu.

0: saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda semua yang lagi mendengarkan malam hari ini. Bagaimana kabar malam ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat. Jadi bisa menikmati suasana malam ini dengan penuh enjoy lah ya, menikmati sekali suasana malam ini. Apalagi dengan ditemani keluarga tercinta ataupun juga sahabat, ataupun juga lagi sudah mau tidur. Menikmati, kalau mau tidur baru badan tidak enak, sakit-sakit rasanya bagaimana begitu ya. Nah silakan untuk Anda yang mau bergabung malam ini di Ruang Rindu kita malam ini 324222. Tapi mohon maaf 324-nya masih itu ya, agak sedikit kumat-kumat ya. Kadang gak kedengeran suaranya, kadang kedengeran gitu. Lagu-lagunya sudah ada Pipi Sumanti, Bob Tutupoli, Krisye, Kus Plus, Favorite Group, Barongs Band, Desi, Ari, Sandi, ada Si Blues, ada Black Papas, ada Farid Harja. Ya, selamat malam dulu buat pertama yang sudah bergabung malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Pemori lewat lagu.
1: Benar, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
2: Ini apa? Tutupoli sudah.
1: Bob Tutupoli, judulnya Bukanku Menolakmu. Apa, ya? Bukanku Menolakmu.
2: Wah. Ya sudah. Terus salamnya buat Bu Hartini, Bu Bidan Louis, Ibu Perida, Ibu Imah, Bunda El, Kakak Puja, Bang Luhut, Bang Dani, Bung Daek, Pak Nasrun, terus Pak Benijo Manado, Pak Widi, terus Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Pak Ibu Rete, Bang Alan, Kak Bo, Ibu Monika, Pak Jumadi, terus Pak Otis, terus siapa lagi ya? Udah semuanya sajalah tanpa terkecuali, semoga terhibur. Kakak Lucy, selamat bertugas. Tuhan Buana berkati selalu beserta keluarga. Ada okay. Apa? baru kita dua ini bagaimana? Tidak kontak-kontakan.
1: Iya, macam ibu sibuk selalu gitu.
2: Disibukin
1: kayaknya ya.
2: Besok kan kita telepon-teleponan ya.
1: Oke, baik. Gaya sekali.
2: Oke, terima kasih. Buana, selamat malam, ya. Dadah bye-bye.
1: Malam, dadah bye-bye. Bu Ana sudah bergabung, pengen dengar lagunya Om Bob ya. Baik, selanjutnya siapa lagi ya? 324222. Silakan ditunggu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Malam Ruang Rindu, makasih Kak Lucy.
1: Malam Pak Jerry. Ya. Iya. Silakan.
3: Salam saja semua yang nanti akan nyusul Pak Diana, saya dan seterusnya. Semua. Itu katanya buat apa sih itu lagunya apa?
1: Bapak Jerry itu lagunya Setiamu Akan Berakhir Sudah.
3: Ya, siap sekali itu dia.
1: Itu sudah. Oke, baik.
3: Karena aku selalu setia di proses dari Sorong,
1: yes.
3: Tidak akan pernah berat. Tentu saya kembali.
1: Iya, betul, segera. Silakan.
3: Teman-teman saya juga dari Jendos Bias itu, saya tetap berita. Makasih, itu saja Pak Lucy.
1: Baik Pak Jerry.
3: Semoga Pak Diki masuk dan dia akan kasih data dan berkembang.
1: Oh. Iya betul.
3: Oke, makasih.
1: Selamat malam. Bapak Jerry. Aduh, Pak Jerry atur posisi bayar-bayar lagi macam putus-putus kata itu ya. Oh iya, silakan 324222. Saya coba dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Odeh.
4: Manado, Bunda ya.
1: Kita setebak ini tuh suara. So berapa ya bulan tak dapat aku dapat ini?
4: Registrasi juga tidak akan sayangnya.
1: Bunda, silakan.
4: Lanjut menyapa pertama yang bertugas, selamat malam. Salam sehat sukses, sejahtera damai selalu bahagia dan bahagia.
1: Amin.
4: Berkat Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
1: Ya, amin.
4: Amin lagi dari Pak Rete, Ibu Rete, ada Ibu Pendeta bersama keluarga Pak Willy, Pak Deki, Pak Otis, ada Mang Luhut, salam sehat semuanya. Ada Puja, ada Ibu Hana, Ibu Do, Ibu Rasya, Bidan Louis, ada sampai semua sudah. Salam sehat di keluarga masing-masing. Salam bahagia. Amin. Yang bertugas, makasih.
1: Bunda.
4: Selamat malam.
1: Bunda Els. Ya, mana tuh lagu, Dang? Tadi sudah bilang lagunya belum ya? Bunda buru-buru sekali deh. Kita belum bersapa-sapa. Ih, padahal udah lama gak pernah dengar suaranya. Bunda Els, pilih lagu apa doe tadi? Saya gak dengar kali ya. Mungkin yang mendengarkan tadi Bunda Els pilih lagu apa, boleh kasih tahu di saya ya. Bunda Els, makasih ya sudah bergabung. Selain Bunda Els, Bunda Natali mana nih? Bunda Natali yang ada lagi di Palu ya, belum pulang ke Toli-Toli kata. Jadi saya tunggu Nona Vika, jangan lupa bergabung. Vika benar ya. Oke, tadi ada Puja. Puja mana Puja? Sambil tunggu nanti Puja bergabung, kita dengerin aja dulu lagunya Om Bob Tutupoli ya, dengan lagunya Bukan Ku Menolakmu. Selamat malam for Ibu Ana. Semoga terhibur Bu Ana. Ini dia lagunya.

0: Tapi kan dari Black Papa, setiamu berakhir, akan berakhir sudah ya. Terima kasih Bapak Jerry di Jogja. Ibu Ana juga lagunya udah ya. Bunda Els yang belum keputar lagunya karena nggak tahu tadi saya nggak dengar baik-baik lagunya apa. Terus saya tunggu lagi pendengar ya yang bergabung di Ruang Rindu malam ini. Masih ada Vivi Sumanti, Krisye, Kus Plus, Favorite Group, Barongs Band, Desi Arisandi, C Blues gitu ya, atau C Blues, Farid Harja. Kalau lagu-lagunya ada Mengapa Harus Jumpa, Vivi Sumanti, Lilin-Lilin Kecil, Krisye, Angin Laut, Kus Plus, Cari Kawan Lain, Favorite Group, Terjebak, Barongs Band, Seuntai Bunga Tanda Cinta, Desi Arisandi, Hayalan, C Blues, Carmilla, Farid Harja. Silakan yang mau bergabung. Selamat malam buat semuanya yang sudah bergabung malam ini ya. Kita coba lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Adek Lucy.
0: Selamat malam Bunda Ima.
1: Kalau enggak salah Adek Lucy ya.
0: Betul Bunda Ima. Selamat malam.
1: Selamat malam cantikku.
0: Eh Bunda Ima di Maumere toh?
1: Iya Dek.
0: Bagaimana kabar Bunda Ima setelah gempa kemarin?
1: Kalau kabarnya Bunda baik selalu Adek.
0: Puji Tuhan. Terus?
1: Kami di tempatnya Bunda baik-baik. Cuman yang di Maumere pelabuhan itu yang kasihan.
0: Iya, tolong ada lihat videonya.
1: Iya. Yang parah itu di Manggarai sama Mbak Nagekeo itu.
0: Oh iya, tapi sekarang sudah mulai
1: itu
0: pemulihan.
1: Itu yang parah kerusakannya, kasihan. Okay.
0: Mungkin di pusatnya kali ya Bunda ya?
1: Kalau di tempatnya Bunda, baik-baik saja.
0: Oke, puji Tuhan. Iya, Bunda silakan Bunda.
1: Halo.
0: Kami turut Bunda, bisa dengar lagi suaranya?
1: Kenapa hilang-hilang suaranya?
0: Iya, suka hilang-hilang Bunda. Masih belum bisa dibikin benar ini ya? Bunda. Bunda, kirim aja salamnya Bunda.
1: Ya, salamnya saja ya.
0: Iya, nanti pilih lagu.
1: Lagunya ikutan aja.
0: Oh iya, boleh. Tapi tadi Bunda sudah dengar.
1: Oke, salamnya pertama tentunya buat Adek Lucy ya, bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bapak Yanto yang ada di Kuda Laut, selamat malam Bapak. Semoga lagi monitor ya, semoga sehat selalu. Terus ada Bunda Ana sekeluarga, ada Bapak Denti sekeluarga, ada... Siapa yang adik Puja di Bentuni, ada Bang Nasrun di Palu, dan semua yang lebih spesial yang ada di Sorong ya. Selamat malam semua, salam sehat dan selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Adik Lucy, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Baik, terima kasih Bunda Ima ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagai Rindu, membuat lagu bersama Lucy.
0: Iya, Pak Nasrun. You, silakan.
2: Ya. Lagunya Farid Harja.
0: Farid Harja saja, baik, Pak.
2: Pertama-tama Lucy ya, saya bertugas selalu bersama keluarga rumah ya. Ada Ibu Bunda Ima tadi ya, Ibu Mere, ada Ibu Artini, Bung Leman. Ibu Rete, Pak Parete, Pak Olti, Selah Puja, Ibu Ana, Ayah Mas Soi, Pak Widi, ada Ibu Bidan, di Jakarta dan Bogor, Ibu Ida, Pak Jari Padaki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada pada Jusuteng, semuanya tambah kecoh, selamat malam, Pak Parau. Terima kasih, selamat
0: malam. Terima kasih, Pak Nasrun, selamat malam. Iya, salam buat semuanya, kita langsung dengerin aja lagunya ya. Anda masih bersama kami dalam acara... Ruang Rindu.

Anda masih bersama kami dalam acara Ruang Rindu. Sekarang sudah di pukul 22 lewat 31. Bu Artini, selamat malam. Salam buat keluarga ya. Buat Bapak, Mbak Putri, Mbak Anjar, sehat-sehat selalu. Bu Artini juga udah lama, udah berapa tahun ya gak ke rumah ya. Bu Nur di seputaran kilometer 13, selamat malam, selamat istirahat. Sehat-sehat selalu bersama Bapak ya, sukses selalu untuk tailernya. Kemudian buat siapa lagi ya, Bapak Deki, Bapak Oti, sekeluarga juga selamat malam, sehat-sehat selalu. Ada Feni di Jalbar juga, buat Bapak Niko ya, bagaimana kabar, sehat-sehat selalu. Salam juga buat Bu Bidan Luis dan juga Pak Dokter. Salam buat semuanya ya yang lagi mendengarkan. Bu Ana sekeluarga, Bu Ana makasih ya sudah mendengarkan ya. Tadi kelihatannya agak-agak sedikit loyo ini ya. Apa namanya, kelelahan kayaknya. Sehat-sehat ya Bu Ana ya, jaga kesehatan. Buat Anda semua juga pendengar yang lagi mendengarkan malam ini, salam sehat selalu. Dan ini ada Desi Arisandi, Seuntai Bunga Tanda Cinta. Aduh asik kali ya kita dengerin malam ini ya. Kita bernostalgiaan malam ini dengan lagu-lagu Indonesia. Saya gak lihat lagu-lagu barat, soalnya lagu Indonesia semua nih malam ini ya. Semoga bisa menghibur Anda.

masih bersama kami dalam acara Ruang Rindu. Selamat malam juga buat Anda yang baru bergabung bersama kami ya. Silakan yang ini ikutan gabung di Ruang Rindu malam ini. Masih ada lilin-lilin kecil, Krisye, Angin Laut, Kus Plus, Cari Kawan Lain, Favorit Grup, Terjebak Barongs Band, Hayalan C Blues. Ya, yang mau ikutan gabung, ayo silakan dipilih. Pas nih Angin Laut, anginnya lagi kenceng banget nih malam ini. Oh, gak terlalu lagi ya. Tadi jam-jam 8 malam tuh anginnya kencang sekali. Untuk yang mau melaut, hati-hati. Perhatikan kondisi atau cuaca, kondisi cuacanya ya. Kalau tidak memungkinkan, ya sebaiknya kembali. Kalau tidak, ya lanjut. Dan kami harapkan bisa mendapatkan hasil yang cukup untuk keluarga ya. Dan sudah 37 menit beranjak dari pukul 22 malam. Masih belum ada yang bergabung, kita langsung lanjut lagi dengan lagu berikutnya nih. Angin Laut ya, dari Kus Plus, untuk menikmati suasana malam ini di Ruang Rindu

0: dari Krisya dengan lilin-lilin kecil pendengar yang bawa kita di 43 menit lepas dari pukul 22 malam. Yang ingin bergabung lagi, ayo ditunggu ya di 324-222 juga di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Pak. Dengan Pak siapa?
1: Dengan Bang Le di Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
0: Weh, Bang Le, gimana kabar?
1: Dengan Bang Le?
0: Iya, Bang Le. Ini dengan Lucy. Halo. Udah bisa dengar lagi nggak sekarang? Dengan Lucy nih malam ini.
1: Halo.
0: Halo, Bang Le. Sorry nih suaranya.
1: Suara terputus ini.
0: Iya, teleponnya agak hilang-hilang, Bang Le. Sekarang udah bisa kedengaran belum? Halo, Bang Le. Bang Le, halo. Ya, bisa nggak? Bisa kedengaran sekarang?
1: Jaringan ini kakak.
0: Oh, anu telepon ya kakak. Bang Le. Bang Le, halo.
1: Halo.
0: Iya, ada bisa monitor lagi nggak? Bisa
1: halo,
0: kedengaran?
1: Halo, bisa monitor.
0: Iya. Baik, silakan Bang Le. Langsung aja.
1: Lagunya sudah diformat kak.
0: Masih ada, iya masih ada. Dengan Cari Kawan Lain, Favorit Grup, Terjebak, Barong, dan juga Highland Ciblus.
1: Ya Helen toh. Yang dari Helen aja sudah.
0: Hayalan. Oke, baik. Ya. Salam Hayalan, ya. Silakan.
1: Ada kan?
0: Ada. Helen.
1: Oke. Mau menyapa dulu untuk kakak lagi yang siaran. Semoga terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le dari Tanah Tidung. Telepon juga untuk Bang Putra dan juga untuk Bunda Natalia, Bunda Ima, Pak Freddy dan Bunda Utri. Lupa juga untuk Bang Adi, Bang Luhut. Ya untuk semuanya lah. Lupa juga untuk Bang Putra juga. Gitu kakak.
0: Oke, baik.
1: Ya, ada lagi yang mau ikut nih kakak.
0: Siapa tuh?
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, malam. Silakan Ruang Rindu. Langsung. Dengan Pak siapa nih?
2: Saya Tengah.
0: Oh, Putra Tengah, silakan lanjut.
2: Oke, lanjut. Salamnya yang pertama untuk yang berlagi tugas. Terima kasih, selamat malam. Semoga sehat selalu. Dan juga ada Bunda Natalia. Ada Pak Junaidi di Ambon. Ada juga Ibu Ani di Manado. Ada juga Pak Freddy Putri. Ada juga Bang Ramadan, Mbak Ana, Mbak Puja, Pak Yanto, Pak Sorong, dan juga ada Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Pak Yeri, dan semua sudah tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat selalu dan salam sehat kompak banget.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Putra Tengah.
1: Bang Leng. Bang Putra.
2: Oh, yang kedua tadi itu.
0: Cari Kawan Lain atau Terjebak?
2: Terjebak.
0: Oke, baik.
2: Oke. Ya. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Putra.
1: Halo.
0: Terima kasih. Halo Bang Leng. Bang Leng, makasih juga ya. Oke, malam. Mohon maaf nih, aduh, teleponnya menggemaskan ya. Kalau orang udah kecubit-cubit dia. Kita langsung dengerin aja ya Bang Leng. Salam buat semua yang dari Kalimantan ya. Pak Putra Tengah juga terima kasih. Lagunya habis ini akan saya puterin.

0: Sorong Malam ini.
1: Akhirnya usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar. Terima kasih atas atensi Anda sudah bersama kami, dan mohon maaf ya atas gangguan teknis dari telepon sehingga agak sedikit mengurangi gregetnya ya kebersamaan kita di ruang rindu malam ini. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat, menikmati saat istirahat Anda bersama Pro 1 RRI Sorong.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

sehingga tanpa terasa kita sudah di pukul 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat untuk Anda semua, selamat menikmati hari ini, selamat menikmati salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa, tidur. Jadi jangan disia-siakan lagi ya, sekalipun sedang dalam pikiran akan hari esok, khawatir dengan apapun yang Anda temui di hari esok atau karena sesuatu hal. Ingat selalu bahwa masih ada Tuhan yang bisa membantu Anda melewati setiap persoalan. Malam ini datang pada Tuhan, berdoa, memohon penguatan, memohon campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan Anda. Suatu hari, setiap orang tuh punya jatah gagal. Habiskan jatah itu lebih awal agar sukses datang lebih cepat. Ambillah risiko lebih besar dari yang dianggap aman pendengar. Berikan perhatian lebih dari yang dianggap cukup. Bermimpilah lebih dari yang dianggap masuk akal. Selamat istirahat ya. Jangan lupa berdoa pada Tuhan, memohon penyertaan, perlindungan, dan setiap harapan yang ingin Anda sampaikan, datang pada Tuhan malam hari ini.

Pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih atas atensi Anda sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Selamat menikmati waktu istirahat Anda di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di hari esok di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur.

bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Danusya dan kru teknik Ridwan Arifin. Kami akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan kami awali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Hindu, kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan berita Sorong Pagi. Ada warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9. Jangan lewatkan juga Halo RRI di pukul 8 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini, terpopuler, khas rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu religi Hindu hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Seluruh 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sehingga kita bisa meneladani, karena Rasulullah SAW itu diutus sebagai uswatun hasanah.
2: Kita selalu mengatakan

0: Pendengar, kita awali berita Sorong Pagi. Peringatan Maulid Nabi di Masjid Najamul Huda, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau mengajak umat teladani akhlak Rasulullah.
1: Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Haji Ahmad Nasrau, mengajak umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu disampaikan saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Najamul Huda, Klademak 1, Kota Sorong. Ahmad Nasrau mengatakan, Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah atau suri teladan bagi umat manusia. Karena itu, nilai-nilai keteladanan Rasulullah perlu diterapkan untuk menghadirkan kehidupan yang damai dan penuh kesejukan. Ia juga mengajak umat Islam menjadi bagian dari upaya membangun Papua Barat Daya dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi bersama pemerintah daerah.
2: Momentum untuk kita merefleksikan keimanan, ketakwaan kita, sekaligus momen untuk kita coba untuk buka kembali lembaran-lembaran sejarah perjalanan Rasulullah, perjalanan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa meneladani, karena Rasulullah SAW itu diutus sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan, sebagai contoh bagi seluruh umat, khususnya kepada seluruh umat Islam yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai momentum refleksi untuk kita meneladani sikap, perilaku, perbuatan Rasulullah. Kita mencontohi sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kebaikan. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi ini, kita coba untuk kemudian mengajak umat untuk kemudian menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, membawa kesejukan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Najamul Huda sekaligus Ketua KKST Papua Barat Daya, Haji Nasir La'apa, mengatakan KKST berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi penting untuk mempererat persatuan dan silaturahmi masyarakat.
3: Mempersatukan masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara yang berdomisili di Provinsi Papua Barat ini. Sehingga nanti tidak terjadi sekat-sekat antara masyarakat itu sendiri, tapi memiliki kebersamaan, sehingga cita-cita pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu bisa terlaksana dengan baik, karena keamanan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa bersatu, hayat dengan agama yang baik, sehingga mereka bisa menjalankan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Kemudian hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi antara masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dan ini sangat penting kita lakukan kegiatan seperti ini, karena untuk mempersatukan masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara.
1: Diharapkan dengan peringatan Maulid Nabi ini, masyarakat diharapkan dapat memperkuat persatuan dan silaturahmi di tengah masyarakat, serta mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BKMT Kota Sorong peringati Maulid Nabi 1448 Hijriah. Laporan Husni Laing.
4: Keluarga besar Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kota Sorong memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang dilaksanakan di Gedung ACC Al Akbar Kota Sorong 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid mengusung tema mempererat ukhuwah Islamiyah dengan menguatkan persaudaraan dan kepedulian sosial. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Maulid menjadi momentum untuk meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya, Nabi Muhammad dikenal sejak kecil sebagai Al-Amin, yakni orang yang jujur.
5: Kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid ini adalah meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil dikenal dengan Al-Amin, jujur. Ya, kita membaca sejarah bahwa dalam berdagang Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mempraktikkan yang namanya kejujuran. Kalau barang yang tidak bagus, terus terang ini barang yang bagus dibilang yang bagus, bukan sebaliknya. Dari itu yang perlu kita ambil keteladanan dari Rasulullah.

0: Sementara itu, penasihat BKMT Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, mengajak BKMT Kota Sorong untuk terus berkembang, bukan hanya sebagai wadah pembinaan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran keluarga, pemberdayaan perempuan, pendidikan karakter, dan penguatan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, peran perempuan sangat strategis dalam membangun peradaban, sebab keluarga adalah ruang pendidikan pertama, dan dari keluarga pula, karakter generasi masa depan dibentuk.
1: Peran perempuan sangat strategis dalam membangun peradaban. Keluarga adalah ruang pendidikan pertama. Dan dari keluarga ini pula, karakter generasi masa depan dibentuk. Karena itu, ketika kita memperkuat kualitas ibu dan keluarga, sesungguhnya kita sedang memperkuat kualitas generasi dan masa depan Kota Sorong.
0: Pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, BKMT Kota Sorong melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan serahkan bantuan benih ikan bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
3: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati Petronella, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai, mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat.
4: Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapak Ibu, para penerima bantuan yang saya hormati dan saya cintai. Pertama, marilah kita terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga hari ini kita boleh ada bersama-sama dalam kegiatan penyerahan benih ikan kepada para penerima.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan, Richard David Neite, mengungkapkan anggaran sebanyak 360 juta dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, di antaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi.
5: Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan. Nah, antara lain ada penyerahan, ada bantuan pakan ikan, ada bantuan benih ikan, ada bantuan sarana prasarana produksi seprodi. Nah, seprodi itu antara lain misalnya vitamin ikan, pompa air.
3: Richard melanjutkan, nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang, sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas sejumlah agenda lingkungan dan rencana pelaksanaan Papeda Summit. Kita ikuti berita berikut ini.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Hendro Priyono untuk membahas sejumlah agenda lingkungan dan rencana pelaksanaan Papeda Summit yang rencananya akan digelar September mendatang. Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Papeda Summit Julian Kelly Kambu. Julian mengatakan Gubernur mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk menghadiri Papeda Summit. Dalam kesempatan tersebut, Wamen merespon positif dan menyatakan siap menyatakan undangan tersebut kepada Menteri. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat Daya juga mengusulkan Danau Ayemaru di Kabupaten Maibrat menjadi danau prioritas nasional serta dukungan dana alokasi khusus untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pemprov Papua Barat Daya turut menyerahkan usulan peningkatan kapasitas SDM lingkungan termasuk pelatihan AMDAL dan PPNS lingkungan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
7: Kita berharap Papeda Summit ini dapat memberi kehadiran beberapa menteri terkait, misalnya Menko Pangan, kemudian Menteri Bappenas, kemudian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Investasi. Ini kan kita mau berbicara terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana antara ekonomi, sosial, dan lingkungan itu harus di serta kebijakan. Jadi pembangunan berkelanjutan kita melihat aspek lingkungan, sosial, kemudian aspek ekonomi dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang perlu mendapat perhatian untuk diusulkan, dapat dijadikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
6: Sebagai informasi, Papeda Summit akan membahas pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan melibatkan pemerintah, pakar, masyarakat adat, NGO, serta mitra pembangunan. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan, termasuk rencana deklarasi Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Raja Ampat gelar apel farewell dan welcome. Kapolres tegaskan prioritas program Kapolda Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
8: Polres Raja Ampat menggelar apel farewell and welcome kepada pejabat baru Kapolres Selasa 25 Agustus 2026. Apel ini diikuti Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedianto Purnomo dan Kapolres sebelumnya AKBP James Octavianus Tegai. AKBP Boma menggantikan AKBP James Octavianus Tegai yang mendapat amanah baru sebagai Kapolres Sorong. Kapolres AKBP Boma disambut secara adat dan upacara pedang pora. Usai apel, Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedianto Purnomo menegaskan bahwa Polres akan menjalankan 7 prioritas Kapolda Papua Barat Daya atau Commander Wish Kapolda. Pihaknya meminta semua personel Polres membaca Commander Wish dan dipedomani dengan baik dalam menjalankan tugas. Menurut Boma, program pelayanan masyarakat dan Kamtibmas yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kapolres juga menegaskan akan menjalankan sejumlah program baru yang sebelumnya belum dijalankan oleh pejabat lama.
9: Ditunjuk dari Mabes Polri untuk dipercaya sebagai Kapolres di Raja Ampat yang baru. Saya ada program prioritas yang pastinya program prioritas dari Pak Kapolda, Komandir Siwa Kapolda itu harus sampai kepada anggota. Ada 7 prioritas yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Papua Barat Daya, itu nanti akan kita sampaikan kepada anggota, dibaca dan dipedomani oleh anggota terkait dengan Commander Wish Kapolda Papua Barat Daya.
8: AKBP James Octavianus Tegai menjabat Kapolres Raja Ampat selama 500 hari. AKBP James Octavianus mengapresiasi jajaran Polres yang telah bekerja dengan baik selama dirinya menjabat sebagai Kapolres. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca untuk Papua Barat Daya dan sekitarnya, dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Anang. Anang?
10: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 hingga 98%. Kemudian tinggi gelombang sekitar perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam dan angin maksimum mencapai 60 km per jam. Kemudian, masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Kemudian masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
2: Pendengar, demikian berita aktual yang dapat kami hadirkan untuk Anda dalam berita Sorong Pagi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong pagi ini.
3: Mendengar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Lawabok selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong pagi ini bersama saya Danu Syahe. Di si Rabu 26 Agustus 2026, tadi telah Anda dengarkan beragam berita-berita terkini teraktual dalam berita Sorong pagi ya, seputar Papua Barat Daya pendengar. Nah, mengisi suasana pagi Anda, Anda juga dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Kemudian nanti di pukul 8 jangan lewatkan ya, pendengar Halo RRI, ada keluhan apa seputar pelayanan publik di sekitar Anda, nanti Anda sampaikan kepada kami dalam program siaran Halo RRI di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan masih akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini, teraktual, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Di antaranya pendengar, ini mengenai penanganan karhutla di tanah air. Presiden Prabowo targetkan penanganan karhutla selesai dalam 1 hingga 2 minggu. Jadi Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah ini dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa, serta bom air, dan ribuan personil. Dikatakan sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat. Saya berharap dalam 1-2 minggu ini bisa selesai semua, kata Presiden saat meluncurkan program PLTS 100 GWP di Monumen Operasi Gilimanuk Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, Presiden mengatakan penanganan karhutla ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga BNPB. Dan Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan dalam menghadapi karhutla. Dikatakan, saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan, kata Presiden. Kepala Negara juga mengatakan, pendengar, kondisi El Nino tahun ini cukup kuat. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan kebakaran. Dikatakan tahun ini dunia mengalami apa yang disebut El Nino. El Nino ini cukup kuat tahun ini, salah satu yang terkuat diramalkan. Ini juga yang disampaikan oleh Presiden. Pendengar, ini mengenai Presiden Prabowo targetkan penanganan karhutla selesai dalam 1-2 minggu. Pendengar, ini diberitakan di rri.co.id. Ada juga berita lainnya, pendengar, mengenai Menak Akhlak Rasulullah Fondasi Membangun Peradaban. Seperti apa beritanya? Nanti selengkapnya juga akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mendengar Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban, pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi, Senin 24 Agustus 2026. Menurutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia sebagai dasar perubahan kehidupan. Dikatakan ketika akhlak tegak, keadilan akan tumbuh, maka ilmu pengetahuan akan membawa manfaat. Menteri Agama mengatakan, pendengar, transformasi yang dibawa Rasulullah tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan tetapi juga peradaban manusia. Transformasi tersebut berakar pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nasaruddin mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendengar, yang bermakna menyempurnakan kemuliaan akhlak. Menurutnya pesan tersebut menjadi kunci memahami perubahan besar yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah peradaban. Ia juga mengatakan masa jahiliyah ditandai kemerosotan nilai kemanusiaan termasuk penindasan terhadap kelompok lemah, dan kini ilmu pengetahuan berkembang pesat dan kehidupan manusia mengalami lompatan peradaban yang besar. Namun kemajuan tersebut harus dirawat dengan nilai kemanusiaan agar memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan mendedikasikan hidupnya membebaskan manusia dari kejahilan. Untuk itu, Menteri Agama mengajak umat Islam memperkuat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani akhlak dan ajarannya. Ia juga berharap momentum Maulid Nabi menjadi pengingat untuk menghadirkan nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam kehidupan.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Mendengar kita ke berita mancanegara, sebanyak 94% dari 2,1 juta penduduk Gaza membutuhkan tempat berlindung seiring berlanjutnya tembakan dan serangan Israel. Demikian yang disampaikan oleh badan-badan PBB dan pasukan penjaga perdamaian. Menurut badan-badan PBB dan mitra-mitranya, lebih dari 4 dari 5 keluarga saat ini menghadapi kondisi kehidupan yang kritis atau sangat memprihatinkan. Hal itu diperparah dengan ketiadaan bahan bakar, energi dan kebutuhan rumah tangga pokok di Palestina. Pendengar, dikatakan keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan warga untuk tidur, memasak, membersihkan diri, menyimpan makanan dan air, menjaga pencahayaan yang memadai, serta menghadapi cuaca panas dan dingin, kata juru bicara PBB Stefan Dujarric di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pendengar, Dujarric menjelaskan hampir 2/3 keluarga tinggal di tenda atau tempat penampungan darurat yang kondisinya cepat rusak akibat cuaca ekstrim. Menurutnya hal itu mengingat fasilitas tersebut hanya dirancang untuk penggunaan jangka pendek, menurut Kantor Koordinasi Bantuan PBB OCHA. Pendengar, sementara hambatan dalam penyaluran bantuan mencakup kekurangan dana serta pembatasan oleh Israel terhadap masuknya material dan peralatan, sedangkan para mitra PBB memperkirakan dibutuhkan dana sebesar 562 juta dolar Amerika Serikat untuk memperbaiki kondisi kehidupan warga Palestina. Sementara di tengah kondisi sanitasi yang buruk di wilayah yang dipenuhi reruntuhan dan masalah hama hewan pengerat yang juga terus berlanjut, pendengar, adapun upaya pengendalian hama yang baru kini juga menunjukkan kemajuan menurut program pembangunan PBB. Sejak Mei, pendengar, kegiatan pengendalian hama ini juga telah diperluas hingga menjangkau lebih dari 3.250 lokasi beresiko tinggi, termasuk lokasi pengungsian, pasar, dan rumah sakit. Ini mengenai PBB menyampaikan bahwa 94% warga Gaza membutuhkan tempat berlindung.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya saya masih punya beragam musik dan informasi, beragam berita-berita terkini, teraktual, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Di pukul 8 Anda juga nanti dapat mendengarkan dan bergabung dalam program siaran Halo RRI. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, nanti Anda dapat menyampaikannya di Halo RRI di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu dengarkan terus Sorong Pagi ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah LAR Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya desa yang mengalami persoalan air bersih, dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air, dan ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, hingga BNPB. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak akan menyerah dan akan melakukan

0: 5 Agustus 2026. Petenis Indonesia itu menang 2-6, 6-3, 7-6 dan memastikan tiket menuju ke babak 16 besar. Dilansir dari WTA, Yastremska mengawali pertandingan di klub Sonoma itu dengan mendominasi permainan dan merebut set pertama 6-2. Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto melaporkan.
1: Totalnya di desa Trogowatu 160 tangki, di desa Tegal Mulyo 174 tangki, di desa Kendalsari 100 tangki, dan di desa Sidorejo sudah 166 tangki.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
1: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
2: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Tlogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 kakak, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
3: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak itu.
2: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program Pamsimas, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Bahtiar Rifai melaporkan.
4: Mikir Jawa Tengah, dong Jawa Tengah secara bersama-sama.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral. Serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
5: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan

0: daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
1: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan-kiri tetangga kita.
0: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM, hingga sektor industri. Bahtiari Fai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang mulai menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi dan kualitas daun. Petani berharap harga pembelian gudang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Airul Umam melaporkan.
3: Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram untuk tembakau sawah, Rp55.000 hingga Rp60.000 untuk tembakau tegal, dan Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk tembakau gunung. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawah, tengah, dan atas. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, mengatakan titik impas atau BEP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Namun, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Menurutnya, harga saat ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga.
4: Harganya sekarang itu kan tetap, kalau yang sawah itu 50, ya kisarannya itu. Yang tegal itu 60, yang gunung itu 70. Sebenarnya kan BEP itu kalau dihitung semua ya kurang lebih 45-an lah itu kalau dihitung semua. Jadi petani itu ketika harganya 50 mereka merasa untung, padahal ya tenaga mereka enggak dihitung gitu loh. Ya kan?
5: Iya, iya.
4: Yang dihitung hanya modal-modal mereka, tapi mereka yang terus arau itu kadang nggak mereka perhitungkan.
3: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kedungdung, Zainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk, hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
6: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi, dan begitupun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
3: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
7: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus.
2: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rene Terap. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT ke-61 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi dan suasana Kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
5: Dan insyaallah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP selaku penegak perda di Pancoran. Insyaallah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, ya, terutama yang sudah melewati jam batas air yang tentunya dalam hal ini sudah diterangkan itu membatasi sampai pukul 22.00.
7: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
8: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasi karena mereka, tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
7: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan tunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Job Fair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan kerja akan tersedia bagi para calon pekerja, mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan Job Fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
10: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kalimantan Tengah akan menggelar Job Fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Parit Wajdi menjelaskan pihaknya akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Lowongan yang tersedia nantinya berasal dari beragam sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan hingga jasa.
9: Akan Job Fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan Job Fair besar-besaran. Nanti ada ribuan lowongan yang akan kita mintakan datanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam Job Fair ini. Sektor perkebunan, pertambangan, jasa yang selama ini memang sudah ikut ketika kita menyelenggarakan Job Fair. Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
10: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan Job Fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan Job Fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Selain membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor perkebunan.
11: Dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perkebunan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, memang bekerja misalnya membersihkan lumpur, membersihkan lahan, angkutan untuk yang kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, sudah diatur.
10: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, Job Fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mensarung Incorporesano menjadi tema pameran yang menampilkan instalasi seni unik berbahan dasar kayu dan aneka motif sarung Nusantara. Pameran yang menampilkan karya seniman pertunjukan dari Yogyakarta ini, yang merupakan juga kelahiran Sulawesi Selatan tersebut, digelar di Elephant Gallery Yogyakarta mulai 23 Agustus hingga Oktober mendatang. Wayu Suryo melaporkan.
12: Para pengunjung Eleven Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unik tersebut dibuat Abdi Karya, seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun.
13: Saya menemukan relasi yang kuat di keduanya, bahwa aktivitas olahraga nge-gym dan sarung, menenun sarung itu, dua-duanya punya keterkaitan yang sangat erat dari sisi bagaimana mereka beraktivitas. Ada kegiatan menarik, ada kegiatan mengangkat, mendorong, dan seterusnya di aktivitas gym. Bukankah aktivitas menenun sarung juga seperti itu? Ada aktivitas menarik, menghanta-hanta, mengangkat, dan sebagainya.
12: Dalam pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorporesano ini, Abdi Karya sengaja membiarkan para pengunjung menyentuh instalasi seni yang ia buat. Aktor dan sastrawan Indonesia, Wani Darmawan, sangat terkesan dengan karya yang dipamerkan.
14: Sarung ini bagi saya sekarang ini mengembalikan orang kembali ke dalam proses hidup kesehariannya. Misalnya begini, aktivitas nge-gym sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk saja. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, sebetulnya aktivitas sehari-hari itu juga sudah dipenuhi dengan olahraga.
12: Melalui karya kreatifnya, seniman pertunjukan Abdi Karya ingin mendobrak sekat antara pengunjung dan karya seni, sebab ruang interaksi yang terbangun di antara keduanya menjadi sebuah pelengkap dalam pameran tersebut. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.
1: Sorong pagi ini.
2: Pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar masih bersama saya Danusyah di Sorong Pagi ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Lawo Bok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Pagi yang sangat cerah pendengar, pagi yang juga cukup terik saat sekarang ini. Semoga bisa memberikan semangat tersendiri juga untuk Anda memulai aktivitas Anda di hari ini, Rabu ya, 26 Agustus 2026. Tidak terasa juga kita sudah sampai di akhir-akhir bulan Agustus. Dan semoga perjalanan Anda pendengar dari awal Agustus hingga menjelang usai ini juga tetap punya semangat yang berkobar begitu ya. Apalagi masih dalam nuansa bulan kemerdekaan pendengar. Nah, untuk Anda yang pagi hari ini masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, berbagai program siaran masih dapat Anda dengarkan pendengar. Saat lagi mau saya hadirkan beragam berita-berita dari berbagai daerah di tanah air dari rri.co.id. Dan nanti di pukul 8 ada keluhan apa terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya pendengar. Nanti Anda bisa bergabung dalam program siaran Halo RRI. Nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini, mungkin ada informasi-informasi menarik yang bisa Anda share, yang bisa Anda bagikan, boleh ya pendengar. Silakan saja di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Yang tadi sudah dari pasar ya, entah pasar remu, pasar ikan dan lain sebagainya. Mungkin ada informasi seputar harga-harga yang mau Anda bagikan, boleh juga ini, silakan ya, Anda bisa berbagi informasi pendengar. Nah, beragam berita-berita dari berbagai daerah di tanah air. Mau saya awali dari Biak ini pendengar. Di Biak juga lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Bahkan kabut asap ini juga masih menyelimuti Biak dan sekitarnya. Bupati Biak Numfor pendengar beberapa waktu lalu meninjau karhutla di Kampung Mariendi dan Darfuar. Jadi pemadaman titik api akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kampung Mariendi dan Kampung Darfuar di Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini ditinjau langsung oleh Bupati Biak pendengar Markus Octavianus Mansnembra pada Senin tanggal 24 Agustus lalu. Jadi proses pemadaman oleh tim Satgas Penanganan Karhutla sendiri ini juga terdiri dari Brimob, Basarnas serta masyarakat setempat. Bupati Markus mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak yang telah turun langsung membantu proses pemadaman. Ia meminta semua unsur di Biak ini tetap waspada hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Ia mengatakan penanganan kebakaran ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Untuk itu mengapresiasi anggota Brimob, Basarnas dan masyarakat yang telah bersama-sama membantu memadamkan api, ujar Markus Manstembra pendengar. Bupati tersebut juga menghimbau masyarakat di Kabupaten Biak Numfor agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Menurutnya, aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi ini dapat memicu dan memperluas kebakaran, terutama ketika kondisi lingkungan kering. Ia mengatakan, saya menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuka lahan dengan membakar, dan mari kita selalu menjaga lingkungan dan mencegah agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali, kata Bupati Markus. Jika ada masyarakat yang menemukan titik api, untuk segera melaporkannya kepada aparat atau petugas terkait sehingga dapat dilakukan penanganan secepat mungkin. Ini juga yang disampaikan pendengar oleh Bupati Biak yang beberapa waktu lalu, tepatnya pada Senin 24 Agustus 2026, Bupati Biak Numfor, Bupati Markus Octavianus Mansnembra, ini langsung turun ke lapangan untuk meninjau pemadaman titik api akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kampung Mariendi dan juga Kampung Darfur, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor. Berikutnya pendengar, nanti saya punya informasi dari Pontianak. Ini warga di sekitar Jalan Tanjung Raya di Kelurahan Saigon di Pontianak Timur menghadapi pemadaman listrik. Dalam sehari pemadamannya ini bisa terjadi sebanyak 2 kali dan membuat aktivitas masyarakat terganggu. Seperti apa beritanya, nanti akan saya hadirkan untuk Anda selengkapnya.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Pendengar, warga di sekitar Jalan Tanjung Raya di Kelurahan Saigon ini di Kecamatan Pontianak Timur menghadapi pemadaman listrik dalam sehari. Pemadamannya terjadi sebanyak 2 kali dan membuat aktivitas masyarakatnya ini terganggu. Jadi pemadaman ini terjadi di pukul 1 WIB hingga pukul 9 WIB. Setelah listrik kembali menyala, warga kembali mengalami pemadaman pada pukul 18 hingga berita ini juga ditulis ini. Pendengar, seperti yang diberitakan di rri.co.id, kondisi tersebut dikeluhkan warga, terutama mereka yang membutuhkan listrik untuk menjalankan aktivitas rumah tangga pada malam hari. Subianti, salah satu warga ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Saigon, pendengar, di Kecamatan Pontianak Timur, mengaku pemadaman listrik yang terjadi berulang kali ini sangat mengganggu aktivitas keluarganya. Menurutnya, pemadaman pada malam hari membuat sejumlah pekerjaan rumah tangga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, warga juga harus menunggu hingga listrik kembali menyala tanpa mengetahui secara pasti kapan pemadamannya berakhir. Dan warga juga berharap adanya informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman dan perkiraan waktu listrik kembali menyala. Kejelasan informasi ini dinilai penting agar masyarakat juga dapat mempersiapkan diri ketika terjadi gangguan pasokan listrik. Pendengar, seperti yang diberitakan di rri.co.id, hingga berita ini tulis, belum ada informasi yang jelas dari pihak PT PLN setempat mengenai penyebab pemadaman listrik tersebut. Dari Pontianak, pendengar, kita beralih ke Kupang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kondisi geografis ini tidak boleh menjadi alasan masyarakat terdampak bencana kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Prinsip tersebut diterapkan melalui kebijakan pemenuhan makanan, minuman, tenda, dan selimut sebelum bantuan pemerintah tiba. Kebijakan itu menjadi penting bagi masyarakat Desa Golo Lijun di Kecamatan Elar di Kabupaten Manggarai Timur, pendengar, yang berada jauh dari pusat layanan tanggap darurat. Jadi warga di wilayah tersebut ini dapat memperoleh kebutuhan mendesak dari kios atau toko yang tersedia di sekitar desa. Jadi warga Desa Golo Lijun, ini salah satu warga desa, mengaku terbantu dengan kebijakan tersebut. Dan kemudian juga, pendengar, kebijakan tersebut bahkan dituangkan dalam surat edaran gubernur ini ya. Jadi pemerintah ini kabarnya akan membayar kebutuhan yang diambil warga sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di toko atau kios yang ada. Dan bagi pemerintah daerah, pola tersebut memang menjadi bentuk respon kemanusiaan yang tidak menunggu seluruh bantuan tiba di pusat distribusi. Sumber daya lokal ini dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat secara lebih cepat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Selamat pagi good people, selamat pagi sayangku.
3: Pagi Gea.
2: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
4: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Pendengar, itulah tadi beberapa berita-berita dari berbagai daerah yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Tentu saja Anda bisa baca lebih banyak lagi, pendengar, beragam berita-berita dari berbagai daerah di rri.co.id. Jangan lupa di-download juga ya, pendengar, aplikasi RRI Digital agar Anda juga bisa mendengarkan RRI lainnya di seluruh Indonesia. Dan pendengar, follow juga ya berbagai akun sosial media RRI Sorong di Facebook, di Instagram, di TikTok. Jangan lupa subscribe juga YouTube RRI Sorong. Pendengar, jangan kemana-mana, dengarkan terus Sorong Pagi ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti sesaat lagi Anda dapat mendengarkan Halo RRI.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang

dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Lobok, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali Anda mendengarkan dan menyaksikan Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Danusya. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Silahkan Anda bisa sampaikan kepada kami pendengar. Selama satu jam ke depan kurang lebih nanti sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Anda bisa bergabung melalui nomor telepon 0951-324-4222 atau melalui nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda bisa melalui chat WhatsApp juga, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda dan silakan bergabung bersama kami di Halo RRI. Kami akan menampung apa yang menjadi keluhan Anda seputar hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Langsung kita terima penelpon yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Lawobok, selamat pagi Ibu Hartini, silakan.
3: Selamat pagi Kota Sorong yang tercinta. Saya ibu rumah tangga, jadi pertama mengeluhkan mengenai harga beras kemasan. Beras bulog itu yang eceran itu variasi. Ada kadang-kadang ada yang 15, 16. Padahal itu beras bulog itu. Terus minyak goreng subsidi itu juga variasi harganya Mas Anu. Padahal kan di situ sudah dari pemerintah sudah headnya sudah ditentukan, tapi ya kadang-kadang ada pedagang-pedagang itu yang mau ambil keuntungan itu, jadi mau kiranya dari Keperinda maupun dari Satgas Pangan itu tetap kontrol itu harga-harga yang ada di pasar itu.
2: Karena ini sedikit tentang
3: semakin kemarin itu kehidupan masyarakat kan semakin sulit, yeah. Mas Anu.
2: Kalau tentang beras bulog Ibu Hartini, biasanya kan ada kios atau pedagang begitu yang kemudian juga mengambil dari oknum begitu.

0: makanya biasanya memang harganya tidak sesuai HET. Tapi kalau misalnya yang ambil langsung dari pemasok, dari Bulog, misalnya biasanya harganya sesuai HET begitu. Tapi kalau yang dari tempat-tempat yang dipasok langsung dari Bulog, terus harganya tidak sesuai HET, nah itu yang memang perlu ditindaklanjuti sepertinya ya.
1: Ya itu seperti itu, Man. Karena kalau kita beli di Bulog sana itu yang SPHP itu ikut standar. Tapi kalau yang sudah satu di pedagang-pedagang itu variasi, ada yang 15, ada yang 6, seperti itu. Terus minyak goreng itu juga harus di cross-check terus lah dari dinas-dinas yang dinas perdagangan kah, Man. Terus saya ingin menyoroti tentang pembangunan rawang apa ruang taman hijau yang ada di terminal lama itu, Mas Danu.
0: Iya.
1: Cuman saya berpikir begini, Mas Danu. Tempat itu kan hari-hari kendaraan padat seperti itu. Apalagi dekat ada lampu merah, dekat pasar, dekat gereja, dekat sekolah. Jadi kan otomatis itu tetap padat. Bagaimana jadinya nanti kalau sudah jadi RTH-nya itu, di mana nanti pengunjung-pengunjung itu akan memarkirkan kendaraan itu?
0: Iya.
1: Sementara di situ kan sangat ramai sekali pagi, siang, sore, karena ya itu fasilitas umum, gereja, ada lampu merah, pasar, sekolah seperti itu.
0: Bahkan sampai malam bisa padat lalu lintas di sekitar terminal.
1: Sedangkan di mana ini? Reklamasi itu saja tempat parkiran yang sangat luas, tetap saja masyarakat itu antusias ke sana, apalagi nanti hal-hal yang baru itu tetap antusias masyarakat sangat ramai seperti itu. Jadi mohon kiranya dari pemerintah Kota Sorong juga kalau mau membangun itu ya istilahnya harus benar-benar dipikirkan hal-hal seperti itu, tempat parkiran, terus keamanan dari pengunjung itu. Jadi jangan nanti di situ dijadikan untuk ruang yang aman, yang hijau, tapi kurang serp seperti itu.
0: Belum lagi kalau nanti ada parkir liarnya ya.
1: Ya itu dia, terus itu akan parkir di mana seperti itu. Karena di situ kan jalan lampu merah, aktivitas kendaraan dari pasar, puskesmas, gereja, sekolah kan padat semua di situ, Mas Danu. Jadi nanti parkirnya itu akan di mana, terus seperti apa, seperti jangan-jangan nanti tempat parkiran lagi nanti menjadi lahan rebutan seperti itu. Kalau tidak ada ketegasan dari peraturan pemerintah akan menjadikan ricuh nanti. Ya semoga nanti pemerintah Kota Sorong mendapatkan solusi yang terbaik, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat yang dibuatkan ruang taman hijau di tengah-tengah kota.
0: Iya, kita masyarakat jadi sudah kita sangat tidak sabar ingin segera jadi ya ruang taman hijau itu ya.
1: Iya, iya. Sedangkan di reklamasi itu saja tempat yang seluas itu tetap padat, apalagi yang secuil itu yang di terminal lama itu, Mas Danu.
0: Oke.
1: Nah, itu saja dari saya, Mas Danu. Terima kasih, selamat pagi, Lawobok. Assalamualaikum.
0: Lawobok, terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Hartini menyoroti mengenai harga beras yang Bulog, kemudian minyak kita. Ini banyak yang tidak sesuai HET ya. Terus menyoroti juga nanti tentang ruang taman hijau. Itu kalau sudah jadi kira-kira parkirnya seperti apa dan bagaimana begitu ya. Saya ke penelpon berikutnya, pendengar yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Timo, silakan Pak Timo.
2: Iya. Dan selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Timo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, dan saya fokus pada dunia pendidikan, ini penting. Saya tidak bicara lain karena saya rasa pendidikan ini penting saya bicara. Dan kalau saya bicara, saya berharap yang mendengar itu tidak tersinggung ya, karena ini konstruktif. Baik, ini mungkin saya mau menyoroti seputar kinerja kepala dinas dan sekretaris dinasnya. Karena selama ini saya coba ikuti, muaranya bersumber dari situ. Kepala dinas sudah pasti penentu kebijakan instansional. Sekretaris pengelola administratif hingga ke sekolah termasuk keuangan dan lain-lain. belakangan ini saya lihat antara kepala dinas dan sekretaris dinas ini, kalau kepala dinas mungkin tidak, tapi sekretarisnya ini awal itu bagus-bagus. Belakangan ini saya lihat mulai memain kucing-kucingan. Barangkali pagi ini saya memberikan sinyal bahwa mereka berdua bekerja baik saja. Intinya seperti itu. Jadi kalau kepala dinas itu dia bisa berhubungan langsung dengan wali kota, yang satunya di bawah dia itu sekretaris menunggu apa hasilnya. Karena pemutasi yang terjadi di belakangan ini, di sekolah-sekolah ini akibat dari dampak koordinasi yang kucing-kucingan tadi itu. Yang pertama, mereka itu harus melakukan komunikasi terbuka. Misalnya ya, rapat koordinasi rutin, bicara tentang masalah harian tanpa menunggu konflik yang besar. Di sekolah itu banyak problem. Cuma kalau mereka tidak membangun jaringan sampai ke situ, mereka tidak akan tahu konflik apa. Yang berikut, saling mendengar. Antara kadis dan sekretarisnya itu harus saling mendengar. Artinya, kadis mendengarkan laporan teknis dari sekretaris, dan sekretaris menerima arahan strategis dari kadis. Yang berikut, transparansi data. Ini penting, karena mencakup beberapa hal yang sampai pada anggaran dan mutasi guru. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi antara kadis dengan sekretaris. Mereka dua harus open up dalam hal ini ya, supaya data-data yang ada di dinas itu mengalirnya teratur dari atas sampai ke bawah di sekolah-sekolah. Yang berikut saya bicara tentang dampak positif bagi sekolah apabila mereka bekerja baik. Yang pertama, manajemen yang rapi. Itu meliputi sekolah-sekolah bisa mendapat pasokan, fasilitas, dan dana tepat waktu. Yang kedua, guru-guru bisa bekerja lebih tenang. Artinya, bahwa tidak ada gesekan birokrasi yang membuat para guru bingung. Karena akhir ini saya ikuti, memang guru-guru berada di persimpangan jalan. Mau belok kanan atau kiri, mereka agak bingung. Yang ketiga, ini penting, mutu pendidikan meningkat akibat dari dampak kerjasama tadi ya. Yaitu, fokus utama kembali pada kualitas belajar siswa di kelas atau sekolah pada umumnya. Oleh karena itu, tadi saya sudah bilang bahwa mereka berdua harus fokus pada pengawasan ke sekolah. Yang pertama, turun bersama, meliputi beberapa hal, yaitu kadis dan sekretaris sesekali melihat sekolah-sekolah yang sedang mengalami cuaca buruk. Ini ada hubungan dengan manajemen keuangan. Ini penting. Jadi jangan kadis jalan sendiri, sekretaris juga belok tempat lain. Tidak boleh kucing-kucingan. Dan ini yang saya lihat sedang mau terjadi. Sekretaris rupanya mau coba-coba seperti sekretaris masa lalu. Yang berikut, mereka harus melakukan evaluasi berkala. Ini saya lihat evaluasi berkala ini hanya dengar-dengar laporan-laporan permanen saja dari pegawai pinggiran. Tidak boleh terjadi itu. Mereka harus memantau kinerja melalui pengawas sekolah dan kepala sekolah secara adil. Karena mereka berdua kan punya mitra kerjasama yang paling integral adalah pengawas sekolah. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, mereka berdua harus melakukan bersama-sama pelayanan yang cepat, mempermudah urusan administrasi untuk guru di tingkat sekolah, agar tidak mandek dan urusan tertunda-tertunda. Salah satu contoh misalnya kita bicara tunjangan profesi guru ini sering naik turun cuacanya. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan supaya kalau bisa dipublisir mereka dua dengar apa yang saya ngomong. Saya beritahukan, saya tidak sedang intervensi tugas mereka, tapi ini menyangkut soal manajemen Dan saya ini sekolah ini manajemen pendidikan, jadi saya pasti kasih gambaran yang begini supaya yang tidak mengerti bisa tahu dan mengerti lalu melakukan. Jangan semrawut, karena hari-hari ini saya ikuti atau parah ini menyangkut manajerial ini.
0: Oke, Pak Timo.
2: Ya.
0: Ya, Pak Timo, selain tadi sorotan Anda terhadap kinerja kepala dinas dan sekretaris dinas pendidikan begitu. Di luar ini yang ingin saya tanyakan, mungkin Pak Timo juga siapa tahu mengikuti mengenai kan beberapa waktu lalu ada disampaikan begitu bahwa guru P3K ini bisa nanti bisa jadi PNS begitu. Nah, mungkin ada teman-teman guru-guru P3K yang juga menyampaikan apa namanya aspirasinya mungkin terkait hal ini kepada Pak Timo begitu sebagai orang yang memang bisa dikatakan juga sering menyoroti soal pendidikan begitu.
2: Ya, dan saya yang bicara ini kan guru tanpa dulu ya. Mm-hmm. Berarti saya pegawai negeri sipil, saya bukan P3K. Mm-hmm. Kami kan sekolah tidak sama, jadi pasti tahu juga tidak sama. Mm-hmm. Pertama harus saya menyoroti bahwa mereka berdua, kadis dan sekretaris ini kan non pendidikan ya, mereka bukan sekolah pendidikan, mereka sekolah barang lain. Ya pasti tahunya itu barang lain. Mm-hmm. Tapi yang menyangkut teknis-teknis manajemen operasional menyangkut pendidikan itu mereka harus bekerja sama baik dengan para pengawas sehingga konsep-konsep itu bisa diterapkan dengan baik. Itu yang pertama. Yang berikut menyangkut pertanyaan tadi ya, P3K ini saya memang tidak terlalu fokus tahu tentang mereka ini. Tapi konsep dan posisi mereka sebagai pegawai kontrak atau apa istilah yang dipakai negara saat ini, itu saya tidak terlalu tahu banyak. Cuma aturan mereka berada di posisi pendidikan misalnya itu, ya jelas ada aturannya. Misalnya kita mau pelajari tentang Permendikbud nomor 7 tahun 2025 itu. Okay. Jadi itu ada aturan menyangkut soal P3K. Jadi kalau menyangkut keberadaan mereka di kantor khususnya dinas pendidikan atau di sekolah itu berdasarkan aturan. Mm-hmm. Saya tidak terlalu masuk ke bagian-bagian teknis karena itu mereka punya urusan.
0: Berarti poinnya memang mungkin kata gambaran. Berarti poinnya memang implementasinya harus berjalan adil dan merata begitu ya. Jangan pilih-pilih begitu ya, Pak Timo ya. Sesuai dengan Permendikbud seperti yang Anda katakan tadi gitu.
2: Iya, sekalipun mereka P3K, tapi kan ada aturan yang mengatur mereka tergantung sistem manajerial yang dari atas, dari kepala dinas, kemudian sekretaris dan para pengawas karena mereka sisi-sisi inilah yang mengatur mereka itu punya masa kini dan akan datang termasuk menyangkut soal administrasi mereka.
0: Baik.
2: Jadi kalau misalnya gaji mereka atau apa itu memang kita tidak sekedar bicara di bibir mulut karena itu memang ada dasar juga regulasinya.
0: Oke.
2: Okay. Oleh karena itu tidak sulit untuk mengatur mereka itu.
0: Baik.
2: Cuma satu hal yang saya ingat kepada guru P3K, mereka beda-beda tipis dengan guru PNS. Pengetahuan tentang sistem pendidikan di sekolah juga pasti beda-beda tipis lah.
0: Baik.
2: Jadi saya ambil contoh dalam hal berpakaian ya. Ini yang saya temui. Contoh ini contoh sederhana. Cara berpakaian guru PNS dengan guru P3K saja sudah beda-beda tipis. Kalau guru dulu kan dong agak sopan-sopan. Sekarang ini dong agak sombong sedikit.
0: Oke.
2: Ya. Ini soal etika dan moral di dalam hal bersikap sebagai seorang guru.
0: Baik.
2: Karena mereka kan dipayungi oleh kode etika guru Indonesia itu ada 9 item saja, tidak
0: baik.
2: Susah
0: kalau baik,
2: orang itu. Jadi tidak sulit.
0: Oke.
2: Okay. Tugas fungsional mereka sebagai guru itu nanti pengawas yang kepala sekolah yang atur menyangkut nasib dan segala macam yang bersifat administratif kepala dinas dengan sekretaris mereka yang jadi generatornya.
0: Harus mungkin diperjuangkan lah ya. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih dan itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipublisir ya.
0: Baik.
2: Terima kasih, selamat bekerja.
0: Terima kasih Pak Timo. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong.

0: Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Pendengar, di wilayah Sorong, terutama di wilayah kota, memang banyak hal juga yang menjadi sorotan, terutama saat musim kemarau seperti ini. Walaupun juga dibarengi dengan angin yang berhembus cukup kencang, dan biasanya belakangan ini juga saat sudah memasuki dini hari sampai subuh pagi hari juga lumayan adem lah begitu. Jadi agak berimbang lah kondisi cuacanya yang sangat terik, sangat panas di pagi hingga siang hari, nanti memasuki malam hari jadi lumayan dingin pendengar, sampai memasuki suasana subuh. Dan jika kita perhatikan juga beberapa hal yang mengintai lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini banyak, mulai banyak nyamuk ini pendengar nampaknya ya. Mulai banyak nyamuk, dan saya rasa juga ini yang harus bisa diantisipasi agar tidak terjadi peredaran nyamuk demam berdarah begitu ya. Kembang biaknya nyamuk-nyamuk demam berdarah begitu. Dan di sisi lain, jika kita juga dalam perjalanan misalnya di wilayah Kampung Baru atau di wilayah Kilo, jika kita perhatikan ini sudah banyak sekali rumput-rumput yang mulai mengering, pohon-pohon yang berada di, yang menghiasi tengah jalan wilayah kota ini sudah mulai banyak yang mengering ini ya. Ini juga kayaknya perlu penanganan khusus dari pihak-pihak terkait agar pohon-pohon ini juga tidak mati begitu pendengar. Beberapa juga menjadi sorotan di rri.co.id seputar Sorong dan sekitarnya pendengar. Ini ada berita mengenai Puskesmas Malawili di Kabupaten Sorong yang juga terus melaksanakan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendukung deteksi dini masalah kesehatan. Penanggung jawab kelas 3 dewasa dan lansia Puskesmas Malawili, Sadam Zainuri, mengatakan pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sorong ini mulai berjalan pada Maret 2025 dan awalnya dilaksanakan di Puskesmas Induk. Dan menurutnya setelah dilakukan evaluasi selama 2 bulan, pelayanan CKG ini kemudian dipusatkan di Puskesmas Malawili untuk masyarakat yang datang dalam kondisi sehat. Sementara pelayanan bagi masyarakat yang sedang sakit ini tetap dilaksanakan di Puskesmas Induk. Sada menjelaskan sasaran program CKG ini mencakup seluruh masyarakat dan dapat diakses tanpa membedakan kepesertaan BPJS maupun asal KTP. Jadi masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis satu kali dalam setahun. Dan jenis pemeriksaan yang diberikan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, asam urat, kolesterol, lingkar lengan untuk wanita usia subur, serta rekam jantung. Jadi masyarakat juga mendapatkan konsultasi dengan dokter sesuai dengan hasil pemeriksaan. Dan Sadam ini menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan ya program cek kesehatan gratis secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, terutama melalui pemeriksaan tekanan darah dan juga gula darah, sehingga gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal. Dan ini juga pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong mulai melalui program surveillance bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit P2P menggelar aksi fogging fokus di Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu 22 Agustus 2026. Jadi langkah tanggap darurat ini mengeksekusi kerjasama dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Sorong, dan kemudian juga pendengar ditegaskan bahwa penyemprotan ini difokuskan pada wilayah yang memiliki riwayat kasus berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan pemantauan jentik ya. Dan kemudian juga penanggung jawab program surveillance Maya Ongge menyampaikan bahwa analisa data ini berpotensi wabah terus dioptimalkan agar intervensi nyata dapat langsung dilakukan di lapangan, pendengar. Adapun juga pelaksanaan fogging ini fokus dipusatkan pada dua kelurahan utama, yakni di Kelurahan Malasom dan Aimas, dan penyemprotan ini menyasar beberapa lokus vital begitu ya. Ini untuk mengantisipasi KLB demam berdarah, atau tanggap KLB demam berdarah, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong melakukan fogging fokus di distrik Aimas. Nah, ini bagus ini ya, tanggap ya pendengar, melihat situasi dan kondisi yang ada begitu. Masih di Halo RRI, pendengar, Anda masih bisa bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, silakan bisa Anda sampaikan dalam Halo RRI sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Anda masih bisa bergabung pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya, silakan bisa Anda sampaikan. Coba saya sapa penelpon yang sudah ingin bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Danu.
1: Baik, selamat pagi, Pak Jerry.
2: Halo.
1: Ya, silakan Pak Jerry.
2: Halo, Pak Danu.
1: Ya, Pak Jerry, mohon maaf, ini memang line teleponnya belakangan ini sering terputus-putus. Halo? Jadi paling tidak harus memonitor begitu siaran Pro 1 RRI Sorong, Pak Jerry. Halo, Pak Jerry. Oh, sayang sekali terputus ya. Oke, jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon 3242222, pastikan Anda sambil memonitor ya, agar Anda dapat mendengarkan suara saya begitu melalui monitor Anda, meskipun juga agak delay sebenarnya, karena belakangan ini line telepon kita suaranya sering terputus-putus di telepon ya. Anda bisa coba lagi atau bisa melalui telepon WhatsApp. Coba saya sapa penelpon berikutnya yang nampaknya juga sudah ingin bergabung. Ini kembali dengan Pak Timo. Halo Pak Timo, mungkin bisa lebih singkat ya Pak Timo ya, silakan.
3: Mungkin ini intisari saja ya. Terkait tugas pengawas ini penting. Justru tadi saya bilang kinerja daripada Kadis dan Sekdis itu place-nya integral dengan para pengawas. Cuma para pengawas ini kan mereka tidak terlalu banyak. Mereka juga guru yang ditugaskan sebagai PLT sekarang di beberapa sekolah-sekolah tertentu. Cuma herannya saya itu ada PLT atau kepsek tertentu yang terkesan tidak mau dengar pengawas. Jadi guru-guru yang berpandangan bahwa pengawas itu seolah-olah tidak bisa mengatur teknis ke dalam, itu keliru. Saya ada punya data sedikit di beberapa yayasan swasta ya. Berarti ini sekolah swasta. Jadi tadi yang saya anjurkan itu, Kadis dan Sekretaris Dinas itu sesekali berkunjung ke sekolah, karena saya lebih banyak fokus ke sekolah negeri.
1: Okay.
3: Tapi bukan berarti saya lupa sekolah-sekolah swasta. Jadi jelas bahwa yang paling ngawur atur manajemen itu justru berada di swasta.
1: Baik.
3: Ironisnya swasta beragama. Lalu kalau kita bicara manajemen dana BOS, ini parah ini.
1: Okay.
3: Oleh karena itu mereka harus meninjau sekolah-sekolah tertentu. Sekolah di Kota Sorong ini Danu ada 272. Itu menurut data mereka. Kalau data saya 274.
1: Oke.
3: Okay. Oleh karena itu tidak apa-apa.
1: Baik.
3: Beda-beda tipis tidak masalah. Yang penting ada sekolah dalam kota ini. Tapi masalah etos kerja yang saya maksudkan itu.
1: Oke. Okay. Baik.
3: Harus mereka sandingkan satu dengan lain supaya sekolah-sekolah yang tadi istilah kasar itu mata keranjang dengan dana BOS P itu bisa terlihat.
1: Oke.
3: Okay. Bagaimana mengatur barang-barang itu.
1: Baik Pak Timo.
3: Karena masih ada penyakit.
1: Oke.
3: Okay. Begitu Danu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Timo. Dan kita sapa lagi penelpon berikutnya di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong 0812-3868-8703. Ada Pak Frans. Selamat pagi Pak Frans, silakan.
4: Selamat pagi, halo RRI, selamat pagi.
1: Silakan Pak Frans.
4: Ya, tadi Pak Timo sudah berbicara masalah pendidikannya. Saya sekarang berbicara masalah sampah-sampah di Kota Sorong yang masih berserakan dalam jalan-jalan, bahkan di sungai-sungai. Saya melihat di sungai Rungmu itu orang-orang itu buang sampah saja, mau plastik apakah. Akhirnya saya lihat air dari kepala air turun ke bawah itu semua tertampung di sampingnya rumah sakit Teh Herlina. Jadi mohon cepat pemerintah daerah ini dia bagaimana untuk menjaringkan itu sampah-sampah di di dalam sungai itu supaya jangan di keluar ke laut. Taruh jaring ke apa kan supaya bisa diangkat. Nah, itu yang penting. Karena saya lihat ini kayaknya tempat sungai itu pembuangan sampah, jadi susah juga. Bagaimana kita menjaga kebersihan kota ini?
1: Sangat disayangkan ya, masih ada ya Pak Frans yang buang sampah di sungai ya.
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi Pak Frans. Jadi sangat disayangkan sekali ini masih ada ya oknum-oknum yang buang sampah di Sungai Remu. Padahal Sungai Remu beberapa waktu belakangan ini sudah lumayan sangat bersih begitu, tapi masih ada juga ya. Dan saran dari Pak Frans barusan ini, kalau bisa ada dipasang jaring atau apalah bagaimana begitu supaya sampah-sampah ini tidak ke laut. Jadi sudah tersaring, terjaring begitu sebelum kemudian keluar ke laut atau mengalir ke laut begitu ya. Terima kasih Pak Frans. Kalau sampah yang masih berserakan di wilayah kota atau di pinggir-pinggir jalan ini juga memang sangat disayangkan ya. Padahal setiap pagi pendengar ini kalau kita penyiar dini hari dari rumah mau pergi ke studio itu biasanya jam 4:30 kita sudah melihat ini mama-mama yang sudah menyapu di pinggiran jalan, masih sangat sepi sekali, tapi mereka ini sudah ada menyapu, kasih bersih tong kota tercinta ini. Cuman sayangnya saat sudah dibersihkan masih banyak lagi orang-orang yang masih buang sampah sembarangan di pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya, seperti tidak menghargai apa yang telah mereka lakukan dari pagi buta begitu pendengar. Saya masih tunggu lagi ya, silakan di 0951-324-222 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi Pak Jerry.
2: Selamat pagi Pak Danu.
1: Silakan Pak Jerry.
2: Saya hanya mengingatkan kita. Situasi saat ini memang lagi tidak baik-baik saja. Tapi saya mau menunjukkan pikiran saya terkait yang bagaimana kita melihat persoalan kita di kita punya daerah, kita punya negeri. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki, terutama mengentaskan kemiskinan itu. Pemerintah dalam beberapa tempat dalam berbagai kebijakan sudah dibuat dalam rangka bagaimana lewat program-program. Yang kedua, bahwa validasi data, kemudian melakukan pendataan sensus ekonomi untuk mendapatkan data sosial ekonomi nasional. Nah, ini masalah, ini berdampak besar sekali bagi kita masyarakat untuk kemudian kita ada di istilahnya sekarang itu adalah desil, ukuran kesejahteraan yang digunakan kemudian jadi polemik sekarang ya. Saya ada di Yogyakarta, itu jadi masalah besar sekali. Desil 1 sampai dengan 10, artinya yang masuk dalam kelompok yang harusnya tentang miskin itu, atau satu kategori miskin itu kan di desil 1. Nah, dengan 10 itu berarti pagi hari ini saya menemukan Pro 1 RRI Sorong, sekalipun pendataan sudah berakhir kemarin, tapi dampak pendataan itu di beberapa daerah cukup signifikan. Artinya kemudian pemerintah daerah sendiri tapi dengan melakukan koordinasi terkait dengan penentuan desil. Saya khawatir sampai beberapa waktu ke depan apa ini muncul di Papua Barat Daya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah turun juga bulan 2010 itu memerintahkan sekretaris untuk berkoordinasi dengan BPS setempat. Maksudnya apa? Supaya dibuat update data kembali. Warga masyarakat juga diminta juga untuk teknologi. Jadi dengan menggunakan smartphone, gadget, itu bisa melakukan pendataan dari pribadi. Soalnya kan ini butuh waktu dan butuh rumah. Dan supaya ini juga menjadi perhatian kita supaya melihat itu. Jangan sampai, kemarin saya ke Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial, mungkin saya bantu, baru tiba-tiba saya tidak tahu. Karena saya punya penghasilan dengan sekian.
1: Baik.
2: Ini penting, sekarang jadi ramai di Yogyakarta. sangat ramai sekali. Nah, saya mendengar kita di daerah ini, ya mudah-mudahan aman-aman saja. Cuma saya dari luar informasi, hal-hal yang saya anggap penting untuk kita mengambil kebijakan. Tapi juga masyarakat tidak tinggal diam untuk itu pertama. Kemudian kedua, terima kasih Pak Timo, Bu Hartini dan Pak Diksa. Saya mau menyampaikan kepada masyarakat untuk paham bahwa hari ini kita tidak usah terlalu mengeluh, tapi bagaimana dengan keterbatasan budget atau anggaran kita miliki membuat keputusan-keputusan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita sekarang tanya seperti tadi Bu Hartini, minyak goreng itu sudah dialihkan ke pikir. Jujur ya kita ngomong aja. Jadi kita tidak akan mungkin dapat di toko-toko, tapi kita lihat dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sudah sulit sekali dapatkan hal-hal apa kebutuhan-kebutuhan seperti macam itu. Belum lagi kesehatan itu memang dilakukan oleh kita oleh Bulog. Kalaupun Bulog tidak, dia punya mitra. Dan harga pokoknya sudah ada itu untuk wilayah Sorong. Kita ada atau tidak sama sekitar 63 atau 62. Ada itu kesalahan-kesalahan itu. Itu dilakukan oleh Bulog di beberapa titik tempat. Tapi dia masih di kabupaten kota atau mungkin provinsi. Nah ini hal-hal juga masyarakat juga harus terus mencari informasi. Nah, yang terakhir dari saya adalah itu yang ada di eksterminal lama itu. Memang ini kebijakan yang bagus. Tujuannya dibangun itu kan untuk menjawab persoalan-persoalan kebutuhan ruang terbuka di dalam kota. Tentu fungsi-fungsi ekologis, estetika, maupun fungsi sosial. Sampaikan untuk masyarakat dan kita semua tahu bahwa ruang terbuka hijau itu lebih banyak kepada fungsi sosialnya. Nanti banyak orang akan memanfaatkan itu untuk kreasi dan lain-lain. Nah, betul apa disampaikan dalam buat tentang itu, masalah parkiran juga dipikirkan. Tapi yang saya mau sampaikan seperti adalah jangan itu sudah jadi, tapi kemudian fungsi-fungsi yang tadi saya sampaikan tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Yang ada dalam situlah ada orang-orang yang sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol. Nah, bagaimana orang bisa masuk? Kenyamanan dan keamanan itu yang menjadi tanggung jawab itu siapa? Nah gini, kan ada beberapa titik yang saya sudah lihat itu, ya Sorong City, terus sebelahnya lagi bagus itu.
1: Iya. Yang tadinya awalnya untuk masyarakat bersama keluarga nongkrong menikmati santai, tapi sekarang malah jadi tempat jualan, tempat saya, orang nongkrong pikir, miras begitu ya.
2: Ya, saya pikir itu sudah. Yang lebih lucu lagi itu yang dari poros maju jembatan berada sudut kecil itu kan satu taman kecil lagi bang. Saya pernah jumpai jalan pagi di situ. Yang ada di situ orang yang sudah terpapar sudah ini pengaruh minuman beralkohol. Lalu siapa yang mau datang ke situ? Nah maksudnya itu dibangun tapi yang bertanggung jawab untuk keamanan dan kenyamanan itu siapa? Jangan cuma dibangun lepas saja begitu saja. Tidak bisa seperti begitu.
1: Okay. Nanti persoalan baik.
2: Penyakit akan muncul kembali. Jadi yeah. Ini beberapa hal yang untuk kita semua. Sementara demikian
1: baik.
2: Pak Danu, terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Jerry. Jadi penelpon terakhir kita di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Kami tampung apa yang kemudian menjadi masukan-masukan Anda di Halo RRI edisi hari ini pendengar. Terima kasih untuk partisipasi Anda dan nanti Anda dapat kembali mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Sorong di edisi-edisi lainnya. Dan pendengar sampai di sini saya Darusyah dan kru yang bertugas di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong tetap terus bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Lawobok, selamat pagi.
0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951 324 222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
5: Beb, coba saya minta kue tadi.
6: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu di Isola. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
5: Enak juga ya.
7: Kamu bikin apa?
5: Mau buang sampah toh?
7: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
5: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
7: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesai.